0: dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Oke, okay, sekali lagi terima kasih untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 Mo Radio, Kanal Informasi dan Inspirasi. Di selamatan pagi hari ini untuk Anda yang terus bersama Pro 1, semoga jadi makin lebih semangat ya. Apalagi yang sudah memulai pekerjaan aktivitasnya dari pagi tadi, udah dari subuh gitu ya, sampai sekarang. Dan yang pasti atau juga mungkin yang baru memulai kegiatan-kegiatannya, apapun yang dikerjakan juga semoga semuanya dilancarkan ya. Oke, okay, pendengar, setuju gak sih kalau internet itu harus bisa bikin Anda tenang, senang, dan menang? Bisa bikin Anda tenang dan koneksi stabil, upload dan load simetris, dan juga customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya jangan lupa pakai Bisnet sekarang juga ya. Jadi untuk Anda yang ada di Kota Manado, Bisnet Home Internet 0DS ya, kini hadir dengan bandwidth 100 MB per second gitu ya, dan juga harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya. Dan pakai Bisnet Home bisa bikin kamu senang gitu ya, dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 MB pixel gitu ya. Tentunya juga enggak cuma itu, kalau Anda pakai Bisnet gitu ya, Anda bisa berkesempatan juga memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Baganza ya, di Bisnet Prize Baganza yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang akan diundi setiap bulannya gitu ya, yang akan diundi setiap bulan. Jadi ini hebatnya, totalitas internetan pakai Bisnet bikin kamu tenang, senang, dan menang. Jadi informasi lebih lanjut kunjungi bisnethome.com. Sekali lagi bisnethome.com ya. Dan yang pastinya, oh yang pasti bisnethome.net maksudnya ya. Dan yang pastinya bisa langsung informasi lebih lanjut kunjungi bisnethome.net. Jadi jangan salah. Jadi untuk kalian semuanya tetap terus bersama Pro 1 Manado. Jangan lupa pakai Bisnet sekarang juga, apalagi untuk Anda yang ada di Kota Manado, karena Bisnet Home Internet 0DS kini hadir dengan bandwidth ya 100 MB per second gitu ya, dan harganya itu lebih terjangkau di Rp175.000 saja per bulannya. Sekali lagi, informasi lebih lanjut Anda bisa kunjungi bisnethome.net ya. Jadi untuk Anda semuanya tadi berapa informasi yang kita hadirkan di rundingan Anda, tetap terus bersama Pro 1 Manado, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iya, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

0: Mahasiswa Teknik Informatika, suka teknologi dan traveling ke pelosok Indonesia.
1: Senja di pantai ini indah banget ya. Tapi entah kenapa, aku merasa ini lebih dari sekedar keindahan alam. Rasanya menyentuh hati.
0: Iya, alam Indonesia itu bukan cuma indah. Dia punya jiwa. Setiap tempat yang kita kunjungi selalu ada cerita. Entah itu dari masyarakatnya, budayanya, atau bahkan legenda rakyatnya.
1: Kamu tahu nggak? Aku pernah baca, Indonesia punya lebih dari 17.000 pulau, lebih dari 700 bahasa daerah, dan ratusan suku. Bayangin deh, betapa kayanya negeri kita. Tapi kadang kita lupa menghargainya.
0: Benar, kita sering lebih bangga sama budaya luar. Padahal dari batik, gamelan, sampai rumah adat semuanya warisan tak ternilai.
1: Dan nggak cuma budaya. Orang-orang Indonesia itu luar biasa ramah. Aku pernah ke desa terpencil di Flores dan disambut seperti keluarga sendiri. Padahal baru kenal sehari.
0: Iya, kadang aku mikir Indonesia itu seperti lukisan besar yang dibentuk dari ribuan warna. Tanpa satu warna pun, lukisan itu nggak akan utuh.
1: Wah, itu bagus banget, Bim. Dan tugas kita sekarang adalah menjaga lukisan itu. Jangan sampai luntur karena ego, intoleransi, dan ketidakpedulian.
0: Setuju. Jadi anak muda itu bukan cuma soal mimpi tinggi, tapi juga soal punya akar, bisa terbang tinggi, tapi tetap tahu dari mana kita berasal.
1: Karena seindah-indahnya dunia luar, Indonesia akan selalu jadi tempat paling hangat untuk pulang. Menjadi Indonesia bukan hanya tentang kewarganegaraan, tetapi tentang rasa memiliki, merawat, dan menghargai keberagaman yang menjadi kekuatan.

Ya, masih di 94,5 MHz dan juga untuk Anda yang mendengarkan saran kami di aplikasi RRI Digital di RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi semuanya. Semoga apapun yang Anda kerjakan hari ini, semoga semua dilancarkan, tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado ya. Oke, pendengar, antusiasme masyarakat mengikuti Festival Literasi Sulawesi Utara 2026 ini mendapat perhatian juga gitu ya dari Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus, dan dukungan tersebut juga memang diwujudkan melalui komitmen mendorong penyediaan ruang literasi yang nyaman, menarik, dan juga mudah diakses oleh masyarakat. Dan salah satu rencana yang disampaikan Gubernur Julius ya, yakni menghadirkan perpustakaan daerah Sulawesi Utara yang layak dan juga bisa menjadi ruang bagi generasi muda untuk bisa meningkatkan minat membaca, menulis, dan juga mengembangkan pengetahuan. Dan bahkan menurut Gubernur Julius ya, perpustakaan ini perlu dirancang dengan konsep yang menarik dan nyaman sehingga mampu juga menjadi ruang alternatif bagi anak muda untuk bisa berkegiatan. Dan bahkan ia menambahkan ya, dan juga mengusulkan agar konsep perpustakaan ini bisa mengambil inspirasi dari Museum Negeri di Provinsi Sulawesi Utara yang menjadi lokasi Festival Literasi. Dan bahkan Gubernur menilai keberadaan ruang literasi yang nyaman ini bisa menjadi bagian juga dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan membaca, menulis, belajar, dan bahkan mengembangkan kreativitas. Dan tentunya perpustakaan tidak hanya diharapkan menjadi tempat menyimpan dan meminjam buku, tetapi juga ruang publik yang mampu menarik minat generasi muda. Dan tentunya pernyataan tersebut juga mendapat sambutan positif dari pegiat literasi dan masyarakat yang hadir dalam penutupan Festival Literasi Sulawesi Utara 2026 gitu ya. Dan dukungan terhadap penyediaan fasilitas literasi juga dinilai sejalan dengan semangat festival yang mendorong literasi menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Dan pendengar, Festival Literasi Sulawesi Utara 2026 sendiri berlangsung pada tanggal 2 hingga 4 Oktober 2026 yang lalu di Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara gitu ya. Dan kegiatan tersebut juga merupakan kolaborasi pada saat itu Putra-Putri Literasi Sulawesi Utara dan juga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan diikuti sekitar 3.400 peserta. Dan festival menghadirkan berbagai kegiatan seperti bedah buku, talk show, workshop literasi, serta melibatkan pelajar, mahasiswa, kemudian guru, komunitas literasi, kemudian penulis, budayawan, seniman, UMKM, dan juga pelaku industri kreatif. Antusiasme peserta juga menjadi salah satu gambaran juga bahwa ruang-ruang literasi yang dikemas itu secara menarik bisa mendapat perhatian dari masyarakat. Ya, benar tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda. Gubernur Julius dorong perpustakaan daerah jadi ruang literasi yang nyaman ya. Dan itu tadi beberapa informasi yang saya kutip dari portal berita kami rri.co.id. Masih banyak lagi informasi lainnya, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aquana Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat, tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Kami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saling membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan secara menghormati dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman. Maju untuk masa

Oke, okay, terima kasih pendengar Anda selalu mendengarkan Pro 1 Monedo Kanal Informasi dan Inspirasi. Apa kabar untuk Anda hari ini yang juga sedang mengerjakan kegiatan aktivitasnya ataupun juga dalam perjalanan, ada yang menuju ke luar kota ataupun yang baru masuk ke area kota Monedo dan sekitarnya. Ya, selamat pagi juga untuk Anda semuanya. Semoga hari ini juga tambah semangat gitu ya mendengarkan Pro 1 Monedo Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, media sosial kini memang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya dari kehidupan kita masyarakat. Tentunya berbagai aktivitas mulai dari berkomunikasi, memperoleh informasi, hingga berbagai aktivitas sehari-hari gitu ya. Ini dilakukan melalui platform media sosial. Namun di balik kemudahan tersebut ada juga berbagai risiko-risiko keamanan digital yang perlu kita waspadai juga gitu ya. Karena itu pengguna media sosial perlu menerapkan sejumlah langkah agar tetap aman, terutama dalam melindungi privasi dan data pribadi. Jadi salah satu langkah utama adalah menggunakan kata sandi yang kuat. Jadi pengguna disarankan juga nih membuat kata sandi yang panjang, unik, dan sulit ditebak gitu ya. Jadi dengan kombinasi huruf, angka, serta simbol, kata sandi yang sama ini juga sebaiknya tidak digunakan untuk beberapa akun pendengar. Dan selain itu juga pengguna dianjurkan nih mengaktifkan autentifikasi 2-faktor atau 2FA gitu ya. Dan fitur ini juga memberikan lapisan keamanan tambahan karena pengguna juga memang harus memasukkan kode verifikasi saat melakukan login. Jadi pengguna juga perlu menjaga privasi informasi pribadi, informasi sensitif seperti alamat rumah, nomor telepon, data keuangan, maupun informasi pribadi lainnya yang sebaiknya juga tidak dibagikan secara terbuka di media sosial pendengar. Dan yang pasti kewaspadaan ini juga diperlukan ya saat menerima tautan atau pesan dari akun yang tidak dikenal. Jadi jangan sembarangan nih mengklik atau mengklik tautan-tautan yang mencurigakan atau yang memberikan informasi pribadi gitu ya melalui pesan langsung. Karena hal tersebut juga bisa menjadi salah satu cara nih ya agar kita juga terjebak, karena para pelaku kejahatan digital ini pasti akan langsung mendapatkan akses ke akun dan data pengguna kita. Oke, langkah berikutnya ya. Selanjutnya di sini adalah memastikan perangkat dan aplikasi selalu diperbaharui. Jadi perbaharuan perangkat lunak penting dilakukan untuk mendapatkan perbaikan keamanan dan juga mengurangi resiko akibat celah keamanan yang dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi pengguna juga disarankan ya membatasi informasi yang ditampilkan pada profil media sosial, data seperti tanggal lahir lengkap dan juga lokasi tempat tinggal itu sebaiknya tidak dicantumkan secara berlebihan gitu ya. Karena kebiasaan seperti ini pendengar, apalagi membagikan lokasi secara langsung gitu ya atau melakukan check-in secara real time, ini juga perlu dipertimbangkan kembali karena masyarakat juga perlu harus berhati-hati dalam menerima permintaan pertemanan dan juga mengikuti akun yang tidak dikenal. Jadi periksa terlebih dahulu nih profil akun tersebut untuk bisa memastikan identitas dan juga menghindari akun-akun palsu. Dan tentunya pendengar, audit keamanan secara rutin juga penting dilakukan gitu ya, karena pengguna juga bisa memeriksa perangkat yang terhubung dengan akun gitu ya, dan juga memastikan tidak ada aktivitas atau akses yang mencurigakan. Jadi sebelum mengunggah foto Anda maupun informasi ke media sosial gitu ya, tentunya pengguna juga perlu nih memahami resiko yang mungkin timbul gitu ya. Konten yang terlalu pribadi ini bisa disalahgunakan juga dan bahkan berpotensi mempengaruhi reputasi seseorang di kemudian harinya. Dan tentunya pendengar, kalau menemukan konten-konten yang mencurigakan, merugikan atau melanggar aturan gitu ya, tentunya pengguna dianjurkan juga nih segera menggunakan fitur pelaporan yang tersedia pada platform media sosial. Jadi dengan menerapkan berbagai langkah tersebut, kita masyarakat juga memang harus diharapkan bisa menggunakan media sosial secara lebih aman, bijaksana, dan juga bertanggung jawab. Karena kehati-hatian dalam bermedia sosial tidak hanya penting untuk menjaga keamanan akun, tapi juga untuk melindungi privasi, data pribadi dan juga reputasi di ruang digital pendengar. Oke, dan masih untuk Anda semua yang di hari ini di program Manado Pagi. Tadi beberapa informasi yang saya kutip dari portal berita kami rri.co.id pendengar ya. Dan yang pasti di program spesial Pro 1 di Manado Pagi cukup dulu ya kebersamaan saya menemani Anda. Dan tentunya setelah ini akan ada Nathan yang akan menemani Anda selanjutnya di program Manado Siang ya, sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan yang pasti untuk Andy di kesempatan hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, ada banyak nanti
informasi-informasi yang akan kita selalu hadirkan di ruang dengar Anda. Nanti Nathan bersama Teti Bahagia ya akan menemani Anda saat lagi di Manada Siang. Baik, pendengar, saya Lin Salviani langsung undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya di pagi hari ini. Tetap semangat terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

begitu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
0: Pro 1, Kanal

yang dijalankan hari ini semoga tetap lancar dong, berjalan dengan lancar. Dan juga buat Anda yang baru juga selesai aktivitas pagi, mungkin Anda sudah makan, sudah mempersiapkan untuk makan siang, dan ataupun Anda yang masih sibuk dengan pekerjaan dan berbagai aktivitas lainnya, terima kasih Anda masih memilih kami untuk bersama dengan kami di Pro 1 RRI Manado. Masih tetap bersama saya dengan Nathan yang akan menemani Anda beberapa jam ke depan. Saya akan menemani Anda dalam Manado siang ini, dan juga akan tetap menyediakan musik dan informasi sampai siang nanti pukul 14 waktu Indonesia Tengah dengan berita siang. Jadi tetap bersama kami di Pro 1, di Radio Pro 1 RRI Manado.

motivasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Allah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1. Kita ikuti dulu pendengar, saya akan hadirkan beberapa informasi yang saya rangkum dari laman rri.co.id. Jadi kali ini pendengar, kita bicara sedikit tentang kondisi perekonomian yang ada di Indonesia ya. Jadi mungkin kalau kita dengar kata ekonomi pendengar, kedengarannya kan agak berat ya. Tapi sederhananya pendengar, kita bisa melihat bagaimana kondisi harga dan barang dari perdagangan dan aktivitas industri di Indonesia. Nah, pendengar rri.co.id melaporkan, memasuki triwulan keempat tahun 2026, ada beberapa indikator yang menunjukkan kondisi perekonomian Indonesia yang masih terjaga. Salah satunya pendengar dari inflasi. Inflasi Indonesia pada September 2026 tercatat sebesar 3,28% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Angka ini tuh masih berada dalam sasaran inflasi nasional. Jadi pendengar, selain itu juga kinerja perdagangan luar negeri, kita bisa lihat juga sekarang lagi menguat nih pendengar. Aktivitas industri yang dimana ada industri manufaktur yang kembali menunjukkan perkembangan juga. Nah buat pendengar, buat kita juga sebagai masyarakat, kondisi seperti ini tentunya perlu terus kita perhatikan. Yang dimana kondisi perekonomian pada akhirnya juga berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ini, mulai dari harga barang, pekerjaan, sampai daya beli masyarakat. Nah untuk pendengar memperbarui informasi Anda bisa langsung mengunjungi laman rri.co.id. Masih bersama saya Nathan yang akan menemani Anda dengan musik dan informasi sampai siang nanti di Manado Siang ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala, kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh gak mau kan isi kepalanya turun harga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
0: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
0: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
2: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oh, Safira.
1: Iya, halo. Ini aku OTW ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
2: Iya, ini aku OTW ke sana.
3: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
4: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
5: Sampai

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik ya, selamat siang kepada seluruh pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut di mana pun Anda berada, yang saat ini lagi mendengarkan siaran kami di 101,2 FM dan juga di RRI Digital. Dan saat ini juga ada pendengar yang mungkin lagi menonton siaran langsung FB RRI Talaut. Selamat siang untuk kita semua. Dan tentunya kita jumpa lagi untuk edisi di kesempatan hari ini, Selasa 6 Oktober 2026, di program Jaksa Menyapa. Dan topik kali ini seputaran tentang kebakaran hutan dan lahan. Dan di kesempatan siang ini juga Angel tidak sendiri ya, tetapi kita ada narasumber kita. Yang pertama saya sebut dengan hormat Bapak Eka Pratama Putra SH selaku Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut. Selamat siang, Pak.
1: Ya, selamat siang.
0: Siang. Baik, dan narasumber selanjutnya ada Ibu Asima Romian Angelina SH selaku Staf Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut. Selamat siang, Bu.
2: Selamat siang, siang.
0: Ibu. Baik, dan narasumber terakhir yaitu dengan Bapak Seles Marlon Rua Takurei SH selaku Staf Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut. Selamat siang, Pak.
3: Selamat siang.
0: Baik. Berbicara tentang kebakaran hutan dan lahan adalah peristiwa terbakarnya kawasan hutan, semak, perkebunan atau lahan terbuka, baik karena faktor alam maupun akibat aktivitas manusia itu sendiri. Dan tentunya langsung saja, Pak, apa sih kebakaran hutan dan lahan itu sendiri? Dari Pak Jaksa.
1: Oke, terima kasih ya, Bu. Jadi secara definitif ya, kebakaran hutan ini atau karhutla itu kita bisa kategorikan sebagai kebakaran yang terjadi di wilayah hutan maupun di luar wilayah hutan. Nah, kebakaran hutan ini sendiri banyak, Bu, faktor yang menyebabkannya. Di antara yang kita ketahui itu ada dua faktor yang paling umum. Yang pertama itu faktor alami dan yang kedua faktor yang diakibatkan oleh tindakan manusia, Bu. Nah, contohnya kalau faktor alami, misalkan adanya musim panas yang berkelanjutan, musim kemarau yang berkelanjutan, suhu yang tinggi, kondisi vegetasi atau tanaman yang kering. Contohnya sekarang lagi El Nino kan, Bu.
0: Iya.
1: Kita bisa lihat di sekitaran Kepulauan Talaut ini juga rumput-rumputnya itu sudah pada mengering, sudah pada menguning. Tapi puji Tuhan tadi pagi saya sempat hujan ya.
0: Iya.
1: Ya. Jadi mulai ada tanda-tanda kalau cuacanya mulai bergeser saat ini. Nah, tapi penyebab yang berbahaya itu, Bu, yaitu pada saat musim kemarau panjang, tetapi masyarakat juga minim terkait dengan adanya indikasi terjadinya karhutla akibat perbuatan masyarakat sendiri.
0: Iya.
1: Contohnya itu misalkan sepele saja, Bu, bakar sampah, ya kan? Kita apalagi di sini kan sering masyarakat mungkin untuk membuang sampah itu dengan cara dibakar. Nah, tapi dalam kondisi yang kekeringan saat ini, pembakaran sampah itu bisa dapat menyebar, Bu. Apalagi pembakaran sampah yang dilakukan di samping atau di dekat tanah-tanah yang sudah tandus dengan rumput-rumput yang sudah kering itu sendiri. Di antara lain juga di sini kan banyak daerah perkebunan. Tidak sedikit juga masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar. Nah, itu juga dapat merembet, Bu, api-api akibat pembakaran tersebut. Pada akhirnya akan membesar dan tidak dapat dikontrol lagi. Nah, sehingga berujung kepada karhutla itu sendiri. Apalagi di Kepulauan Talaut ini untuk geografisnya ya, Bu, kan
0: iya,
1: kepulauan
0: iya.
1: Kita. Sehingga untuk mobilisasi dari damkar sendiri itu agak sulit, Bu. Karena di daerah kepulauan yang menjadi PR-nya kita itu adalah salah satu adalah mobilisasi itu sendiri.
0: Iya.
1: Nah, ditambah lagi sumber daya manusia dan sekarang juga kan yang saya lihat ini lagi kekurangan air, Bu.
0: Iya,
1: sehingga beberapa rumah juga sekarang kan mendatangkan ada yang namanya isi ulang toren,
0: iya.
1: Ya, isi ulang air dari toren. Karena kondisi cuaca yang cukup ekstrim, sehingga kekurangan air, sehingga membuat untuk penanganan terhadap karhutla itu juga agak sulit untuk saat ini. Nah, di Kepulauan Talaut ini juga, kalau kita lihat di beberapa belakangan ini, itu sudah terdapat beberapa kasus, Bu. Di sini kan kita terdiri dari 37 pulau dengan kondisi yang geografis yang cukup rentan ya. Kasus yang kita miliki ini dari data yang kita peroleh dari Agustus sampai dengan September 2026 itu
0: iya,
1: kita
0: kebakaran.
1: Terdapat beberapa kebakaran, Bu. Contohnya seperti di Desa Damau dan Igik. Kemudian ada juga Desa Sawang dan Desa Ambia Utara.
0: Iya, iya.
1: Nah, itu terjadi beberapa kebakaran. Ada juga yang memakan korbannya kemarin itu. Nah, itu sangat disayangkan. Sehingga kita berharap di sini bahwa masyarakat dapat lebih sadar lagi terkait dengan penanganan karhutla itu sendiri, supaya bisa kita meminimalisir adanya karhutla di Kepulauan Talaut. Mungkin seperti itu.
0: Baik, Ibu. Kalau dari Pak Sales itu seperti apa?
2: Ya baik, ya terkait itu kebakaran hutan, ya itu juga yang menjadi latar belakang kami juga, alasan kami juga bawa materi saat ini, Bu. Nah, karena beberapa kasus atau yang terjadi sekarang kan itu apa, kekeringan di mana-mana, kekurangan air seperti yang tadi udah dijelaskan tadi sama ini, teman kita. Nah, itulah alasan kami juga untuk membawa materi terkait dengan kebakaran ini, kebakaran hutan karhutla ini. Nah, karena dari kebakaran hutan ini juga apa dampaknya seperti asapnya itu, Pak.
0: Yeah.
2: Asapnya kan apa terganggu ke kesehatan masyarakat, apalagi yang kondisinya misalnya anak, ada anak bayi di rumah atau orang tua yang udah lanjut usia. Nah, itu kan itu apa, apalagi yang sudah asma, punya penyakit bawaan asma, ya. Nah, itu pengaruh juga buat kesehatan ini. Nah, itu, Bu.
1: Ya, apalagi kan masyarakat laut ini sukanya jogging kan, Bu. Ya, dengan adanya asap yang mengganggu ini takutnya apalagi ada yang penyakit asma, kena ISPA juga nanti takutnya.
0: Kalau sudut pandang dari Ibu sendiri seperti apa?
3: Mengenai kebakaran itu sendiri tentunya sangat harus dicegah ya, Ibu, karena enggak, tadi sudah dibilang teman saya juga terkait dampaknya, terdampak bagi kesehatan kita, terutama untuk anak-anak ataupun balita. Selain itu juga selain balita dan juga bayi, itu juga terdampak bagi ibu hamil ataupun orang yang lanjut usia, maka akan menjadi rentan untuk terkait penyakit ISPA dari pernapasan. Selain itu juga kalau dampak kesehatannya selain dari tubuh kita juga tentunya dari dampak ekonomi, ya kan. Kemarin kan disebutkan oleh Pak Jaksa juga ada beberapa kasus yang ada di Talaut ini mengenai kebakaran, dan itu banyaknya itu kebakaran lahan. Di sini kan di Talaut banyaknya lahan kopra ya, Bu, ya.
0: Iya.
3: Pohon kelapa. Iya. Selain kopra ada cingki sama pala. Dan beberapa kasus yang kita temui dan kita laporkan itu memang kebanyakan terjadi di lahan perkebunan itu.
0: Iya,
3: jadi dampaknya tentu sangat luas, selain dampak diri sendiri tapi juga terhadap ekonomi. Itu sangat disayangkan kan, Ibu, karena kopra itu kan ditanamnya itu kan tidak sebentar ya, Bu, ya.
0: Lama.
3: Bisa mungkin 5 tahun ya, Bu, ya. 5 tahun atau lebih. Jadi sayang sekali kalau memang terjadi kebakaran jadi menyebabkan dampak ekonomi, kerugian material bagi warga. Dan sayang sekali nanti kan udah mau panen mungkin barangkali terjadi kebakaran, lalu terbakar jadi hangus. Jadi mulai lagi dari nol. Selain itu juga ada dampak lain untuk bagi hewan kali ya, bagi hewan ataupun lingkungan sekitar. Itu kita banyak sekali ya berita, selain di Talaut itu kita beberapa kali melihat video kayak banyak hewan-hewan ya yang kehilangan rumahnya, pohonnya, jadinya mereka mendekat ke area pemukiman warga, jadi mengganggu warga karena mereka merasa kehilangan rumah. Itu kita tidak bisa tidak bisa egois juga. Selain kita manusia, ada juga makhluk lain yang memang perlu kita lindungi juga gitu, termasuk rumah-rumah dari setiap hewan, itu pohon-pohon itu harus kita lindungi juga, seperti itu sih, Bu.
0: Baik, buat seluruh pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut dan juga para pendengar yang mungkin lagi mendengarkan siaran kami dan juga yang lagi menonton di FB-nya RRI Talaut, itulah tentang bagaimana sih kebakaran hutan dan lahan yang sudah dipaparkan oleh Pak Jaksa dan dua rekan kita di siang hari. Baik, berbicara tentang kebakaran hutan dan lahan, tentunya apa dasar hukum penanganan kebakaran hutan dan lahan itu sendiri? Kalau menurut sudut pandang dari Pak Jaksa sendiri itu seperti apa?
1: Baik, kalau terkait dasar hukum sebenarnya ada beberapa, Bu, tapi kita garis besarkan ada 3 ya. Nah, itu yang pertama Undang-Undang Nomor 41 tahun 99 tentang kehutanan. Nah, itu mengatur terkait juga larangan untuk pembakaran hutan dengan diancam juga dengan pidana. Nah, ada juga Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, itu mengatur juga terkait dengan mekanisme pembukaan lahan. Nah, Tetapi ketika masyarakat ataupun ada individu-individu yang melakukan pembukaan lahan atau pembakaran hutan dengan sengaja, itu juga dapat diancam, Bu, dengan pidana. Nah, itu di dalam KUHP yang baru, itu di dalam pasal 187. Nah, itu dinyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja yang Bu menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir yang dapat membahayakan keamanan umum diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Sehingga terkait dengan KUHPLA ini bukan cuma terdapat sanksi sosial, tetapi juga ada ancaman pidana di baliknya. Sehingga dihimbaukan juga kepada masyarakat untuk dapat berhati-hati ketika bermain dengan api, apalagi pada saat pembukaan lahan untuk perkebunan mungkin, atau kebiasaan di sini kan mungkin takutnya orang lagi merokok kan, kemudian puntungnya sembarang dibuang. Nah, itu kan juga bisa menyebabkan kebakaran hutan. Nah, itu mulai sekarang hati-hati terkait hal tersebut, karena kita tahu sendiri kan sekarang lagi musim kemarau yang berkepanjangan, banyak lahan-lahan yang sudah kering, sehingga tersulut sedikit saja itu bisa menyebar menjadi karhutla.
0: Baik, mungkin ada tambahan?
2: Baik, ada tambahan sedikit terkait yang tadi. Nah, jadi terkait dasar hukumnya tadi sudah disebutkan tiga tadi. Jadi apabila ada unsur tadi disebutkan kesengajaan kan, biasa kalau kita ini kan, atau kelupaan lah misalnya, tadi disebut tadi merokok kan, biasa kita juga kan mau bakar sampah atau apa lupa juga, misalnya bakar sampah lupa, mungkin nanti lupa dipadamkan apinya. Nah, itulah akibatnya, apinya juga kan menyebar misalnya ke kebun apa tetangga atau rumah, mungkin misalnya bakar sampahnya dekat lingkungan rumah. Nah, itu terjadi kan, misalnya kebakaran ke rumah warga kan. Nah, itu juga kan ada ini juga ancaman hukumannya juga, misalnya karena unsur kesengajaan itu tadi. Jadi kalau untuk apa kebakaran ini lebih berhati-hatilah, maksudnya ingatkan kepada masyarakat juga, kalau misalnya bakar sampah ya kalau bisa ditunggu sampai mati dulu apinya, jangan sampai karena kelupaan kelalaian kita sendiri mengakibatkan kerugian yang lebih besar kepada masyarakat atau lingkungan sekitar kita.
0: Oke, tentunya sangat menarik ya topik di siang hari ini, berbicara tentang kebakaran hutan dan lahan. Dan mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Jaksa dan juga dua rekan narasumber di kesempatan siang hari ini, berbicara tentang kebakaran ini, tentunya mungkin ada penyebab terjadi kebakaran hutan dan lahan bukan saja dari puntung rokok, atau dari sebagian itu apa saja yang bisa menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan selain yang tadi sudah disampaikan. Mungkin dari Pak Jaksa?
1: Yang sebagaimana kita jelaskan tadi ya Bu, contoh yang dapat menyebabkan kebakaran hutan ini kan ada dua. Bisa alami, bisa juga akibat perbuatan manusia. Alami sebagaimana saya jelaskan tadi itu mungkin menjadi faktor pendukung ya. Karena musim panas yang berkelanjutan itu membuat tanaman jadi kekeringan, menyebabkan tanah tandus, kemudian suhu udara yang tinggi. Nah, sebenarnya itu hanya faktor pendukung. Faktor pematiknya itu sebenarnya ada di kita sendiri manusia, sebagai masyarakat juga. Nah, di mana ketika contoh simpelnya seperti tadi, ketika kita merokok, kita membuang puntung rokoknya, kan seperti kalau misalkan bukan musim kemarau itu merupakan hal yang biasa, ya kan, tidak akan menyebabkan karhutla dan sebagainya. Tapi kini pada saat ini dengan kondisi yang seperti ini, diharap dihimbaukan juga kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati pada saat penggunaan api ataupun pada saat merokok di sekitar lahan yang kering dan tandus. Nah, adapun beberapa hal lain selain dari dua contoh yang tadi, pembukaan lahan dan pembakar dan rokok, yaitu misalkan adanya kelalaian dalam menggunakan api, ada juga pembakaran di kawasan yang di luar kawasan hutan ataupun lahan, tapi dia merembet, Bu. Nah, merembetnya ini kan bisa beberapa hal. Misalkan ada pembakarannya itu misalnya di belakang rumah, tetapi di belakang rumahnya itu dekat dengan kawasan hutan juga, jadi sehingga bisa merembet. Ada juga faktor lain seperti angin yang kencang, sehingga misalkan kebakaran di titik A, tetapi karena kondisi angin, apalagi di talaut ini ya, Bu, kondisi anginnya lumayan kuat ya.
0: Iya, kuat.
1: Itu dapat membawa api, sumber api dari satu titik ke titik yang lain melewati angin, kecepatan angin itu tadi.
0: Oke, ada tambahan?
3: mengenai penyebab itu ya Bu. Mengenai penyebab tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jaksa dengan lengkap. Itu yang pertama paling tentunya karena kelalaian sih Bu ya, kelalaian. Di sini kan di laut itu banyak kita jumpai masyarakat yang membuang sampah ataupun mengurai sampah itu dengan cara dibakar. Nah, biasanya kan dibakar lalu terkadang apinya sudah kecil lalu ditinggalkan oleh kita pergi kemana karena kita udah mengira itu apinya sudah mati atau padam. Ternyata pas sudah di kita cek ulang ternyata masih ada api. Nah, biasanya sih seperti itu Bu terkait penyebab kebakaran karena beberapa kali kita jumpai juga atau kita tanya terkait keterangannya itu penyebab kebakarannya apa. Biasanya seperti itu karena sudah dikira mati apinya ternyata keesokan harinya terjadi kebakaran. Ternyata bapak ini lalai tidak di cross check ulang. Api itu benar-benar padam. Jadi hanya tidak terlihat aja gitu, tidak terlihat ada api lalu ditinggalkan padahal masih ada apinya. Itu sih Bu yang paling banyak dijumpai di talaut.
0: Oke, baik ya buat para pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut Ibadah Pudi Ada Priadia, berbicara tentang topik kebakaran hutan dan lahan, tentunya saat ini waktu kita sudah di 21 menit lepas dari pukul 11, tentunya jangan kemana-mana karena program Jaksa Menyapa akan berakhir sampai di pukul 12.00, tetapi untuk itu kita break sejenak.

0: Bayangkan, pagi yang segar, udara yang bersih, sungai yang jernih, dan pepohonan hijau yang rindang. Indah bukan? Tapi, apa jadinya jika lingkungan kita kotor? Sampah menumpuk, air tercemar, dan udara penuh polusi. Semua ini bukan sekedar ancaman, tapi kenyataan yang bisa kita cegah, mulai dari diri sendiri. Menjaga lingkungan itu mudah. Buang sampah pada tempatnya. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Daur ulang barang yang bisa kita gunakan kembali. Tanam pohon untuk udara yang lebih segar. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kebersihan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Dengan langkah kecil, kita bisa menciptakan perubahan besar untuk bumi yang lebih sehat. Ayo, mari jaga kebersihan lingkungan, karena bumi yang sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang.
1: Pak Rahmat?
2: Iya, Nak.
1: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
2: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
1: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
2: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
1: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak.
2: Oh.
1: Suara dari desa, suara dari bawah.
2: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
1: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini.
2: Iya.
1: Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
2: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
1: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
0: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.

urbanisasi dan perubahan iklim menghancurkan rumah-rumah hewan, membuat banyak spesies terancam punah. Akibatnya, buku-buku satwa kehilangan sumber inspirasi dan bahan untuk dibahas. Selain itu, teknologi digital telah mengubah cara kita mengakses informasi tentang satwa liar. Buku-buku satwa tradisional mulai kalah bersaing dengan aplikasi dan situs web yang menawarkan informasi yang lebih cepat dan interaktif. Meskipun teknologi ini memiliki manfaatnya sendiri, kita tidak boleh melupakan nilai yang dimiliki oleh buku satwa dalam mendidik generasi mendatang. Jane Grant menekankan pentingnya mempertahankan buku satwa sebagai sumber pengetahuan penting tentang satwa liar. Buku-buku ini berisi informasi yang telah dikumpulkan selama berabad-abad dan menawarkan sudut pandang yang mendalam tentang kehidupan hewan. Mereka juga seringkali diilustrasikan dengan indah, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kecantikan alam. Lebih lanjut, buku-buku satwa dapat menjadi alat yang efektif dalam mendidik anak-anak tentang perlindungan alam. Membaca tentang keindahan dan kerentanan alam melalui buku dapat memicu minat dan perasaan empati yang dalam terhadap hewan dan lingkungan mereka. Ini adalah investasi penting untuk masa depan planet kita. Tidak hanya itu, buku satwa juga memiliki nilai historis yang tak ternilai. Tidak hanya itu, buku satwa juga memiliki nilai historis yang tak ternilai. Mereka mencerminkan pengetahuan manusia tentang alam selama berabad-abad, dan banyak di antaranya telah menjadi artefak budaya yang berharga. Merawat dan melestarikan buku-buku ini adalah tugas kita untuk memastikan bahwa pengetahuan ini tetap tersedia bagi generasi mendatang. Dalam penutupnya, esensi buku satwa terancam bahaya mengingatkan kita akan pentingnya melindungi dan menghargai buku-buku satwa. Mereka bukan hanya sumber informasi, tetapi juga warisan budaya yang perlu dilestarikan. Kita perlu berkomitmen untuk melindungi buku-buku ini, menjaga habitat satwa, dan terus membagikan pesan yang penting tentang keanekaragaman hayati kepada dunia. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, menjaga esensi buku satwa adalah bagian penting dalam menjaga koneksi kita dengan alam dan memastikan bahwa kita melakukan bagian kita dalam melindungi planet ini. Dari RRI untuk Indonesia.

Persamaan damai dalam persatuan adalah wujud kehidupan masyarakat Porodica. Sosa.

0: Baik ya, buat para pendengar pencinta Pro Software Radio Talu Tibadap Budi Ada Berada, balik lagi di program Jaksa Menyapa dengan topik kebakaran hutan dan lahan. Dan tentunya di saat ini 30 menit lepas dari pukul 11 ya, kita akan membuka tanya jawab seputaran tentang kebakaran hutan dan lahan. Dan saat ini mungkin ada yang tersambung. Marcel, ada di nomornya Pro Software Radio Talu? Ada? Belum? Baik, selamat siang Pak Samuel.
1: Siap kakak.
0: Siang ya, oke. Baik, karena kita masih menunggu pendengar yang tersambung di nomornya Pro 1 RRI Talaut, kita langsung saja dengan pertanyaan. Berbicara tentang kebakaran dan hutan dan lahan, tentunya ada seputaran apa saja peran dari berbagai lini sektor atau instansi

0: dalam sinergi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan itu sendiri. Mungkin dari Pak Samuel seperti apa?
1: Solusinya dari kami gitu.
0: Peran dari berbagai sektor instansi.
1: Kalau dari Pemda, satu, menyusun kebijakan dan regulasi daerah. Kedua, mengalokasikan anggaran dari dan sarana-prasarana. Ketiga, koordinasi lintas sektor dan penegakan aturan. Untuk TNI Polri, satu, melakukan patroli dan pengamanan di wilayah. Dua, membantu pemadaman. Ketiga, menegakkan hukum terhadap perilaku pembakaran. BPBD, pemerintah daerah rawan kautra, yang kedua penanggulangan dan pemadaman, yang ketiga penyiapan posko peralatan dan logistik, dan yang terakhir masyarakat dan LSM, partisipasi aktif dalam pencegahan dan pengawasan, yang edukasi dan sosialisasi ke lingkungan sekitarnya, dan pelaporan ini jika menemukan titik api.
0: Baik, dari Pak Eka mungkin ada tambahan?
2: Oke, sebenarnya sudah dijelaskan secara garis besar oleh Pak Samuel tadi. Cuma saya menekankan di sini bahwa terkait dengan tanggung jawab berbagai lini ini bukan cuma dari pemerintah daerah ataupun instansi-instansi terkait, tapi juga itu ada peran dari sektor swasta maupun dari masyarakat itu sendiri. Dimana kalau dari masyarakat ataupun LSM itu dapat berpartisipasi juga aktif dalam pencegahan ataupun pengawasan, dalam edukasi juga, ataupun bisa melakukan pelaporan apabila ditemukan adanya indikasi kebakaran hutan itu sendiri. Nah, kemudian dari sektor swasta sendiri ataupun perusahaan itu tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan ya Bu, yang salah satunya. Kemudian bisa juga mendukung program CSR lingkungan dan menyedia sarana dukung ataupun teknis dalam penanganan karhutla itu sendiri.
0: Baik, buat para pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut Ibadah Pudia di Predia, 33 menit lepas dari pukul 11, karena kita tadi sudah ada pendengar yang bergabung. Halo, selamat siang.
3: Dengan Om Tantu di Sawang.
0: Baik, Om Tantu di Sawang, silakan pertanyaannya seperti apa?
3: Dan memang sangat menarik sekali ketika RRI berkolaborasi dengan kejaksaan mengangkat suatu topik yang lagi hangat-hangatnya sekarang, yang terjadi karena fenomena El Nino, tapi bukan hanya pada kondisi sekarang, ini juga diharapkan ke depan bisa ada upaya mitigasi atau pencegahan agar karhutla tidak terjadi, begitupun konsekuensi hukum bagi para pelaku yang kemudian bisa menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sangat baik juga ketika ada unsur para penegak hukum yang kemudian bisa berdialog, berbagi wawasan, membuka kesana berpikir set dari warga masyarakat khususnya di Talaut terkait karhutla. Satu hal yang mungkin menjadi ekspektasi ataupun harapan dari masyarakat tidak hanya soal sosialisasi maupun patroli, tapi bagaimana kemudian juga kejaksaan sebagai salah satu aparat penegak hukum dan termasuk dalam unsur Forkopimda untuk pimpinannya bisa kemudian bukan yang presur tapi terkoordinasi dengan pemerintah daerah yang memiliki anggaran agar bisa mengadakan kembali mobil damkar, karena terpantau di sejumlah wilayah selama beberapa bulan ini memang sudah berada di atas 100 lebih kalau nggak salah kebakaran ketika kami pantau di sejumlah media sosial. Upaya-upaya pemadaman yang dilakukan dengan cara profesional atau seandainya tentu tidak bisa maksimal untuk memadamkan api di tengah kondisi saat ini kekeringan vegetasi yang kering sangat cepat untuk kemudian memicu kebakaran meskipun dengan potensi dari api yang kecil. Jadi mungkin saran ataupun harapan dari keluarga bahwa kejaksaan juga bisa bersama-sama dengan Pemda maupun pihak terkait mengupayakan agar ada kembali mobil pemadam kebakaran, karena selama ini Kabupaten Trauk sudah tidak lagi memiliki mobil damkar, karena di tahun 2003 ke bawah di 2008 atau 2010 sempat ada tapi rusak. Sempat dulu kita untuk pemadam kebakaran dibantu oleh mobil damkar yang ada di bandara, tapi kemudian ketika aturan yang lebih mengikat lagi bahwa mobil bandara tak bisa keluar dari area IPM untuk membantu, maka harus ada langkah yang nyata bahwa Pemda harus menyediakan mobil damkar, dan itu bisa disebar di sejumlah pulau yang ada di mungkin seperti saja. Terima kasih untuk RRI dan kejaksaan atas waktunya. Selamat siang, sukses kejaksaan, sukses RRI.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang, Om Tantu di Sawang. Mungkin pandangan dari Pak Jaka seperti apa? Om Tantu di Sawang.
1: Om Tantu, izin saya Samuel. Seberapa kali saya ikut acara dari Forkopimda mewakili Ibu Kejari, dari Pemda sudah mengusulkan mobil untuk pemadam kebakaran, tapi bukan damkar sih, mobil untuk air, tapi dia kapasitasnya kalau nggak salah saya 600 liter atau berapa liter gitu, itu kurang lebih 2 mobil. Nah, itu dalam proses, udah di pengajuan ke provinsi. Dalam waktu dekat, kalau memang puji Tuhan, Tuhan mengendakin itu cepat datang, mungkin dia akan datang. Tapi kalau untuk damkar, masih dalam proses juga dari Pak Bupati. Nah, dan kedua, kalau untuk damkar itu masih yang ada milik dari bandara, dan kalau untuk dari Lanal itu dalam proses juga mau minta damkar juga. Nah, karena pengaruh dari El Nino ini, dari pihak Pemda berusaha untuk buat surat ke provinsi agar damkar datang cepat, ataupun kalau tidak ada damkar, mobil yang menyangkut untuk minyak untuk air yang bisa berkompeten untuk memadamkan api di beberapa daerah titik yang ada kebakaran. Contohnya kayak di Kabaruan itu, dan ada yang di Damau juga ada nanti rencananya. Itu kurang lebih 2 mobil dari untuk PU. Kalau saya pribadi itu Pak, saran dari saya, terima kasih Bapak sarannya, dan itulah solusi dari Pemda untuk tindak lanjut dari El Nino yang ada di Kabupaten Talaut ini.
0: Baik, buat para pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut Ibu Ida Pudia Depredia, mungkin di belakangnya Om Tantu di Sawang, kita masih memberikan satu kesempatan ya buat para pendengar yang mau gabung lewat line telepon kami buka, atau juga bisa bergabung lewat chat WA di nomornya Pro 1 RRI dengan nomor 0813-4749-4180. Dan pendengar yang bisa mendengarkan siaran kami dan juga menonton live-nya RRI Talaut, karena sembari menunggu pendengar yang bergabung, kita langsung saja bertanya langsung kepada ketiga narasumber kita di siang hari ini. Tentunya berbicara tentang kebakaran hutan, ada upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut, sudut pandang dari kejaksaan itu seperti apa? Baik, dari Pak Jaksa.
2: Oke, kalau Pak terkait Eka? Dengan upaya pencegahan ya Bu,
0: iya.
2: Pencegahan kebakaran hutan. Sebenarnya itu

0: ada berbagai upaya untuk pencegahan karhutla ini. Yang pertama tentunya karena dari banyaknya peristiwa pembakaran sampah di sekitar lingkungan, di lingkungan rumah, di daerah Kepulauan Talaut ini, tentunya masyarakat apabila melakukan pembakaran sampah, itu dipastikan apinya benar-benar padam sebelum ditinggalkan. Kemudian juga tentunya bagi masyarakat yang merokok, tentunya tidak membuang puntung rokok sembarangan. Kemudian juga sekarang ini kan rumput-rumputnya lagi keringnya banget ya kak, dan lagi di sini udah ada himbauan juga terkait pelarangan naik gunung yang ada gunung di Talaut ini. Itu udah himbauan melarang mendaki gunung, dan sebaiknya masyarakat itu mematuhi aturan itu karena dari kondisi vegetasi yang kering itu bisa menyebabkan kebakaran tadi juga. Oleh karena itu, masyarakat tetap mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekitar rumah kita. Dan pastikan juga, jika masyarakat ada yang melihat titik-titik api di sekitar kita, langsung dilakukan segera pemadaman api, dan tidak menunggu lagi sampai apinya membesar. Seperti itu sih, Kak.
1: Baik, seperti tadi yang sudah disampaikan dari pemaparan materi pertama oleh Pak Jaksa berbicara tentang kebakaran hutan dan lahan. Tentunya hal yang sangat menarik yang wajib saya tanyakan ya, mungkin bisa menjawab sesuai prosedur yang ada. Bagaimana peran kejaksaan dalam penanganan perkara ini setelah kasus dilimpahkan ke penyidik? Perannya itu sendiri dari kejaksaan itu bagaimana?
2: Ibu izin, kalau untuk perannya kan tadi udah dijelaskan sama adik-adik kita ini, yang salah satu itu sosialisasi terkait dengan Penkum. Nah itu udah kami buat di 3 kecamatan ini.
1: Iya.
2: Kecamatan Gaime, Esang Selatan, sama Melong.
1: Melong.
2: Nah jadi untuk hari ini juga kami buat sosialisasi terkait karhutla ini dari RRI. Nah terus kami juga memasukkan beberapa media terkait apa yang sudah kami sosialisasikan ke 3 kecamatan ini, agar masyarakat khususnya Talaut ini bisa membaca apa yang kami sampaikan kepada masyarakat yang ada di 3 kecamatan tersebut. Kalau dari kami pribadi, peran kami ataupun solusi dari kami, ya kami melakukan sosialisasi ini.
1: Iya, so.
2: Nah, kalau untuk seperti apa sosialisasi, ya ke depan hari juga kita akan, kalau bisa ini berkepanjangan. Karena dalam arti kata, zaman sekarang kan zaman kekeringan, baru hari inilah ada hujan.
1: Tapi tidak lama ya Pak.
2: Nah itu kan lumayan kan, puji Tuhan
1: iya.
2: Nah, jadi harapan kita semoga kabupaten yang kita cintain ini tidak lagi ada kebakaran. Makanya kami dalam waktu dekat, kalau memang Tuhan berkehendak, setiap kecamatan kita datangin ya, supaya untuk mencegah El Nino ini. Itu caranya dari kami, solusinya.
1: Baik, tentunya dengan sosialisasi ya Pak. Tadi sudah sempat Bapak sampaikan adanya sosialisasi kepada masyarakat. Mungkin ada kendala dari kegiatan, misalnya contoh dorang Bapak pergi di Kecamatan Melongwane atau di Kabaruan, kendalanya apa melakukan sosialisasi itu sendiri?
2: Izin Ibu, kami dari intelijen tidak ada kendala. Kami siap.
1: Jadi tidak ada kendala ya Pak?
2: Mau cewek siap tempuh.
1: Baik ya, buat para pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut di mana pun ada berada, 44 menit lepas dari pukul 11, kita break sejenak dan kita nanti balik lagi di program Jaksa Menyapa.
3: Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim, tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu,

siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli, bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Eh bro, jangan kok sabarang buang tuh plastik sampah.
1: Ah, santai juga ngana. Kalau ngana anggap buang sampah itu dosa, kan Tuhan Maha Pemaaf.
0: Ini bukan soal dosa pribadi. Mar ini soal torang pe bumi yang torang tinggal akang, bro. Tu plastik kalau tak sumbat di got kong jadi banjir, kong mau kasih salah pas apa? Takdir Tuhan.
1: Iya leh kang.
0: Makanya, torang mesti jaga lingkungan tetap bersih dan terawat. Itu bukan cuma soal tong pe alam, itu juga ibadah dan bagian dari iman toh. Tong pe agama memang lebih dari satu, mar tong pe bumi kan cuma satu. Jadi, so torang pe tanggung jawab for mau jaga sama-sama.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baik ya, buat para pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut, kita balik lagi di program Jaksa Menyapa. Karena waktu juga membatasi kebersamaan kita, karena nanti tepat di pukul 12, Pro 1 RRI Talaut akan bergabung bersama Programa 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Olahraga. Dan topik kebakaran hutan dan lahan, mungkin closing statement dari ketiga narasumber kita seperti apa? Dari Pak Eka, pertama closing statementnya seperti apa?
1: Oke, mungkin masyarakat juga mulai bosan dengan pernyataan saya terkait dengan jangan membakar sampah sembarangan, jangan membuang puntung sampah sembarangan. Tetapi yang mau saya ingatkan di sini bahwa lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Nah, makanya dari itu kami dari Kejaksaan ini tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan masyarakat agar selalu untuk dapat berhati-hati dalam penggunaan api. Terlebih dalam hal untuk pembukaan lahan ataupun pembakaran sampah, dan untuk memastikan bahwa api yang digunakan itu benar-benar telah padam setelah digunakan. Kemudian apabila masyarakat melihat adanya titik api yang mulai terbakar, tolong untuk diinformkan kepada pihak-pihak yang berwenang terdekat. Jangan langsung main live di FB, tetapi hubungi dulu pihak yang bisa untuk membantu. Kemudian dimohonkan untuk dapat ikut serta juga dalam kegiatan sosialisasi karhutla, karena kita di sini membutuhkan antusiasi dari masyarakat juga. Karena seberapa sering pun kita melakukan sosialisasi, tetapi kalau dari pihak masyarakat itu sendiri tidak antusias terkait dalam hal tersebut, maka sosial yang kita berikan itu juga tidak mempunyai dampak yang terlalu efektif pada akhirnya. Mungkin seperti itu.
0: Pak Jaksa Samuel?
2: Kalau aku yang penting dia tolong saling menjaga kebersihan dan saling peka. Jangan dalam hati kata, oh ini udah ada kebakaran nih, didiamkan. Seperti yang kata adik saya tadi itu, yang lebih peka lah ke lingkungan. Saya yang lingkungan, maka lingkungan juga menyayangi kalian. Banyak tanam pohon aja.
0: Itu aja sih. Itu aja. Dari ibu?
3: Dari saya mungkin sudah disampaikan tadi, sedikit yang belum disampaikan tadi terkait pelaku dari kebakaran hutan dan lahan itu ada sanksi pidananya. Maka dari itu jauhi hukuman tersebut, jaga hutan, jaga lahan, jaga kehidupan, karena semua pihak turut terlibat dan juga berperan untuk pencegahan dari kebakaran hutan dan lahan, seperti itu Kak.
0: Oke, baik ya buat para pendengar, karena waktu juga membatasi kebersamaan kita di program Jaksa Menyapa kali ini untuk edisi Selasa 6 Oktober 2026. Tentunya Angel akhiri dulu sampai di sini dan diucapkan terima kasih banyak kepada tiga narasumber kita. Sukses selalu dan sampai jumpa di program Jaksa Menyapa di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Terima kasih.

0: Swasembada pangan adalah kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya sendiri tanpa bergantung pada impor dari negara lain. Ini berarti negara tersebut mampu memproduksi cukup makanan untuk seluruh penduduknya tanpa perlu mengimpor produk pangan dari negara lain. Lebih detailnya, swasembada pangan mencakup ketersediaan. Negara mampu memproduksi cukup makanan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Kualitas. Makanan yang diproduksi memiliki kualitas yang memadai dan aman dikonsumsi. Diversifikasi. Negara tidak hanya bergantung pada satu jenis makanan pokok, tetapi juga memproduksi berbagai jenis pangan. Akses. Seluruh penduduk memiliki akses yang merata terhadap pangan yang tersedia, termasuk akses ke pasar, infrastruktur, dan informasi. Swasembada pangan sangat penting karena meningkatkan ketahanan pangan nasional, mencegah ketergantungan pada impor yang rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pangan yang tersedia lebih terjamin kualitasnya dan harganya, mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di sektor pertanian. Pencapaian swasembada pangan membutuhkan upaya yang komprehensif, termasuk peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan, penyediaan benih unggul dan pupuk berkualitas, pemberdayaan petani dan dukungan kebijakan pemerintah, diversifikasi pangan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pangan yang bergizi.
1: Pak RT, Mbak Wati.
2: Iya.
1: Saya punya ide buat memajukan ekonomi desa kita.
2: Hah? Yang benar? Wah, jangan-jangan ide kamu lagi-lagi buka warung kopi 24 jam di tengah sawah lagi.
1: Eh, itu bisa viral, Pak. Coba bayangin. Kopi sambil lihat kerbau mandi.
3: Oh. Astaga, Udin. Fokus dong. Kita lagi bahas Astacita nih.
2: Iya.
3: Arah strategis kebijakan nasional, bukan arah buka warung. Gimana sih?
1: Ya saya tahu. Astacita itu kan kayak GPS-nya pembangunan nasional. Tapi kita mulai dari bawah, dari desa, biar nggak nyasar mulu.
2: Waduh, analoginya ngawur, tapi ada benernya juga sih.
3: Yang penting, pembangunan dari desa itu harus nyambung ke tiga hal, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pengentasan kemiskinan.
2: Betul.
1: Nah, itu dia. Makanya saya usul bikin peternakan lele digital.
2: Lele digital?
1: Iya.
2: Apa itu?
1: Iya, nanti lelenya bisa dipantau lihat HP, Pak. Kalau lapar, tinggal kirim chat deh. Lele makan yuk.
3: Aduh Udin, itu bukan digitalisasi, itu ngelanturisasi namanya.
2: Tapi gini loh, Mbak Wati, Udin itu walaupun idenya suka ngawur, semangatnya itu patut dicontoh. Dia ngerti konsep dari bawah, cuman kadang-kadang dia mikirnya dari bawah tanah.
1: Biar akarnya kuat, Pak. Biar pembangunan kita nggak kayak gorengan. Luarnya doang yang garing, dalamnya lembek.
3: Oke deh, daripada kita makin ngawur, yuk kita mulai workshopnya. Tapi Udin, tolong jangan nyaranin Lele bisa main TikTok lagi ya.
2: Iya,
1: tenang Mbak. Sekarang saya fokus. Target saya 2045 desa kita jadi Silicon Valley, tapi versi sawah.
2: Amin. Asal jangan jadi Silicon Valley doang. Isinya prank semua.

0: Esensi buku Pukat. Pendengar, Pukat adalah novel karya Terelie, bagian kedua dari serial Anak-anak Mamak yang terdiri dari 5 buku. Buku ini menceritakan tentang kehidupan Pukat, anak kedua dari Mamak yang cerdas dan suka ilmu pengetahuan. Sebagai seorang anak yang penuh rasa ingin tahu, Pukat seringkali menemukan dirinya dalam berbagai masalah. Namun ia juga belajar banyak pelajaran hidup dari pengalamannya. Novel ini syarat dengan nilai-nilai moral, kekeluargaan, dan kebijaksanaan yang dijalin melalui kisah masa kecil yang penuh dengan kejadian sehari-hari. Pukat tinggal di sebuah desa kecil bersama keluarganya. Ada mama, bapak, dan 3 saudaranya, Burlian, Amelia, dan Eliana.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nations League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nations League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nations League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Anas Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usia laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Emosi positif, stato un'emozione bellissima essere.
3: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih. Dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki Vincenzo Motella menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
3: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim, menurut saya bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nations League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikkan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
4: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi, saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi, itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja, kami masih bisa tampil lebih baik. Namun, kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nations League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
5: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
6: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
7: Well, I don't know what happens in the first.
8: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan service untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vassero di semifinal.
9: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Saprudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, jurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
3: Wanita, wanita, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat perunggu ya, kita berhasil membawa perunggu pulang. Kedepan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posisi untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah ya. Karena ini sudah event internasional, itu harapan kita.
2: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
4: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga ke depannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
2: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
3: Kedepannya juga dari target ini pun sudah lumayan ya, 20 tahun rumah habis ini pasnya. Sangat luar biasa ya. Walaupun targetnya final, saya pun sangat bangga, walaupun masih perlu. Luar biasa karena persiapan mereka negara-negara yang lain itu jauh dibanding kita baru 2 bulan enggak ya?
4: 50 hari.
3: Tapi alhamdulillah di daerah sudah persiapan sebelumnya ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya persiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya ya, luar biasa, saya bangga.
2: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelum sebelumnya atlet tekbol Riau Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Hari Januari ini Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khusus Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
5: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Saya kan targetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putu Bayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.

Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan, kami menganalisis para pemain yang mengambilnya, dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

Kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Udah jam makan siang ya pendengar ya. Selamat menikmati makan siang untuk Anda yang sedang menikmati makan siangnya, yang tentu saja paling enak ketika itu dinikmati bersama dengan keluarga ataupun dengan rekan kerja ataupun dengan sahabat, ya enggak sih? Oke, baik pendengar, selanjutnya terkait dengan makanan ya, ada nih yang lagi niatan mungkin makan sehat ya. Oke, ada yang namanya salad nih pendengar. Ketika Anda mengkonsumsi salad setiap hari, ini dapat menjadi salah satu cara sederhana untuk menambah asupan sayuran dan juga buah dalam pola makan. Nah, salad biasanya mengandung berbagai bahan seperti selada, tomat, kemudian wortel, mentimun, paprika, kol, alpukat, atau juga buah-buahan. Nah, kandungan vitamin, mineral, serat, dan juga antioksidan di dalamnya, pendengar, itu dapat membantu memenuhi kebutuhan dari nutrisi Anda. Kalau kita mengutip Mayo Clinic, salah satu manfaat utama dari salad ini adalah membantu menjaga kesehatan pencernaan. Dan sayuran dan buah yang kaya akan serat yang dapat membantu juga ini melancarkan BAB serta mendukung fungsi usus ya. Asupan serat yang cukup juga pendengar dapat membantu memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Salad juga ternyata pendengar dapat membantu menjaga berat badan karena umumnya memiliki kepadatan kalori yang rendah, terutama jika menggunakan sayuran sebagai bahan utamanya. Nah, rasa kenyang dari serat yang kandungan airnya yang juga tinggi itu dapat membantu mengurangi keinginan makan yang berlebihan. Namun, manfaat ini juga bisa berkurang jika salad diberi terlalu banyak saus mayones atau toppingan keju atau juga bahan yang tinggi kalori. Dan berbagai warna pada sayuran dan juga buah itu menunjukkan adanya beragam senyawa alami yang bermanfaat bagi tubuh. Ada tomat, paprika, wortel, dan juga sayuran hijau misalnya ya, itu mengandung berbagai vitamin serta senyawa antioksidan. Dan mengkonsumsi bahan yang beragam itu membuat salad menjadi pilihan yang lebih kaya nutrisi. So pendengar, kebiasaan makan salad ini juga dapat membantu mendukung kesehatan jantung sebagai bagian dari pola makan yang seimbang. Sayuran, buah, kacang-kacangan, dan juga biji-bijian itu dapat menyediakan serat serta berbagai zat gizi yang mendukung kesehatan tubuh. Nah, agar lebih sehat, pilihlah saus secukupnya saja dan batasi tambahan yang tinggi garam, gula, serta lemak jenuh. Meski demikian pendengar, ada meskinya nih ya, salad sebaiknya tidak menjadi satu-satunya makanan setiap hari karena tubuh tetap membutuhkan sumber protein, karbohidrat, dan lemak ya, agar kebutuhan energi ini bisa terpenuhi. Dan dengan mengkombinasikan sayuran, buah, protein seperti telur atau juga ikan itu bisa menjadikan bagian menu harian yang sehat dan juga seimbang.

0: Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kodek, Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengok lagi macet kali ya? Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Mang Onang. Agui, Amang.
1: Bah, kenal kodek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Agoy, Amang Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Laik borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, laik buat?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Cobek, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
1: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
2: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
4: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Udah selesai makan siang belum? Ada yang suka makan sehat atau mungkin hari ini pinjam hari dulu terus makannya junk food ya. Nah, pendengar, makanan cepat saji ya, atau yang lebih dikenal dengan istilah junk food ya, ini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Kemudahan dalam memperoleh penyajian yang praktis serta cita rasa yang menarik itu membuat makanan jenis ini banyak digemari oleh berbagai kalangan. Nah, mengutip dari laman polri.go.id, makanan cepat saji menjadi pilihan praktis di tengah kehidupan modern yang serba cepat. Namun, di balik pilihan praktis di tengah kehidupan modern ya, junk food ini umumnya memiliki kandungan kalori, gula, garam, lemak jenuh, dan juga lemak trans yang tinggi, tetapi rendah serat, vitamin, mineral, dan juga nutrisi penting lainnya. So, pendengar, konsumsi junk food secara berlebihan itu dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Salah satu dampak yang paling umum adalah meningkatnya resiko obesitas. Kandungan kalori yang tinggi dan juga ukuran porsi yang besar itu dapat membuat tubuh menerima energi melebihi kebutuhan. Dan jika berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, maka kondisi tersebut dapat menyebabkan penumpukan lemak dan juga meningkatkan resiko berbagai penyakit tidak menular. Dan pada akhirnya, selain obesitas, pendengar, konsumsi junk food secara rutin juga dapat memicu gangguan metabolisme. Dan pola makan yang tinggi lemak dan juga gula itu dapat berkaitan dengan meningkatnya kadar kolesterol jahat atau yang sering kita dengar dengan istilah LDL, trigliserida, serta resiko resistensi insulin yang dapat berkembang menjadi diabetes tipe 2. So, pilihlah makanan yang sehat dan juga sesuai dengan kebutuhan.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.
1: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Ya pendengar, siapa di antara kalian yang senang mengkonsumsi yang namanya santan-santanan? Suka santan ya, karena memang santan kelapa ini menjadi salah satu bahan masakan yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia ya, terutama juga di kawasan Asia, karena mampu memberikan cita rasa yang gurih pada berbagai hidangan. Meski kerap selalu dikaitkan dengan risiko kolesterol yang tinggi akibat kandungan lemak jenuhnya, santan ternyata juga memiliki sejumlah manfaat kesehatan apabila ya, apabila dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Nah, dikutip dari Tribrata News Polri, adalah santan yang merupakan cairan berwarna putih susu yang diperoleh dari perasan daging kelapa tua yang sudah diparut. Selain menjadi pelengkap berbagai jenis makanan, santan juga mengandung sejumlah nutrisi penting yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, santan yang mengandung asam laurat dan juga triglycerida rantai menengah atau medium chain, kedua senyawa tersebut diketahui dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh, melawan bakteri, dan juga mendukung proses pembakaran lemak seperti sumber daya energi. Namun dia juga ya agak-agak tinggi juga ya untuk kesehatan jantung ya, kalau konsumsi santan dalam jumlah yang banyak pastinya. Oke, dan pendengar, santan ini untuk lemak sehat yang terdapat dalam santan itu sangat berperan penting juga ya untuk mendukung fungsi kognitif dan juga kesehatan otak. Dan kandungan antioksidannya juga membantu melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas yang berkaitan dengan penurunan fungsi otak, termasuk resiko penyakit Alzheimer. Meski menawarkan berbagai manfaat, santan juga tetap perlu dikonsumsi

dikonsumsi secara bijaksana, pendengar, karena mengandung kalori dan juga lemak jenuh yang cukup tinggi ya. Konsumsi berlebihan juga dapat meningkatkan resiko kenaikan berat badan serta gangguan kadar kolesterol, sehingga porsi yang seimbang itu menjadi kunci untuk memperoleh manfaat santan tanpa mengabaikan kesehatan.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Wah, kok jadi enak lagi nih sotonya.
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
5: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Baik, selamat siang pendengar. Masih bersama Pro 1 dari Manado. Dan di siang ini sembari menunggu warta berita daerah siang akan kami hadirkan untuk Anda, kita temani Anda dengan beberapa musik di siang hari ini untuk menemani aktivitas Anda untuk bekerja. Tetap semangat dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang, edisi 6 Oktober 2026.
1: Kita juga bisa menjual semua lah di Minahasa Utara, ya. Mereka punya destinasi-destinasi, di Tomohon, ya. Dan mereka menggarap destinasi-destinasi mereka.
0: Berita selengkapnya bersama saya, Nathanael Kaparang. Pariwisata Kota Manado adalah hub atau pusat untuk menuju ke wisata kabupaten kota lainnya di Sulawesi Utara.
2: Kemajuan pariwisata Kota Manado akan berdampak positif bagi kabupaten kota lainnya di Sulawesi Utara. Wali Kota Andri Angu mengatakan, pemerintah berupaya meningkatkan fasilitas, memperbaiki objek wisata dan kenyamanan agar wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara suka berkunjung ke Manado. Menurut Andri Angu, setelah stay dan puas berwisata di Manado, turis seperti biasa akan melanjutkan tur ke kabupaten kota seperti Minahasa Utara, Minahasa Bitung, dan Tomohon yang relatif dekat. Dari situlah, menurut Andri Angu, ketika pariwisata Manado kuat, maka akan berefek keuntungan bagi wisata daerah sekitar.
1: Tapi kan Manado ini hub kan, jadi kita juga bisa menjual semua lah di Minahasa Utara, ya. Mereka punya destinasi-destinasi, di Tomohon, ya. Dan mereka menggarap destinasi-destinasi mereka. Dan inilah contoh kita bersinergi, ya. Bersama-sama sebagai satu destinasi. Untuk kita menarik wisatawan Nusantara maupun mancanegara untuk datang ke daerah kita. Dan ya, karena airportnya ada di Manado, sebagian besar hotelnya di Manado, fasilitas hiburan maupun restoran ada di Manado, ya Manado akan menjadi tempat yang mereka akan spend waktu paling banyak.
2: Dinas Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara ke Manado Agustus 2026 lalu mencapai 11.759 orang dari China dan Korsel. Umumnya, semua wisatawan mancanegara dari Manado lanjut berkunjung ke Minahasa Utara, Minahasa Bitung, dan Tomohon. Audi Kandores melaporkan.
0: Festival Pesona Selat Lembe atau FPSL 2026 di Kota Bitung, Sulawesi Utara, tengah berlangsung. Tahun ini festival ditargetkan ikut untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
3: Festival Pesona Selat Lembeh atau FPSL 2026 di Kota Bitung, Sulawesi Utara tengah berlangsung. Untuk menjaga kualitas penyelenggaraan, sebanyak 40 tenan kuliner utama ditempatkan di area dalam Satro Lantama 8 Bitung melalui proses kurasi. Untuk tahun ini, pemerintah Kota Bitung menargetkan perputaran ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, mencapai 2 miliar rupiah selama pelaksanaan festival. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bitung, Pingkan Kapoh, mengatakan target tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
4: Area hanya di dalam area festival itu 1,2 miliar keuntungan yang didapat. Jadi target kita untuk tahun lalu itu 4 hari. Nah sekarang kan kita dari tanggal 3 sampai tanggal 10. Lebih panjang lagi kan. Makanya kita berusaha untuk tahun ini, mudah-mudahan Tuhan berkenan, itu kita target kita ada di 2 miliar untuk masyarakat. Untuk perputaran ekonominya ke masyarakat. Nah kemudian, kalau tahun ini kita ada 500 juta, walaupun itu di perubahan sudah lebih sedikit, tapi diharapkan kita akan memberikan keuntungan bagi masyarakat di 2 miliar.
3: FPSL 2026 juga berkolaborasi dengan agenda regional Marpolex yang berlangsung 8 hingga 12 Oktober. Kehadiran kapal dan peserta internasional termasuk dari Jepang dan Filipina, kata Pingkan, diharapkan turut membuka peluang kunjungan wisatawan sekaligus memperluas peluang kerjasama dan investasi di Kota Bitung. Dari Manado, Noni Oktavia RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, bakal calon hukum tua yang berstatus sebagai pejabat atau petahana atau aparatur sipil negara ASN yang pernah mengelola keuangan desa diwajibkan bebas dari TGR.
5: Bakal calon hukum tua yang berstatus sebagai penjabat atau petahana atau aparatur sipil negara yang pernah mengelola keuangan desa diwajibkan bebas dari TGR. Kepala Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara, Stephen Tuwaidan, menegaskan surat keterangan bebas TGR nantinya akan dikeluarkan oleh pihak Inspektorat Minahasa Utara. Ia menjelaskan surat ini menjadi syarat administratif mutlak bagi para penjabat atau mantan hukum tua untuk memastikan mereka memiliki rekam jejak keuangan yang bersih sebelum mencalonkan diri kembali.
6: Dalam petunjuk teknis kita lihat itu hanya dipersyaratkan di saat ketika dia terpilih. Tapi berarti tetap dia harus memiliki bebas TGR. Kalau yang bersangkutan benar-benar dia masih punya TGR, dia harus selesaikan. Karena ini kan tanggung jawab mutlak yang bersangkutan. Nah, ini pun ada beberapa yang menjadi persoalan di tengah masyarakat, kenapa misalnya TGR di desa ini hukum tua, tetapi kenapa ada keterkaitan juga dengan perangkat desa, karena tidak untuk kemungkinan perangkat desa itu TPK, dia pelaksana kegiatan, nah oleh karena dia TPK, dia itu bertanggung jawab, karena kan dia menandatangani untuk proses pekerjaan yang ada situ kan bertanggung jawab oleh TPK. Kalau dia beralasan bahwa dia tidak pernah terlibat, tapi dia tanda tangan, semua laporan pertanggungjawaban yang tanda tangan, proses cair dan proses belanja dia yang tanda tangan. Kalau dia bilang untuk nama ilham fam, orang nggak tahu menang tentang hal itu. Dia benar-benar bebas TGR, tidak ada masalah dengan
5: itu. Sementara itu, bagi warga sipil murni yang tidak pernah menjabat atau mengelola dana desa sebelumnya, Tuwaidan menyebut syarat bebas TGR tidak disyaratkan karena mereka tidak memiliki riwayat penggunaan keuangan negara. Calvin Wisang melaporkan.
0: Kapolres Tomohon apresiasi kinerja Satuan Lalu Lintas dan Reserse Kriminal serta memberikan penghargaan atas prestasi mereka. Berikut wawancara Miki Kudowati bersama Kapolres Tomohon AKBP Novrial Alberti Kombo.
7: Kapolres Tomohon Ajun Komisaris Besar Polisi Novrial Albert Kombo telah memberikan perhatian khusus kepada personil reserse dan lalu lintas, sempat memberikan penghargaan kepada kedua bidang tersebut. Nah, kalau bisa tahu Pak Kapolres, keberhasilan apa yang telah dilakukan anak buah Bapak sehingga mendapat perhatian khusus dari pimpinan?
8: Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mohon izin, saya atas nama Kapolres Tomohon mengucapkan terima kasih dari RRI sudah mengundang saya untuk dialog interaktif walaupun cuma lewat telepon. Jadi terkait dengan yang ditanyakan tadi kepada saya, jadi kemarin sudah dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2026 sudah dilaksanakan upacara pemberian penghargaan kepada personil atau satuan kerja yang ada di jajaran Polres Tomohon, yaitu di Satuan Lalu Lintas dan Satuan Reserse dan Kriminal. Nah, untuk Satuan Lalu Lintas, kami memberikan penghargaan terkait dengan adanya penindakan yang dilakukan oleh rekan-rekan anggota dari Satuan Lalu Lintas, yaitu penindakan terkait penertiban knalpot brong atau knalpot bising, yang menjadi perhatian masyarakat khususnya di Kota Tomohon juga. Jadi kami mendapatkan informasi terkait dengan ini. Nah, dengan banyaknya knalpot brong atau knalpot bising ini yang lalu lalang setiap saat di wilayah hukum Polres Tomohon, ini memang sangat mengganggu aktivitas masyarakat, terutama untuk masyarakat yang melaksanakan istirahat malam, sehingga masyarakat ini terganggu, ada yang tidak bisa tidur, kemudian mungkin ada masyarakat yang melaksanakan kegiatan keagamaan terganggu juga terkait dengan ini. Nah, jadi terkait dengan itu kami langsung menindaklanjuti itu untuk melakukan pengungkapan. Pengungkapan dalam artian penertiban baik itu kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 yang menggunakan knalpot brong atau knalpot bising, yang kita tahu bersama bahwa ya untuk menggunakan knalpot ini kan harus dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sudah kita lakukan penindakan, sudah ada sekitar di total sekitar ada ratusan kendaraan yang sudah kita lakukan penindakan terkait dengan ini. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan penghargaan oleh yang kami berikan kepada Satuan Reskrim Polres Tomohon. Nah, itu terkait dengan pengungkapan penyalahgunaan BBM, bahan bakar minyak ilegal, yang terjadi di wilayah hukum Polres Tomohon. Dan kita ketahui bersama, Bapak Kapolri yang baru ini kan, ini merupakan salah satu program juga untuk melakukan pengungkapan, perintah langsung untuk melakukan pengungkapan terkait dengan BBM ini. Nah, itu ada selama kami di sini kurang lebih sekitar 4 bulan ada kurang lebih ada 2 pengungkapan terkait dengan BBM. Ini jadi kami memberikan penghargaan kepada personil yang berprestasi untuk lebih baik lagi ke depan melaksanakan pengungkapan terkait dengan BBM ini. Nah, kemudian dampak dari yang kita kembali kepada knalpot brong itu, dampak dari knalpot brong ini setelah dilakukan penertiban dan penindakan memang sudah dirasakan masyarakat. Sudah berkurang terkait dengan kebisingan ini, kendaraan yang lalu lalang sudah berkurang. Nah, ini tetap kita akan laksanakan terus penindakan ini atau penertiban ini. Nah, begitu pun dengan penyalahgunaan BBM, ini akan kita lakukan penindakan terus, pengungkapan kasus juga terkait dengan ini. Karena ya ini sangat meresahkan juga ya terkait dengan konsumsi atau apa namanya penggunaan bahan bakar yang khususnya untuk warga masyarakat yang ada di Kota Tomohon, dengan adanya penyalahgunaan ini kan akan terkendala. Itu.
9: Pak Kapolres, tentu bukan cuma dua hal ini yang menjadi tujuan dari Kamtimas yang ada. Tentu dengan berkat adanya laporan informasi dari masyarakat, gerak cepat dari Polres sendiri dalam hal secara keseluruhan Kamtimas, tentu itu harus cepat ditangani pula juga ini, Pak Kapolres.
8: Ya, betul, Bang. Jadi terkait dengan informasi dari masyarakat, ya sudah memang tugas kami untuk merespon cepat. Itulah ada call center 110 yang terkonek, terintegrasi antara satu dengan yang lain. Sehingga apabila ada informasi dari masyarakat, itu cepat kita tindak lanjuti, respon cepat dari SPKT, dari operator 110, kemudian personil yang melaksanakan eksekusi di lapangan, yaitu personil operasional, baik itu dari fungsi samapta maupun dari fungsi reserse dan fungsi lalu lintas. Jadi itu sudah merupakan tugas kami dan kami siap untuk membantu masyarakat. Kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan media, kemudian terutama untuk masyarakat juga terkait dengan informasi yang sudah diberikan oleh masyarakat maupun media kepada kami. Jadi kami sangat berterima kasih banyak. Ini merupakan hal yang positif. Ini merupakan kolaborasi atau sinergitas yang kita laksanakan. Karena memang salah satu program kami adalah orang baku jaga untuk mewujudkan Kota Tomohon ini penuh kasih, kan begitu Pak?
9: Itu saja Pak Kapolres. Terima kasih kerjasamanya, informasinya untuk RRI. Selamat siang, selamat bertugas Pak Kapolres.
8: Terima kasih Bang. Salam polisi, polisi bersama masyarakat.
9: Oke, terima kasih. Selamat siang.
0: Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Langoan, Natalia Livindi Malonda, berbangga dan beri apresiasi kepada 3 alumninya yang saat ini telah berkontribusi atas keahliannya sebagai tenaga pendidik di SMA Taruna Nusantara Langoan Minahasa.
10: Keluarga Besar Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Langoan berbangga dan beri apresiasi kepada para alumninya yang telah sukses menyelesaikan studi di SMA Negeri 2 Langoan, khususnya kepada 3 alumni yang saat ini mulai berkontribusi kemampuan mereka sebagai tenaga pendidik di sekolah SMA Taruna Nusantara Langoan Minahasa. Ini disampaikan oleh Kepala Sekolah Natalia Livindi Malonda, Sarjana Pendidikan Master Pendidikan, di mana menurutnya keahlian mereka berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Adapun ketiga siswa alumni tersebut adalah Stefano Sembel, Glevia Emor, dan Ecclesia Christi Killing.
11: Sebagai pimpinan sekolah SMA Negeri 2 Langoan yang juga merupakan mantan guru dari siswa tersebut yang sekarang sudah berhasil, tentunya apresiasi setinggi-tingginya bagi mereka yang sekarang ini sudah bertugas di SMA Negeri Taruna, SMA Taruna Nusantara, karena apapun yang sedang mereka capai itu setidaknya ada bagian dari kami para pendidik. Dan keberhasilan dari mereka adalah bentuk kompetensi yang sedang mereka distribusikan di sekolah tersebut. Karena kompetensi yang mereka miliki itu adalah hal terpenting yang menjadi modal bagi mereka untuk bekerja, mempraktekkan ilmu yang telah mereka timba, baik dari sekolah di sini, SMA Negeri 2 Langoan, maupun saat mereka terlanjut di perguruan tinggi, bahkan sampai mereka menerapkan ilmu di SMA Nusantara tersebut.
8: Ketiga alumni itu satu-satu.
11: Yang pertama, yang laki-laki Stefano Sebel, berikut ada 2 wanita, Olivia Emor dan Ecclesia Christi Killing.
10: Lanjut Kepala Sekolah Natalia Livini Malonda, apa yang telah mereka capai akan memotivasi kepada para adik-adik kelasnya untuk lebih bersemangat belajar dan berhasil. dari Minasa, Jepas RRI, Tulus Mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Kerjasama Antarumat Beragama Kota Manado menilai Pancasila masih kuat sebagai perekat anak bangsa.
12: Ketua Badan Kerjasama Antarumat Beragama BKSAUA Kota Manado, Pendeta Yudi Tunari mengatakan, Pancasila hingga saat ini masih tetap menjadi kekuatan sekaligus perekat bangsa Indonesia, khususnya dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Menurutnya nilai-nilai Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai bentuk, intoleransi, sikap tidak menghargai perbedaan keyakinan, pandangan maupun kelompok. Karena itu, pemerintah dinilai perlu terus memperkuat regulasi dan program yang mendorong kerukunan, serta memastikan nilai-nilai Pancasila dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat. Pendeta Tunari juga menekankan pentingnya moderasi beragama yang tidak hanya dipahami oleh para pemimpin agama, tetapi diterapkan hingga tingkat masyarakat paling bawah.
13: Bahwa pentingnya moderasi beragama itu diterapkan bukan cuma sampai pada kalangan pimpinan, tapi harus sampai pada lapisan masyarakat tentang moderasi beragama, menghormati, menghargai. Sebab seperti yang kita bilang tadi, banyak oknum-oknum, kelompok-kelompok yang mulai menggerogoti di kesaktian ini. Tapi ya sampai hari ini Pancasila kita tetap masih sakti. Karena founding fathers kita merumuskan ini untuk ke depan kejayaan bangsa dan negara sampai hari ini.
12: Dia pun menambahkan berbagai upaya menjaga kerukunan terus dilakukan pemerintah Kota Manado bersama tokoh-tokoh agama, di antaranya melalui pertemuan tatap muka secara rutin dengan para pemuka agama untuk memperkuat komunikasi, toleransi, dan kebersamaan. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Warga Melungwaneta Laut lega hujan turun setelah hampir 2 bulan menanti.
14: Perhentian panjang warga Melungwane, Kabupaten Kepulauan Traut akhirnya terbayar. Setelah hampir 2 bulan dilanda musim kering, hujan mulai mengguyur wilayah tersebut. Turunnya hujan disambut sukacita oleh warga yang selama ini menantikan datangnya air dari langit. Hujan diharapkan membawa kelegaan setelah kondisi kering cukup lama dirasakan masyarakat. Salah satu warga Melungwane, Mia, mengungkapkan rasa syukur atas turunnya hujan. Ia menyebut hujan menjadi berkat yang sangat dinantikan masyarakat.
15: Meskipun baru sedikit, sudah turun hujan. Depannya, aku sangat berharap banyak hujan lebih banyak.
16: Ada kendala lain yang selama musim kemarau ini yang dirasakan?
15: Pertama air. Sumur itu sudah.
14: Menurutnya turunnya hujan tidak hanya menyegarkan lingkungan, tetapi juga memberi harapan bagi warga yang membutuhkan air untuk berbagai keperluan sehari-hari. Warga berharap hujan dapat terus turun secara normal, sehingga kekeringan yang terjadi selama ini dapat segera berakhir. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Pendengar, mengakhiri informasi Warta Berita Daerah Siang, Julio Lewandatu dan Fidelis Greatania terpilih sebagai Putra dan Putri Literasi Sulawesi Utara 2026. Keduanya diharapkan mampu menjadi penggerak literasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
17: Julio Lewandatu dan Fidelis Greatania terpilih sebagai Putra-Putri Literasi Sulawesi Utara 2026. Sebelumnya, para finalis telah mengikuti berbagai tahapan seleksi dan pembekalan. Ketua Putra-Putri Literasi Sulawesi Utara, Standius Baraprima, berpesan kepada para pemenang agar terus menyuarakan pentingnya literasi di Sulawesi Utara. Menurut Bara, terpilihnya Putra-Putri Literasi Sulawesi Utara 2026 harus menjadi momentum untuk menghadirkan semangat baru dalam mengembangkan gerakan literasi di Sulawesi Utara.
18: Tentunya kita akan ada penyelamatan literasi lagi di sekolah-sekolah dan juga kampus. Kita juga setiap generasinya, setiap pendapatnya, mereka diwajibkan untuk membuat sebuah karya. Ya. Angkatan yang terakhir akan ada karya lagi.
17: Sementara itu, penulis sekaligus penyanyi Di Lestari yang hadir sebagai salah satu dewan juri mengapresiasi penyelenggaraan Putra-Putri Literasi Sulawesi Utara 2026. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Festival Literasi Sulawesi Utara dan dinilai menunjukkan kesungguhan dalam mendorong pengembangan literasi. Di Lestari berharap Festival Literasi dan pemilihan Putra-Putri Literasi Sulawesi Utara dapat terus berkembang menjadi program yang berkelanjutan. Dengan demikian, gerakan literasi tidak hanya berlangsung dalam kegiatan seremonial, tetapi memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. masyarakat.
19: Harapan saya mereka bisa menjadi bagi literasi masyarakat dan panjang. Saya rasa menjadi seorang itu hanya asal, tapi ini adalah sesuatu dari mata sahabat yang harus diusut panjang dan lestari. Jadi semoga bisa berlintas dengan baik selama tahun ke depan dan
17: kepada para pemenang, Dilestari juga berpesan agar tanggung jawab sebagai penggerak literasi dijalankan dengan sungguh-sungguh. Selain Dilestari, dewan juri dalam pemilihan tersebut terdiri dari Ketua PPLSU Standius Baraprima, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Samratulangi Profesor Maya Warau, Tim Ahli Gubernur Misi 2 Peningkatan Kualitas SDM Faris Soharyo, serta Sekretaris PPLSU Faradilah Bahmit. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Roldi Apolti, mengatakan pihaknya terbuka untuk kolaborasi dengan putra-putri literasi Sulawesi Utara. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan indeks literasi sekaligus membuat gerakan literasi semakin berdampak bagi masyarakat.
20: Kami sebagai mitra dari PPLSU Putra-Putri Literasi Utara akan berkolaborasi mendorong PPLSU agar produk dari malam ini literasi dapat berdampak di masyarakat.
17: Dengan terpilih Julio dan Fidelis sebagai putra dan putri literasi Sulawesi Utara 2026. Gerakan literasi diharapkan semakin menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan memberikan dampak nyata bagi Sulawesi Utara. Aryani Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah, saya Nathan Lekaparang, mengucapkan selamat siang.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1. Oke, tidak terasa sudah waktu menunjukkan pukul 2.35 waktu Indonesia Tengah. Saya menemani Anda, menemani aktivitas yang ada dengan lagu-lagu manca. Oke, berikut ini kami akan menyiarkan siaran berjaringan dari Pro 1 Jakarta untuk menemani aktivitas yang Anda. Mengakhiri juga saya menemani siaran siang ini. Dan nanti akan lanjutkan dengan rekan Ika yang akan menemani siang Anda setelah ini.

0: Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketika banyak hati bersatu, pesannya dapat menjangkau dunia. Ketika musik menjadi bahasa solidaritas, satu karya yang dapat menyatukan banyak hati dan menyalakan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Terus berkarya, terus bersuara, karena solidaritas yang tulus selalu punya kekuatan untuk menyalakan harapan. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Bersama saya Dede Firdaus
1: dan saya Tengku Syafiq akan menemani para pendengar di seluruh RRI.
0: Betul. Yang pastinya juga kita akan nanti buka telepon dan juga WhatsApp ya di 0811-7972-7912. Yes. Atau teleponnya 021-344-0696.
1: Betul ya. Sekali. Dan apa kabar juga Anda yang di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming.
0: Betul.
1: Di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta at RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Nah, kali ini di 100% Indonesia kita sudah kedatangan teman-teman.
1: Waduh, ini tiga wanita cantik. Wanita cantik dan talenta.
0: Iya, betul.
1: Dan banyak sekali mengeluarkan karya-karya. Dan lucunya, salah satunya ini adalah suaminya teman saya.
0: Oh gitu.
1: Jadi kecingatan antara mau harus tua atau nggak tua gitu. Saya bingung. Oke, okay, please welcome ada Rebecca.
2: Hai.
1: Hai. Ada Via Velo. Is it? Hai. Dan Bella Fauzi.
2: Hai.
0: Wah, ini paling rame nih.
1: Paling seru. Apa kabar semuanya?
2: Hai.
1: Baik. Hai.
2: Baik.
1: Terima kasih udah hadir di 100% Indonesia.
2: Sama-sama,
3: Kak Syafi. Thank you dong udah undang.
1: Iya. Yeah.
0: Yeah. Jadi
2: seneng banget RRI mau undang kita hari ini ya.
1: Iya.
0: Jadi siang hari ini rame ya, rame tiga sekali. Orang perempuan.
2: Kalian siaran nggak berdua aja?
0: Iya.
2: Iya.
1: Senang
2: kita datang.
0: Iya dong. Senang dong harus. Kalau perlu sampai malam nggak ya? Nggak boleh ya.
2: Yakin.
1: Dan makin rame ini karena mereka ini adalah perjuangan para wanita yang peduli Palestina.
0: Iya. Yeah. Wow. Jadi boleh diceritain nggak seperti apa sih proyek yang sedang dijalankan ini?
1: Ya.
2: Silakan.
0: Ya.
1: Sis Bella.
2: Leader.
1: Oh, the leader.
2: Saya enggak leader, saya ini anak magang. Anak magang fresh graduate.
1: Iya, iya, iya.
2: Ada masanya.
1: Betul. Silakan.
2: Jadi ide kita untuk berkolaborasi ini aku jadi salam kenal dulu. Jadi kami bertiga ini perwakilan dari TPN Movement. Jadi TPN Movement itu adalah kepanjangan dari Tanah Para Nabi Movement. Yang merupakan kita meniatkan menjadi wadah kolaborasi untuk para artis, musisi, seniman yang peduli terhadap Palestina. Kita kepengen nanti dari TPN Movement ini bisa banyak menelurkan karya-karya yang berpengaruh gitu untuk perjuangan membela Palestina, menyuarakan kemanusiaan kayak gitu-gitu. Nah, kita mulai ini awalnya dari 2024 ya Sis ya gitu. 2 tahun yang lalu itu jadi kita tuh dari awal TPN Movement ini disupport sama NGO Friends of Palestine.
1: Okay,
2: gitu. Okay. Jadi emang yang punya orang Gaza langsung dan punya beberapa branches di negara-negara Asia gitu. ASEAN. Nah, tahun 2024 itu kita merilis single pertama judulnya Tanah Para Nabi, yang akhirnya jadi gerakan movement kita gitu. TPN Movement tuh dari Tanah Para Nabi itu gitu. Nah, terus lagu Tanah Para Nabi 2024 itu sekitar 30 seniman, influencer gitu. Dan emang dari awal kita-kitanya udah bergabung ya, Sis Rebecca, Makavia tuh juga udah jadi salah satu orang yang emang full support gitu terhadap movement ini gitu. Jadi ya udah berlanjut. Alhamdulillah dari Tanah Para Nabi single pertama itu kita lanjut ke single kedua tahun 2026 ini kita rilis. Kali ini pengen lebih dominasi luas. Luas secara cangkupan, jadi nggak cuma Indonesia aja dan kepengen pakai bahasa Inggris gitu, makanya kita ambil judul
1: jadi lebih worldwide ya.
2: Betul, Our Power. Dan di single kedua Our Power ini nggak cuma musisi dan artis dari Indonesia aja, tapi kita juga berkolaborasi dengan saudara-saudara darah kita dari Malaysia. Gitu.
1: Wow, ini jadi proyek kayak lintas negara gitu kan? Betul.
2: Ya, pengennya begitu. Kalau sekarang kita masih lintas Asia Tenggara.
3: Yes.
2: Mungkin kita sebutin kali ya.
1: Iya, boleh, boleh, boleh.
2: Kalau dari single pertama Tara Para Nabi itu kita melibatkan tadi yang Sis Bella sebut ada 30 musisi, 30 seniman gabungan musisi dan influencer. Itu ada kita sebut coba
3: boleh, saya
2: udah ingat ya.
3: Iya,
2: ada
1: siapa aja tuh?
2: Katere,
3: Tere,
1: oh, Tere, ya, ya, ya,
2: ya, ya, ya,
3: Tere. Ya, Masya Allah.
2: Ada Lala Carmela,
3: betul.
2: Ada Dira Sugandi, ada Fadli Padi, Mas Fadli, terus ada Sandi Kanester,
3: Kojek Betawi ya,
2: Kojek Rap Betawi, siapa lagi sih?
3: Ada
2: Ikang Fauzi,
3: Ikang Fauzi,
1: legend banget.
2: Ya, Endah Widya Stuti, dan masih banyak lagi juga.
1: Musisi-musisi,
2: banyak banget, banyak banget. Kalau untuk yang di single kedua ini Our Power itu ada 10 musisi, 4 dari Malaysia, 6 dari Indonesia. Dari Malaysia ada No Saleh.
3: Terus ada ini Kaida, anaknya Sheila Majid.
2: Farah Adiba.
3: Ya, betul.
2: Terus Adiba ada udah siapa? Ibrahim ya?
3: Iya, Ibrahim.
2: Terus Indonesianya ada Mas Holil Efek Rumah Kaca.
1: Ada
2: Lala Carmela, ada siapa lagi sih? Ada kita berarti.
3: Iya, betul.
2: Ada Rebecca Raymond,
3: Eka.
2: Eka
3: Nash. Iya, betul.
1: Berarti itu
3: sama ini Mas Kolil.
2: Yes.
1: Oh, berarti itu satu lagu yang nyanyi itu 6 orang.
2: 10 dan itu menariknya rekamannya jarak jauh, jadi yang di Indonesia
1: ketika kirim data vokal ya
2: Malaysia, betul.
1: Oh wow, tapi ciptaan lagunya sendiri ciptaannya siapa nih?
2: Kami bertiga rame-rame sih, ada banyak sih.
1: Kenapa ambil profesi
4: tangan ya?
1: Kalau ngambil profesi saya sesuai bahasa lagi enggak
2: betul.
1: Iya, aku mau pengen banget ya.
2: Iya.
1: Boleh lah kapan-kapan diajak untuk single berikutnya.
2: Siap, siap. Kita udah banyak ya, ada Melanie Subono, udah ikutan Sandika Nester. Alhamdulillah makin kesini tuh makin banyak kolaborator.
3: Rame ya.
2: Betul, alhamdulillah. Dan kita kepengennya sebenarnya enggak cuman kita-kita aja, tapi semakin banyak nih cangkupan orang yang berbicara dan peduli terhadap isu Palestina gitu. Dan juga humanity lah.
1: Yes, yes, nice, nice. Nah, sebelum lanjut cerita, yang mau gabung bisa nanya-nanya sama bintang tamu kita, boleh di WA 0811-797-27912 atau via telepon di 021-3441-499 dan 344069.
4: Kita coba angkat telepon dulu ya.
1: Tunggu dari tadi.
4: Dari tunggu, ya. Ada dari Palu,
1: halo,
4: Farida.
1: Halo,
4: sama
1: Bu Farida.
4: Siang, Bu Farida.
5: Hai, Palu.
4: Halo, Bu Farida.
5: Wah, ini karena kelamaan nunggu mungkin kelamaan ya.
4: Albert, selamat siang.
1: Bung Albert dari Bau-Bau, selamat siang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Albert, silakan.
1: Yes, Bung Albert, apa pertanyaannya?
3: Aku nggak bisa dengar.
6: Ya, ya, luar negeri artinya Palestina. Kalau saya sih, menurut saya yang itu, ya lagunya yang adil-adil saja begitu. Sebenarnya nanti Palestinanya bisa damai. Jangan nyalain Israel, jangan nyalain juga Palestina begitu.
4: Okay.
6: Nah biasanya kan kalau di Palestina itu kan biasanya wanita itu terjauhin, apalagi wanita Israel. Kalau di apa? Kalau di Israel itu biasanya wanita Palestina itu diangkat begitu, seperti Bunda Maria begitu. Jadi kalau menurut saya di itu jangan disalahkan, jangan didengarkan begitu. Ya kita habis saja dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke agama, mungkin bisa diterima begitu.
4: Oke, okay, baik. Okay. Terima kasih Albert.
1: Terima
4: ya.
1: Terima kasih Bung Albert di bawah.
5: Oke, okay. Ini hanya memberi dukungan gitu ya. Buat semoga memang didamaikan.
3: Amin.
5: Gitu ya.
1: Amin.
3: Amin.
1: Amin.
5: Oke, okay. Yang lain juga masih ketunggu ya untuk telepon dan juga WhatsApp sampai nanti jam 3 sore.
1: Yes.
5: Ya. Tapi saya penasaran awal mulanya gitu ya, bagus gabung sama TPN Movement ini seperti apa sih waktu kalian akhirnya oke deh kita ikut gabung juga sama proyek ini.
3: Oh, oke. Okay. Sebenarnya sih ini awalnya ini inisiatif dulu ya sih saya jadi dari awal banget tuh karena after October 7 2023 tuh tahu nggak yang kejadian tufan Al-Aqsa itu kan yang pas awal-awal kejadian genocide terus aku dan teman-teman ngelihat ini kok kayak nggak selesai dan sepertinya emang ini tuh nggak bisa dijadikan hal normal dimana kita pura-pura nggak tahu atau pura-pura nggak peduli gitu. Aku percaya banget setiap orang itu terlepas dari apapun agamanya, apapun rasnya, gendernya, mau ya background apapun lah gitu ya, gitu profesi kita kita yang berbeda-beda, kita tuh punya tanggung jawab gitu untuk menyuarakan apa yang menurut hati nurani kita ini perlu untuk disuarakan gitu. Kalau ada sesuatu hal yang salah, kita jangan diam aja dong gitu kan. Nah terus abis itu aku kayak ngobrol nih sama Kak Fia dan Kak ini ya, Kak Tere, Anisia Teresia. Jadi awal-awalnya tuh kita bertiga kayak bikin apa ya, bikin satu karya yuk. Tapi kayaknya kalau misalnya cuman kita-kita doang, dampaknya gak akan besar nih. Makanya dari situ muncullah ide untuk berkolaborasi. Terus akhirnya aku ngajak Kak Rebecca, ngajak Kak Lala gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah udah makin banyak gede bentuknya. Meskipun kita juga masih terus apa ya, merintis ya, melihat peluang-peluang kolaborasi gitu. Dan ya udah awal-awal tuh abis kita nentuin konsep gitu, terus kita mikir gitu, siapa ya yang mau ngedukung. Nah akhirnya kita ketemu supporter utama kita itu NGO Friends of Palestine. Kayak gitu.
1: Awalnya di situ ya.
3: Awalnya dari situ. Jadi karena aku ngerasa emang harus ada pergerakan dari pop culture juga sih. Karena di luar negeri sendiri, kayak kalau kita lihat kemarin yang Macklemore tuh, abis dia didepak sama Ed Sheeran, dia bikin konser sendiri ya kan, sold out lagi. Itu kelas banget.
7: Sold out tanpa nama line up pula ya kan.
3: Keren banget.
7: Maksudnya berarti udah jelas kan, stands up for humanity itu benar-benar nyata di seluruh dunia gitu.
3: Jadi memang banyak orang mendukung.
7: Betul.
3: Artisnya.
7: Yes, artisnya semua.
5: Kalau Kapia gimana waktu awal memang proyek ini?
7: Kalau aku sih dari awal udah pasti ya, aku kita di sini masing-masing diberi gift sebagai musisi gitu ya, terutama bisa membuat karya itu adalah pasti for a reason. Dan kalau tarik mundur dikit, aku sama Kak Tere emang udah kenal lama banget dan kita bikin pas itu juga awalnya ada Sisterhood Geeks Movement yang geraknya adalah di Love and Humanity. Jadi sebenarnya semangat itu yang terus aku pengen jalanin sepanjang aku masih diberi kesempatan untuk berkarya seumur hidup. Jadi ketika kita juga sering melakukan activity-activity yang sifatnya for humanity, apalagi di sini untuk Palestine, pada saat diajak Kak Tere, kita langsung ayo berangkat, kita list yuk nama-namanya bareng sama Sis Bella juga. Pas itu kita juga ngeliat teman-teman musisi yang vokal, yang speak up di pertama emang seringnya pasti di social media dulu ya Sis Bella ya. Pada saat itu langsung lah kita list, salah satunya ya ada Sis Rebecca yang sangat vokal juga. Ada pada saat itu ada Mas Fadli Padi dan adalah dan masih baik lagi. Jadi pastinya kalau aku dari dulu selalu punya moto tuh bersuara melalui karya gitu.
1: Bersuara melalui karya.
7: Jadi dari sinilah karya-karya kami yang kita akan terus menyuarakan banyak hal-hal baik. Dan kali ini untuk saudara-saudara kita di Palestina.
3: Betul.
1: Kalau Rebecca sendiri gimana? Pertama kali
5: awal join.
3: Rebecca dia bold ya. Sebold lipstick dan warna palsunya.
1: Iya gimana?
3: Merah menyala.
8: Vokal di sosmed gitu gitu. Kehilangan banyak teman juga sih, terutama keluarga aku di Belanda juga yang sangat pro sana gitu. Tapi ya bisa kelihatan juga gimana media kadang bisa brainwash gitu-gitu. Terus aku kayak pikir, gila juga ya, there's right and wrong gitu. Kita harus menyuarakan apa yang benar dari kita ya, kita ikut politik atau apa, kita musisi, kita juga seseorang ibu lah, istri lah, manusia gitu.
1: Manusia
8: is not right gitu lah. Jadi kita mulai vokal di sosmed, dan aku lihat my sisters juga sama gitu.
1: Satu suara ya,
8: diajak untuk nyanyi, supaya kayak ikut nyanyi lagu ini dong, Tanah Para Nabi. Oke, boleh deh gitu. And it was really nice. And karyanya udah kemana-mana, ke beberapa media outlet yang di luar negeri juga.
3: Alhamdulillah.
8: Sampai ke Belanda pun, sampai ke Western media juga ditayang. So ya kita senang banget sih bisa reach banyak people, dan itu mungkin bisa jadi motivasi juga untuk banyak orang yang tetap bersuara dengan apapun.
3: Betul.
8: You can make graffiti or like an artwork, hanya musisi gitu kan. So itu juga kayak motivasi buat kita juga, bikin orang lain semangat juga untuk bersuara. Kita bukan orang politik kan.
1: Sebenarnya gak ada hubungannya juga kan, cuma menyuarakan suara hati begitu ya.
3: Just need to be human aja.
8: Tapi happy banget ketemu komunitas
1: That's so sweet. Sekarangnya baik.
8: Sama gitu loh.
1: Sefrekuensi ya. Kalau anak sekarang bilangnya.
3: Alhamdulillah kita selalu ketemu musisi yang sefrekuensi.
1: Itu penting sekali sih.
3: Alhamdulillah. Kalau enggak gak mungkin.
1: Iya, jadi ada dapat chemistry-nya juga.
3: Iya.
1: Alright, kita ada penelpon.
5: Kita sapa lagi dari Ari sama Rinda. Halo Ari.
9: Halo.
5: Iya Ari. Silakan Ri.
9: Ya. kapan ke Samarinda?
5: Kapan ke Samarinda?
7: Ayo, terima kasih Ari. Ayo undangannya masih. Ayo, siap.
1: Siap, ya. Ada lagi
5: Mas Ari.
1: Itu aja.
5: Oh, okay. Right. Terima kasih.
7: Ayo Mas, kalau bikin acara-acara musik kita mau banget menyuarakan ini lewat karya-karya.
1: Iya dong. Iya. Karena memang itu tujuannya adanya juga si apa namanya
7: kolaborasi ini kan,
1: kolaborasi
7: ya, TPN movement.
1: Iya. Baik.
5: Kalau gitu kita putarkan dulu lagu tadi yang sudah sempat kita singgung ya. Ini Our Power single kedua berarti.
7: Single kedua.
5: Ya. Oke.
1: Nanti setelah break kita cerita-cerita lagu ini ya.
7: Siap.
5: Tetap di 100% Indonesia.
1: Yes.

0: mana.
1: Kita masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
2: Ya.
1: Tapi masih juga masih bersama rame-rame
2: kita. Ada Rebecca, ada Via Velo dan Bella Fauzi.
3: Iya,
1: yes. Yes. Lagunya baru diputar dari Kak Bella ya.
3: Iya, makasih.
1: Iya.
3: Ya.
1: Itu tentang apa sih?
3: Jadi Bulan Padang Pasir tentang apa ya? Manusia yang lelah sama segala macam dunia gitu.
1: Okay.
3: Pada akhirnya manusia akan butuh kekasih abadinya itu Allah Subhanahu wa taala.
2: Maha pencipta, Maha dan segala
1: sang pencipta. Iya,
3: cinta utama.
2: Betul.
3: Ya. Cinta sejati ya.
4: Cinta sejati kita.
2: Yes.
3: Akhirnya kita akan ke sana juga.
1: Iya, gitu. Betul.
2: Pada okay. Akhirnya.
1: Kita ke Makassar, ada Ica ini. Selamat siang, Ica.
2: Hai Ica.
3: Hai Ica.
5: Hai,
2: Agak Kareba.
5: Selamat siang.
2: Siang.
1: Selamat siang. Kedengeran ya?
5: Dan sekretaris Perfect Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Oke, silakan Ica. Mau tanya apa?
5: Mau nanya sama bintang tamunya ini kan ada tiga ya?
1: Iya.
5: Cewek-cewek cantik semua.
3: Masya Allah.
2: Masya Allah.
5: Aku mau nanya sama tiga-tiganya. Aku mau nanya dulu sama siapa namanya yang penyanyi nih?
3: Mm-hmm. Semuanya nyanyi.
2: Semuanya nyanyi ada Rebecca,
3: Rebecca,
5: ada itu loh. Rebecca.
3: Oh, Rebecca.
2: Ya penyanyi itu.
5: Lagunya itu kan
3: artis juga.
5: Lagunya kan itu ya yang apa sih itu ya?
3: Ayo yang mana? Ayo.
2: Ayo cari pertaruhkan nih. Ya apa ini?
5: Mm-hmm. Maafkan aku mencintai.
3: Ya benar-benar.
2: Oh benar.
3: Benar.
2: Iya benar. Ternyata fans sejati, fans garis keras.
3: Anak musik berarti.
5: Lagu-lagu melo sedikit.
1: Iya. Apa pertanyaannya Dica?
5: Cinta lagu-lagu melo nih Bang Dede.
1: Iya.
2: Iya. Iya. Apa
5: Dica? Mau nanya sama si cantik Mbak Bella, Bella.
3: Oh,
2: iya. Oh,
3: iya. Proper nih, Bu. Iya.
5: Kan
3: iya Ibu. Udah
5: jadi penyanyi nih.
3: Iya.
5: Ada enggak sih Mbak keinginan gitu kayak main film gitu kayak ayah bunda gitu.
3: Oh. Aku sih kalau misalnya dibayar mau aja.
2: Kayaknya apa adanya ya Refik. Sabar.
1: Satu lagi apa?
3: Semua orang pasti mau asal dibayar. In this economy ya.
2: DPC yang penting cuan.
3: Betul.
1: Gimana Ca?
5: Aku mau nanya sama
1: yang pesennya.
3: Via.
5: Siapa?
3: Via.
2: Kak Via.
3: Oh. Bukan Via Valen ya Bu?
2: Bukan.
3: Seri ya, kayak promo ke Via Valen ya?
5: Kalau itu, aku gak begitu kenal.
2: Oh ya, kenal aku
1: apa, gitu, apa nih pertanyaannya? Gak
5: kenal ya, pokoknya semoga sukses lagu-lagunya.
2: Amin.
5: Dan apa ya, pokoknya ditunggu lagu-lagu. Pokoknya ditunggu lagu-lagu selanjutnya. Itu kalau mau lihat hidupnya namanya apa ya?
2: Ya nanti kita
1: kita akan tahu ya.
2: Oke. Okay. Terima kasih Ica.
3: Terima kasih Ica.
5: Apa salam salam
2: oh, boleh. Oh iya.
3: Silakan.
5: Salam salam buat semuanya aja deh penyiar kuasa di seluruh Indonesia ya, tanpa terkecuali.
2: Iya.
5: Pokoknya selamat tugas, semoga sehat selalu. Pokoknya semuanya juga yang di studio semoga sehat selalu ya.
2: Amin. Oke. Okay.
1: Terima kasih Ica. Selamat siang.
2: Baik.
1: Kita beralih ke Bandung Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat siang Pak Ahmad.
2: Kumaha damang Pak Ahmad.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
6: Ini selamat siang juga buat para Srikandi juga yang tiga trio Srikandi di sini ya.
3: Iya.
2: Para Srikandi.
3: Bapak
6: ya.
3: Srikandi.
6: Trio Srikandi yang cantik-cantik semua.
2: Wah,
3: alhamdulillah.
6: Tadi mengutip tentang masalah dia kepedulian Palestina itu kan.
2: Betul.
6: Saya salut juga itu kan. Saya termasuk juga peduli, cuman tidak ada kemampuhan. Kalau kemampuan dalam materi itu menolongkan, cuma hanya berdoa aja kan seperti itu.
1: Yeah.
6: Nah, sekarang begini, saya sangat mendukung sekali ya tentang kepedulian sebagai kemanusiaan, sebagai saya sebagai jiwa makhluk sosial kan seperti itu. Nah saya tanyakan begini, kan segala sesuatu dukungan bukan saya dukungan moral tapi dukungan material juga kan seperti itu.
3: Yeah.
6: Nah cara secara untuk mencari dana untuk menyumbang itu seperti apa ya, selain bernyanyi kan jelas yeah. Kalau kita misalkan bernyanyi ke sini untuk dukungan itu sangat mulia sekali bagi saya gitu kan, seperti itu diantaranya. Jadi saya sangat mendukung sekali bahwa ketiga serikan yang cantik-cantik ini betul-betul sebagai seorang peduli, yaitu ada tik kemanusiaan terhadap saudara-saudara yang serang tertindas di Palestina. Itu mungkin yang okay. Saya tanyakan, kalau urusan masalah itu kan saya juga pada tahu, cuma mungkin itu saya selalu sekali lagi saya sangat mendukung sekali bagi ketiga serikan ini untuk kemudian sebagai
1: orang terima kasih.
6: Mungkin ada salam dulu saya buat saya ya.
1: Salam
6: buat Pak Leman di sini ya, bisa masuk ke Ibu Farida. Terus juga salam buat yang di area Bandung, ada Teh Widi di Sungilat, ada Pak Rope juga di Semarang, ada Pak Rosi. Terima kasih buat
1: Terima kasih Pak Rosi. Selamat siang. Kita tampung dulu pertanyaannya ya. Nanti baru dijawab. Oke. Ada Pak Jaya juga, Sulawesi Selatan. Pak Jaya
0: di Sulawesi Selatan. Halo.
1: Halo Pak Jaya. Iya. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Jaya.
0: Ya Pak Jaya, silakan pertanyaannya.
4: Testing karya Bangga Indonesia.
1: Oke. Pertanyaannya Pak Jaya.
0: Iya, Pak.
4: Saya mau dengar lagunya Tanah Para Nabi, bisa di
1: Tanah Para Nabi. Oke. Oke. Nanti kita putarin ya, Pak ya.
0: Tetap stay tune lagi, Pak.
4: Ketiga itu.
1: Iya.
4: Iya.
1: Terima kasih.
0: Baik, ini ada penelpon juga dari
1: WhatsApp. Kita banyak, coba angkat ya. Banyak sekali. Ini tawanya cantik-cantik ya.
0: Iya.
1: Halo, selamat siang Oma.
0: Halo Oma.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan nama siapa ini?
0: Iya, di mana?
7: Aku Mbak Oma dari Solo.
1: Oh, dari Mbak Solo.
3: Namanya Oma.
1: Mbak Oma. Iya. Oh,
3: benar. Pasti nyaman banget ya orangnya. Kan
0: Oma
1: kan.
3: Oma.
1: Iya.
3: Bisa sih.
1: Iya, gimana Mbak Oma, gimana?
7: Alhamdulillah, di sini panas kak.
1: Iya.
0: Mbak Oma, tapi di mana tadi?
1: Di Solo.
0: Oh, di Solo.
3: Alhamdulillah di sini panas.
0: Di sini juga panas, sama kok.
1: Mbak Oma, ada yang mau ditanyain nggak sama ini bintang tamu kita?
7: Ya ini aja apa? Di antara bertamu ini ada yang pernah ke Solo nggak? Kesannya gimana gitu aja?
0: Oh ya, nanti ya kita jawab ya.
3: Tempat favorit kita.
0: Iya. Okay.
8: Jadi baik. Kebetulan kita bertiga pasti
7: ya, salamnya buat kru RRI Surakarta semuanya. Selamat siang.
0: Oh iya.
7: Selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Malana di Klaten, selamat siang juga. Terima kasih.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sama, kita seneng banget sama Solo ya.
0: Iya. Mau dijawab dulu atau gimana?
1: Boleh, kita jawab dulu.
0: Iya.
3: Jadi kakak yang jawab.
1: Enggak. Atau mana yang menjawab?
0: Solo
1: tadi
0: gimana?
3: Solo. Kebetulan kita waktu itu juga ada diundang, sempat diundang sama Muhammadiyah di Solo, komunitasnya tuh ngundang kita untuk nyanyi juga dan jadi ya guest di acara mereka lah gitu.
8: Love banget sih Solo tuh, sangat-sangat bikin hati tenang, bahagia.
3: Iya.
8: Pas itu sebelum manggung tuh setelah soundcheck kita ke Lokananta. Love banget itu.
3: Pracima juga.
8: Oh iya,
3: betul.
8: Iya.
3: Pracima Twin itu ada yang tempat makan yang bagus banget itu.
0: Iya, itu kan salah satu studio rekaman Lokanan.
8: Iya.
3: Lokananta Blok
0: ada.
3: Iya.
0: Masih analog kan itu ya.
3: Iya, betul.
8: Itu kayak heaven banget sih.
3: Apalagi kalau orang radio ke sana kayak nostalgic banget.
0: Iya, iya, iya.
8: Aku Jumat depan ke Solo lagi.
0: Ke Solo lagi.
3: Mampir lagi. Sampai Via ya.
0: Mbak Oma, halo. Coba di-follow IG-nya Mbak Via nanti.
3: Via Fellow.
0: Iya, Via Fellow dikejar di mana tuh?
1: Oke. Kita kembali ke telepon ya.
0: Iya.
1: Bang Benijo dari Manado, selamat siang.
0: Bung Benijo.
9: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Firdaus Tengku Safi.
0: Iya, Bang.
1: Iya. Silakan pertanyaannya Bang Benijo.
0: Baik, silakan pertanyaannya, Bung.
9: Jadi 100% Indonesia ekspresikan karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa kita ketiga, cewek-cewek cantik.
0: Iya.
9: Mereka, Bella sama siapa satu ya?
3: Iya.
9: Ah, ini apakah ini dengar-dengar lagunya ini kayaknya religi semua ya, lagu-lagu religi. Nah, pertanyaannya, apakah pernah, apakah ada rencana untuk membawakan lagu pop gitu, pop atau lagu dangdut gitu. Nah, itu kan iya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa sih tertarik dengan apa namanya Peduli Palestina dan giat kegiatan seni? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Oke, terima kasih Bung Benijo.
1: Terima kasih Bung Benijo.
0: Tiga orang ya. Bu.
9: Ada yang penyiar di Persatu Manado, penyiar favorit saya ya, Ibu Ike Darsono Mamua ya, semangat Ibu Ike. Terus ada Bun Lemang di Lampung, ada Ayu Maluku Tengah, terus Kukel Gaji di mana ya, Sumatera Barat, ada Ijut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Semoga kita juga jadi penyiar favorit Bung Benijo ya.
8: Biar disalamin juga.
1: Kita berarti ke Jakarta ya,
0: kita ke Jakarta. Halo Bang.
1: Halo Bang Roni.
0: Bang Roni.
10: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang. Silakan Bang Roni.
0: Apa yang mau ditanyakan?
10: Saya mau apa ya? Mau tanya apa namanya? Ketika nanti membuat apa album single ketiga, saya bikinin lagu dong, tapi judulnya Love Gaza gitu, bisa nggak ya? Nanti untuk apa namanya apa lagunya dibikinin lah, apa isinya, judulnya Edge of Gaza gitu, bisa nggak?
0: Edge of?
10: Tanyaannya itu aja sih.
0: Coba kita diskus ya, nanti kita jawab. Siap. Bang Roni, terima kasih.
1: Terima kasih Bang Roni. Ini ada satu lagi sepertinya. Satu lagi ya teman-teman ya.
0: Halo.
1: Halo, Bang Leman dari Lampung.
0: Bang Leman dari Lampung.
11: Jadi Daud dan Bung
0: Bayu siapa?
1: Iya, benar. Ya, betul. Bisa dilanjutin pertanyaan berarti. Benar.
0: Kayaknya diragukan ya.
1: Apa nih?
0: Iya, Bung Leman, gimana pertanyaannya? Ya,
11: saya mau nanya dengan bintang tamu nih.
0: Boleh silakan.
11: Idol saya ini anaknya Ikan Pauju nih.
0: Pasti semua orang itu.
11: Yang ada di tengah nih, saya tonton ini wajah-wajah cantik.
1: Oh, dia sambil nonton.
0: Sama-sama dong.
1: Disapa.
8: Ya, kayak CCTV semuanya.
0: Iya. Ini lucu ya, kocak ini. Nanya
11: individu nih.
8: Itu handphone apa?
1: Enggak, ini nih. Kamera.
8: Udah gak kuat nih.
11: Boleh gak nanya individu nih untuk Mbak Bella ini?
8: Siap.
1: Apa nih?
8: Nanya apa, Tich?
11: Kenapa hingga saat ini belum mempunyai ayang ataupun suami?
0: Nanti dijawab ya.
1: Biar
12: ya, selamat siang. Selaku Persen Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Silakan Tadinda.
12: Tadi Syafiq sempat teteh dengar tanya, teteh damang, alhamdulillah. Habaget.
0: Habaget. Kok tiba-tiba bahasa daerah ya? Ya, apa yang ditanyakan Tadinda?
12: Iya, tiga darah cantik.
8: Masyaallah,
12: makasih. Karyanya juga cantik.
8: Alhamdulillah. Dipuji sis, dipuji. Cantik
12: kan? Karena Allah mau bayar
8: karyanya cantik katanya.
12: Ibu balas Allah ya, karena niat berkaryanya tuh Allah kan begitu ya, menolong sesama ya.
8: Amin.
12: Jadi pertanyaan teteh tadi sempat ini. Sempat dengar tadi ada juga di situ salah satu anak dari Malaysia tuh, anak dari
8: Sheila Majid.
12: Betul. Untuk ke depan terpikir enggak untuk collab mungkin atau merekrut mungkin ajak join Mahir Zain?
8: Udah sempat Sandi.
12: Ya, karena atmosfer lagu-lagu kalian bertiga itu mirip-mirip sama lagu-lagunya Mahir. Dan Mahir juga punya lagu, salah satu lagunya tuh yang For Palestine ya, ada ya, Palestina ada.
8: Betul.
12: Jadi, semoga ada ke arah ke sana lah.
0: Oke.
12: Ke Mahir Jaya.
0: Siap.
12: Ada kolnya. Oke, sukses.
0: Terima kasih Teh Dinda.
1: Terima kasih.
0: Bye. Aku mau kayu,
8: thank you.
0: Dia paling kocak ya.
1: Akan jawab satu pertama
0: ya. Gitu ya. Rame gitu.
8: Kalau butuh penyiar.
0: Ini cocok ya. Boleh ya. Boleh kali Pak produser
1: sekali sekali. Ini ngambil kerjaan saya jadinya.
8: Enggak lah, kakak-kakak lebih jago lah.
0: Ya. Kita jawab satu persatu ya. Banyak banget yang harus dijawab.
8: Betul. Banyak ya, kayak soal ujian ya.
1: Yang pertama tadi katanya ini lagunya religi enggak atau mungkin ada ke arah seperti apa, pop atau gimana ke depannya?
8: Mm-hmm. Aku biarkan ya, betul. Menurut Kak Rebecca gimana? Mm-hmm. Our Power sih pop ya, agak
1: pop,
8: alternatif
1: ya?
8: Gitu, enggak terlalu religi sih menurut aku. Iya, betul. Kan.
0: Jadi emang liriknya itu sebenarnya universal ya. Jadi
8: enggak
0: nyangkut satu keagamaan atau religi begitu kan.
8: Iya, betul. Yang kita angkat kan memang cinta akan kemanusiaan.
0: Manusia.
8: Iya. Jadi memang kalau genre memang kadang kan kalau dengerin single pertama secara musik emang kita bikin kan emang agak ada sedikit Arabiknya di depan. Karena memang itu perpaduan musisi kan lebih banyak. Jadi kita kayak pengen tetap pop tapi ada sedikit Arabik, justru di situ reference-nya tuh enggak jauh dari kalau Sting yang Desert Rose. Nah, iya, sebenarnya moodnya ngambil dari situ. Jadi tetap ada
13: para nabi ya.
8: Pop modern. Nah, kalau yang kedua justru kita bikin lebih ke pop alternatif rock sih. Lebih
0: anthemic. Iya, iya.
1: Alright. Tapi kalau project di luar dari ini ada enggak kira-kira? Atau mungkin setelah dari grup bertiga ini proyeknya di luar dari tentang Palestina atau gimana?
0: Oh, tapi tetap bertiga
1: gitu.
8: Sebenarnya kita bertiga ini mewakili. Sih.
1: Oh iya.
8: Movement. Karena kan kalau misalnya buat 30-30 kan kagak muat. Jadwalnya mungkin baru 2 tahun lagi.
0: Iya,
8: gitu.
0: Betul.
8: Yang ngumpulin dari Malaysia aja susah benar kan. Benar. Jadi kita mewakili aja dan kita juga ngomong sama teman-teman kolaborator yang lain kalau misalnya teman-teman pengen mengembangkan lagu atau kolaborasi ini sesuai dengan karakter musik yang teman-teman nyaman, go ahead gitu. Jadi jangan kita mulu gitu ya. Meskipun sekarang ya masih yang gerak mungkin baru itu aja, tapi kedepannya kita nggak menutup kemungkinan kalau movement ini bisa berkembang jadi lebih luas lagi. Jadi nanti wajahnya akan banyak gitu.
0: Memang harus ada movementnya ya sesuai dengan
8: ini. Betul. Makanya kita memperkenalkan ini TPN Movement.
1: TPN Movement. Oke. Berikutnya ini ada arah ke sana enggak collab sama Mahir Zain?
8: Mahir Zain
13: itu sih ya ide banget.
8: Iya sih.
13: Kita sempat approach ya, masih
8: sempat approach
13: yang di single pertama.
8: Single pertama iya tuh sudah. Kita sempat waktu Mahir Zain mau konser di sini, aku sempat kayak cari Yai Bata ordalnya lah gitu. Maksudnya yang menangani konsernya gitu, yang megang tuh siapa gitu promotor. Aku sempat kayak cari tahu, nanya sama Mas Fadli juga timnya. Cuman mungkin emang untuk saat ini belum berhasil kali karena mungkin dari manajemen Mahir Zainnya juga punya standar-standar tertentu yang mungkin belum bisa collab aja gitu. Tapi kalau kesempatan itu ada, kita sih
0: pengen banget.
1: Iya. Kenapa enggak gitu?
8: Benar.
0: Semoga nanti
8: mohon doanya aja.
0: Iya. Semoga bisa terwujud ya.
8: Iya, Ibu tadi.
0: Iya, ya, Teh Dinda
1: Dinda dari Bogor.
8: Coba nyanyi dulu.
13: Ibu.
1: Hah? Apa tuh?
0: Dinda. Dimana kau berada?
1: Dan pertanyaan tadi dari Leman di Lampung ya.
0: Apa itu?
1: Katanya udah punya ayang belum?
8: Oh, iya.
0: Suka
8: ini biar
1: menjawablah dikit lah. Ada potongan-potongan di TikTok ini ya bagian ini.
8: Silakan sis, tempat dan waktu untuk
0: disaksikan. Waktu dan tempat dipersilakan.
8: Benar. Ya yang
0: otw. Oh, diiringin gitu ya sebagai penulisnya ya. Jadi pada suatu hari.
8: Jadi pada suatu hari.
0: Banyaklah sang pangeran datang.
8: Betul. Harusnya teng. Maunya itu tinggi ya. Ada C ya. Berharapnya Nicholas Saputra ya. Cina. Ini siapa? Apa nama
0: saya? Saya sama
1: Bro. Tapi ini pendengar masih nungguin jawabannya ini. Masih nunggu jawabannya.
0: Sama Bella digantung entar ya jawabannya.
8: Jadi mau jawab gitu ya.
0: Apa yang mau muter
8: aja di Bel? Enggak apa-apa.
0: Saya jawab setelah pesan.
8: Oh, boleh. Belo jawab.
0: Saya jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Suara udah nunggu. Ke acara TV ya.
8: Benar, benar.
3: Dada kalau ratingnya nggak tinggi sebenarnya.
1: Iya. Tunggu dulu. Tapi kan ada mau menjawab atau tidak?
3: Oh, gitu. masih
1: tunggu ini.
2: Ya, tapi terserah mau
3: dijawab nggak itu kan. Ayah OTW naik ojol. Tapi kalau terkendala cuaca buruk, ya mungkin hilalnya masih ini, masih goib gitu. Terus kalau tergantung ini ya kondisi cuaca dan kondisi lalu lintas.
2: Iya iya iya.
3: Jadi tetap lalu lintas jalur langit.
2: Iya.
3: Kalau misalnya lancar, insya Allah cepet.
8: Mohon doanya berarti.
3: Mohon doanya. Berarti makanya perbanyak amal soleh. Terus perbanyak apa namanya tuh
8: bukan.
3: Iya itu juga perbanyak ini apa berbuat baik kayak zakat.
8: Propalestine.
3: Propalestine juga.
2: Minggir
3: ya. Nah, oh iya dong. Propalestine dong.
2: Iya jadi apa Paleman seperti ciptaan lagu teman saya Baby Nur kalau jodoh pasti
1: bertemu. Nah,
2: jodoh sebelum bertemu pasti dia akan jodoh pasti bertamu. Tiba-tiba langsung jodoh
3: bertamu. Bawa makanan.
2: Oh itu ya.
1: Baik, kalau kita beneran gue lagu lagu ya. Ini kali ini dari Via nih dengan resah tanpamu.
3: Wow, yang ini.

0: Kita masih di 100% Indonesia mendengar, tentunya juga kita sapa selamat siang untuk Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya. Jadi ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ya, selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ya ada yang di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Piekabari.
0: Nah, jadi memang di relay yes. seluruh Indonesia dan juga bisa disaksikan melalui Betul. YouTube dan juga RRI Digital ya.
1: Benar sekali.
0: Kita lanjut tadi yang gabung di sini ya. Line telepon ya.
1: Kita ada buka dulu.
0: Bang Ramli, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Ramli.
0: Halo Bang Ramli.
1: Bang Ramli dari Lampung.
0: Halo. Halo.
1: Halo.
2: Ramli dari Lampung Waikanan.
1: Ya. Ya, Waikanan Lampung.
0: Dari Waikanan.
2: Ini. Ya, dari Waikanan, Bang.
1: Ya, silakan.
0: Silakan.
1: Apakah ini pertanyaannya?
0: Aduh, apa Bang Ramli ulangin?
1: Sinyalnya kayaknya.
2: Ketamunya lagu ketamunya Bang.
0: Iya. Gimana diulangin?
2: Saya minta tolong dinyanyiin sama bintang tamu yeah. dari 100% Indonesia hari ini Bang.
0: Oke, okay, lagu apa?
2: Lagunya apa aja tuh Bang kira-kira?
0: Oke, okay. minta nyanyi.
1: Oh, minta nyanyi. Tunggu aja Bang Ramli, jangan kemana-mana.
3: Iya, emang mau sih.
0: Oke. Okay.

0: Siap.
1: Iya.
2: Siap, terima kasih Bang Ramli ya.
3: Terima kasih
4: Bang Ramli di Lampung.
0: Bintang tamunya ya. Makasih ya semua. Panjang umur. Ya.
3: Amin.
5: Doa yang sama.
0: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramli.
2: Yang lain masih kita tunggu ya, telepon dan di WhatsApp-nya pendengar.
4: Baik.
2: Iya, ini ada pertanyaan belum dijawab, katanya protes nih.
4: Pertanyaan Ica enggak dijawab
3: banyak,
4: loh. Banyak Ica. Medsosnya apa tadi Ica, sabar.
2: Medsosnya di mana? Kalau mau lihat karyanya di mana?
4: Biasanya itu pertanyaan itu nanti kita tanyain biasanya.
2: Oh iya, terakhir ya.
4: Tapi enggak apa-apa. Kira-kira kalau mau dari Rebecca, Bella dan via medsosnya apa?
3: Sosmednya. Aku Rebecca underscore Raymond, R-E-I-J-M-A-N.
4: Oke.
3: And lagu-laguku ada di Apple Music.
4: Oke.
3: Apa lagi ya?
4: Spotify.
3: Spotify.
4: Lucu.
3: Ya gitu deh. Oke, you go. Gimana sih waktunya promo dong?
6: Ya, I know, but that's a no.
3: You go.
5: Kalau aku sama juga, maksudnya kalau misalnya mau dengar lagu-lagu ada di digital platform sih. Ini Spotify, Apple Music,
3: YouTube Music, and all.
5: Gak bisa ngomong Belanda soalnya. Terus kalau Instagram ada @bellafauzi, BELLAFAWZI underscore Bella Fauzi underscore.
4: Betul.
5: Pakai W ya, bukan U ya.
4: Yes.
5: Kalau U yang kumisan. Kalau yang bawa kalau U.
4: Iya. Yeah. Hmm.
5: Kalau kita pakai W.
4: Pakai W.
5: Kalau Fauzi bawa kan pakai U.
4: Iya, benar.
5: Fauzi pakai W kurang bagus.
4: lucu banget hari ini sumpah. Ada lucu seru. Ya, kalau Via.
6: Aku Instagramnya Via pakai F ya, bukan V. Jadi F I A Fellow, F E L L O W. Terus semua lagu-laguku juga baik karyaku atau yang digoin lain ada di semua digital platform.
3: Baru di single nih.
4: Iya, sama Kikan. Congratulations. Sama Kikan.
5: Sama Kikan
6: featuring Kikan.
4: Wow.
6: Judulnya apa benar semua ada masanya?
2: Iya. Apa benar? Nanti kita puterin.
6: Nah, terus tapi satu lagi yang wajib teman-teman follow itu adalah Instagram dari movement kami.
4: Iya. Itu di mana? Kayaknya Ica pengen banget itu tahu Ica. Itu di mana.
5: Iya, betul. Oke,
6: langsung
5: ini
6: di-choose follow, ada Instagram sama TikTok.
5: Iya, betul.
6: tanahparanabi.
5: Iya, tanahparanabi. Yes.
4: Mau satu pertanyaan, kan single yang itu udah rilis. Ada video klipnya juga apa?
5: Ada.
4: Ada. YouTube, gimana cara syutingnya ya?
5: Di YouTube.
4: 30 orang
6: pas,
4: atau
6: pas edit.
4: Pas rekaman.
6: Kalau pas yang single pertama kita semua di satu studio.
5: Iya, dan ada rekamannya juga.
6: Kalau yang single kedua, rekamannya sekalian pada saat kita take vokal.
5: Iya,
6: recording session.
5: Betul.
4: Nice.
5: Recording session bilangnya.
4: Yeah. Baik.
2: Oke.
7: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
2: Iya, jadi kita ada Sirina. Berarti kalau sudah diputerin Sirina ini, kita akan tantang untuk bintang tamu kita di siang hari ini.
4: Betul.
2: Ya. Tantangannya udah dibocorin belum sih?
4: Belum.
2: Belum kan?
4: Belum ya. Saya suka banget kalau segmen ini. Kalau sebagai penyiar, tapi kalau sebagai bintang tamu agak males.
2: Agak tantangan gitu ya.
4: Baik, kami akan menantang buat Rebecca, Bella, dan Via untuk menyanyikan lagu. Lagu singlenya,
2: tapi
4: jangan seneng dulu, tapi diselingi dengan
2: puitisasi.
4: Supaya perjuangannya semakin dapat.
3: Ku lari ke hutan.
2: Nah, kurang lebih seperti itu ya. Udah?
4: Tadi ada
2: boleh briefing sebentar waktu 30 detik.
4: Aduh apa ya? Bang Yudi makanya jangan susah-susah.
2: Ini permintaan produser ya.
4: Produser yang minta
2: ini
4: sasinya. Iya, bolehlah di intro. Intro aja.
2: Boleh.
6: Sama
4: perlu musik director enggak? Perlu music director enggak untuk ini?
6: Enggak
4: bercanda. Sekali
6: live performance.
4: Iya. Jadi intro.
6: Iya, menarik.
2: Oke. Siap?
4: Sabar. Mereka baru menyiapkan. Memang ini kan tantangan ya.
2: Tapi untuk nyanyi live-nya tetap nanti ditagi lagi.
4: Hah?
2: Yang live-nya ada lagi nanti ditagi lagi.
4: Ini lagu apa kan? Bukannya lagunya ini.
2: Oh, ini aja dibarengin aja. Oh, dibarengin aja boleh.
6: Enggak,
2: cuma just
6: dulu
2: ya. Bebas,
4: iya, dibarengin aja kan.
6: Kayaknya buat live, yang puisi dulu aja ya, abis itu baru live gitu.
2: Oh gitu, boleh.
4: Terserah, terserah. Kita sih bebas banget.
6: Boleh, boleh.
4: Mau sampai 3, 4 lagu, 5 lagu juga kita standar.
6: Jadi kebetulan kita ada Cinta Fauzin.
5: Ini gue
6: nggak bawain lagu Cinta Laura.
5: Love is a
6: maaf, maaf.
4: Mau minum lagi minum atau perlu minum?
6: Kan udah aman.
4: Masih
6: banyak.
4: Aman.
5: Ini aku lepas ini apa headphone sih enggak apa ya?
4: Boleh, boleh.
6: Enggak fokus.
5: Biar fokus.
2: Iya.
5: Berarti gitu ya. Yang Pak ini ya pas bagian spoken word saya.
3: Awalnya.
2: Iya.
3: Oke.
5: Spoken word saya tuh
3: pas.
5: Oh.
3: Oke. Oke,
5: okay,
3: gua aja
5: yes.
3: Terus ya.
5: Yes. Alright, oke. Okay. Tantangan diterima. Tantangan diterima.
4: Alright.
5: Okay.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Oke. Okay. Oke. Okay.

0: Wow, keren sekali ya.
1: Iya, luar biasa ya pastinya.
0: Apa yang namanya,
1: kenapa?
0: Dapat pesan-pesannya ada di isi lagunya. Dan semoga memang lagu ini bisa menyuarakan apa yang kita butuhkan juga saat ini.
2: Amin. Iya, amin. Ya kan? Kita butuh amin. Lebih banyak orang untuk bersuara.
0: Itu dia.
2: Yes.
0: Itu dia kan.
2: Penyiar-penyiar kayak kakak ini sebenarnya punya power gitu.
0: Power.
2: Yeah, our power. The people united will never be defeated.
1: Yes. Yeah. Tapi saya masih nagih tadi yang puisinya harus lebih lama ya.
2: Oh,
1: gitu enggak sih?
2: Tapi Mas Rangga dulu.
0: Nanti kalau lebih kayaknya kita harus bayar nanti.
1: Hitungannya beda ya, hitungannya beda ya. Oke, okay. Kali ini kita puterin dulu ya. Ini tadi sudah kita janjikan nih pendengar yang hari ini ya, Tanah Para Nabi ya. Nanti juga Vevelo sama Kikan ya.
2: Iya.
1: Ini single baru.
2: Baru rilis.
3: Asik.
0: Spill-spill dong dikit.
1: Spill-spill.
0: Dikit aja nanti. Soalnya kalau banyak kan bisa datang ke sini lagi sama Kikan ya. Yeah. Sudah spill dikit lah, tapi jangan banyak-banyak nanti supaya datang ke sini sama.
2: Iya, siapa tahu di sini promosi.
0: Iya,
2: oh,
0: dong.
2: Iya. Harus ya. Dan idenya
0: konsepnya. Iya, sedikit aja bocoran. Nah,
2: konsep.
0: Oke, oke. Okay. Aduh, saya deg-degan ini kita dia. Kayak minggu depan enggak dipakai lagi.
2: Bagi aja. Ganti sini deh. Ambil dua orang ya.
1: Iya. Gimana spill dikit boleh?
2: Iya, spill
0: dikit ya. Spill lah.
4: Oke, jadi ini lagu ini sebenarnya aku bikinnya tuh udah 2 tahun yang lalu.
1: Okay.
4: Bulan Juli ini dari sekian banyak lagu yang aku bikin, ini termasuk paling unik karena aku bikinnya dalam tidur.
0: Oh,
4: aneh ya, aneh ya. Sebagai songwriter aneh ya.
0: Iya, aneh. Udah cukup nanti kalau dijelasin
4: dikit
0: semua.
4: Dikit lagi dong.
0: Oh iya, dijelasin semua ntar gitu ya. Kesini kan.
4: Iya. Judulnya apa, judulnya benar apa? Semua ada masanya. Okay. Jadi aku kebangun jam 2 pagi, tiba-tiba tuh ada notasi sama lirik kayak langsung gitu. Lirik verse 1 sama lirik ref ya. Apa benar semua ada masanya gitu. Jadi disitulah.
0: Tapi it's true ya, apa benar semua ada masanya.
4: Iya, yes.
2: Dalam banget itu.
4: Kan ada quote ya, kayak apa, setiap orang ada masanya, setiap
0: masa ada
4: orangnya.
0: Masa gitu. Orang, ya.
4: Nah, ternyata setelah aku bikin lirik itu muncul tuh quote-quote. Jadi ya udah aku jadiin lagu, dan memang pada saat jadi aku tuh langsung kebayang nih, kayak kalau diisi vokalnya si Kikan bakal utuh, bakal menjadi
0: dunia. Semoga bisa mampir ke sini ya.
4: Amin. Yeah. Dan kita proses rekaman lumayan lama, karena kan jadwal dan segala macam, jadwal masing-masing. Akhirnya setelah dari proses workshop dari September 2024, terus rekaman di 2025 berbarengan sama Our Power juga tuh berurutan, terus September 2025 26 alhamdulillah timingnya tepat dan rilis single via featuring Kikan. Thank you.
0: Semoga
4: ada di semua di SP.
0: Yes.
1: Semoga dia lengkapnya di 100 Tahun Indonesia episode berikutnya.
0: Harus. Oke. Baik, kita bicarain apa ini?
1: Tanah Para Nabi.

0: gitu ya, muter-muter.
1: Iya, di 100% Indonesia. Iya. Ternyata waktunya juga sudah hampir habis sekali. Ya, hampir jam 3 sore.
2: Seru banget ya.
1: Seru banget, enggak berasa sekali.
2: Terima kasih loh. Oh, so much fun.
3: Iya. Jangan kapok ya.
2: Iya, semoga juga.
3: Jangan tobat ya.
2: Semoga juga benar, semoga juga pendengar. Iya ya, semoga juga pendengar terhibur ya.
3: Jangan kapok.
2: Terhibur kehadirannya.
1: Betul, satu aja udah rame nih ya.
3: Tiga ini
1: makin rame. Tiga itu makin rame.
2: Dan sebelum kita berpisah mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan.
3: Apa ada?
2: Jangan lupa
1: iya. Kita harus ngomong satu-satu dulu kayaknya.
2: Ada mungkin dari start from you ada.
4: Terima kasih, thank you for listening dan apa ya, Free Palestine.
3: Betul.
2: Kavia. Straight to the point.
1: Yes. Kavia.
3: Kavia.
1: Biar menutup.
4: Terima kasih banyak. Pokoknya untuk RRI, untuk semua pendengar RRI juga yang udah mendukung karya-karya musisi Indonesia, dan semoga pokoknya karya yang kami buat sepenuh hati ini sampai ke semua hati yang mendengarnya.
2: Free Palestine. Oke, Bella.
1: Iya dong. Sudah tepat disediakan.
2: Waktu dan tempat dipersilakan. Sis Bel.
3: Jangan nyesel ya.
2: Oke. Okay, kocak loh, sumpah gue kocak loh.
4: RRI.
2: Ya, boleh musiknya kali ya, Bu ya.
4: RRI. Ateng Bakayu.
2: Apa itu?
4: Thank you.
2: Ada dulu cuma begitu doang.
1: Baik, terima kasih pendengar untuk Pro 1 di seluruh Indonesia juga sudah mendengarkan di siang hari ini ya. Akhirnya saya Dedy Firdaus
2: dan Tunggu Syafiq.
1: Sampai jumpa.
3: Langsung di

0: rri.co.id. rri.co.id. Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Ya, mendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, baru saja Anda ikuti siaran berjaringan nasional 100% Indonesia untuk hari ini. Dan saat ini waktu di studio kami pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Anda bersama kami Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita ikuti laporan terkini. Ya, pendengar, berikut ini wawancara Bobby Sambeka dengan manajer humas Bandara Samratulangi Yanti Purnomo terkait kebakaran di runway Bandara Samratulangi Manado.
3: Kebakaran di Bandara Samratulangi Manado, Bu. Silakan Ibu Yanti.
4: Oke. Terkait dengan kejadian pada hari ini, tanggal 6 Oktober, memang ada kebakaran di sekitar area runway ya, sekitar area runway, dan sampai sekarang untuk sementara operasional penerbangan kami tutup sampai pukul 17.00 akibat kondisi asap yang cukup tebal juga yang berdampak pada jarak pandang atau visibility-nya. Begitu. Jadi ada dua juga, ada enam kendaraan pemadam kebakaran yang kami turunkan, yang dua juga dari unit pemadam kebakaran dari Kota Manado. Dan hingga saat ini api telah dikendalikan secara bertahap. Dan proses penanganannya masih dibutuhkan sekitar beberapa jam ke depan juga. Bu, untuk sejumlah...
3: Ya, lanjut, Bu. Sejumlah apa, Bu?
4: Oke, untuk sejumlah penerbangan yang mengalami penundaan atau delay, ada Lion Air Manado ke Surabaya status delay, kemudian ada Wings Air juga yang Manado ke Ternate, kemudian ada juga yang mengalami holding, kemudian ada yang divert Garuda Indonesia tujuan Jakarta Manado, dia divert ke Gorontalo, dan kemudian ada juga Transnusa yang Sorong ke Manado itu divert juga ke Gorontalo, gitu.
3: Bu, untuk penyebab kebakaran sendiri seperti apa? Dari mana? Mungkin saudara data-data untuk...
4: Penyebabnya sendiri kami juga belum tahu secara pasti ya. Tetapi kami tetap melakukan proses pemadaman atau pendinginan, cooling down, untuk memastikan tidak terdapat titik-titik api yang berpotensi untuk kembali menyala. Seperti itu. Diperkirakan memang masih... sekitar beberapa jam ke depan untuk kami pantau terus terkait dengan hal itu.
3: Nah, Bu, untuk awas sendiri, untuk luasan, berapa luas runway yang terbakar itu, Bu?
4: Yang terjadi adalah area sekitar runway di 18. Untuk luasnya sendiri belum kami dapat pastikan seluas seperti apa ya. Tetapi sejauh ini kami masih mengambil langkah untuk mitigasi dan melakukan penyesuaian dan penutupan sementara dalam penerbangan ini.
3: Oke, terima kasih ya Ibu yang atas wawancaranya ya.
4: Oke, terima kasih.
2: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian wawancara Bobby Sambeka dengan manajer humas Bandara Samratulangi Yanti Purnomo terkait kebakaran di runway Bandara Samratulangi Manado.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian cakrakan dengan Kepada Hati sudah hadir untuk Anda. Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Polri resmi memperkenalkan tagline baru, Polisi Bersama Masyarakat, sebagai penegasan arah pengabdian dan pelayanan kepolisian negara Republik Indonesia kepada rakyat. Tagline ini diumumkan di Jakarta Senin kemarin. Pesannya sederhana tetapi tegas, Polri hadir di tengah masyarakat. Kebutuhan dan kepentingan warga ditempatkan sebagai bagian utama dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian. Kadif Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir menjelaskan bahwa tagline itu merupakan penegasan arah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dalam arah tersebut, masyarakat menjadi pusat orientasi tugas kepolisian. Isir menegaskan bahwa tagline ini tidak boleh berhenti sebagai slogan. Polisi Bersama Masyarakat bukan sekedar tagline, tetapi semangat yang harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas. Polri hadir untuk mendengar, melayani, melindungi, memberikan kepastian hukum, serta bersama-sama masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban. Menurut Isir, semangat tak polisi bersama masyarakat sejalan dengan arah transformasi Polri yang disampaikan Kapolri saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Di forum itu, Suyudi menekankan empat hal: profesionalisme, akuntabilitas, kualitas pelayanan, serta kedekatan Polri dengan masyarakat. Kedekatan tersebut dikatakan harus mengakar dalam keseharian institusi. Karena itu, kedekatan dengan masyarakat harus menjadi bagian dari budaya kerja seluruh anggota Polri. Kritik dan masukan dari masyarakat juga harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas. Kadif Humas menyampaikan bahwa penerapan tagline ini diharapkan makin memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat. Wujudnya mencakup pelayanan, penegakan hukum yang berkeadilan, hingga respons cepat terhadap berbagai persoalan keamanan dan ketertiban. Ia berharap seluruh anggota Polri benar-benar memahami dan menjalankan semangat ini. Agar semangat itu dikenal luas, Polri menjadikan Polisi Bersama Masyarakat sebagai identitas komunikasi. Tagline tersebut akan disosialisasikan kepada seluruh jajaran Polri agar dipahami bersama. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi 94,5 dan 88,2 FM. Pukul 16 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah, ada Geisha dengan Impas.

Sulawesi Utara adalah tanah yang diberkati. Lautnya biru jernih, pegunungannya hijau, udaranya membawa cerita kehidupan. Dari Tondano hingga Minahasa, dari pesisir Likupang hingga puncak Kelabat, alam memberi kita lebih dari yang kita minta. Tetapi hari ini alam mulai berbicara, kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan. Sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya, semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga panggilan hati. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita, menjaga tanah yang menjadi identitas kita, dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas bersama. Tugas kita sebagai orang Minahasa, orang Nusa Utara, orang Bolaang Mongondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi Utara akan tetap indah, bersih, dan hidup untuk generasi mendatang. Mari kita jaga alam sebelum alam kehilangan suaranya. Mari kita peduli sebelum terlambat. Sulawesi Utara ada di tangan kita, dan masa depannya dimulai dari langkah kecil kita hari ini.

Iya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian nomor lawas yang dibawakan kekinian oleh Delon yang pasti tetap asik-asik aja ya. Oke, menikmati lagu-lagu lawas yang dinyanyikan kembali oleh penyanyi-penyanyi kekinian, memang tetap enak untuk dinikmati ya oleh para penikmat musik ke Indonesia. Dan waktu menunjukkan pukul 16:26 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, untuk peringatan dini 3 harian Sulawesi Utara untuk hari ini Selasa 6 Oktober 2026, untuk peringatan dini angin kencang, potensi wilayah terdampak untuk Kota Bitung, Minahasa, Minahasa Tenggara, Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro. Dan yang pasti untuk level peringatan waspada hujan sedang hingga lebat, untuk siaga hujan lebat hingga sangat lebat, dan untuk awas hujan sangat lebat dan ekstrim, yang pasti sudah ada tanda-tanda hujannya untuk beberapa wilayah saat ini. Sudah mulai hujan ya, jadi kita harus mewaspadai juga, tapi kita masih tetap mewaspadai untuk terjadinya kebakaran-kebakaran seperti saat ini yang terjadi di runway Bandara Samratulangi Manado dan di kawasan Paniki, dan juga beberapa lokasi lainnya terjadi kebakaran di Kota Manado. Jadi masih tetap kita waspadai untuk kondisi panas dan terjadinya kebakaran. Jadi untuk masyarakat juga, pendengar, tetap mewaspadai untuk tidak membakar secara sembarangan ya, walaupun dijaga namanya sampah, jangan dibakar. Untuk rumput-rumput kering juga jangan dibakar di lahan atau juga di lokasi-lokasi samping rumah Anda atau juga di jalan ya, karena masih ada yang terlihat membakar sampah dan rumput-rumput kering di jalanan ya. Oke, ini jangan sampai terjadi kebakaran. Oke, ya, kita lanjut ke lagu selanjutnya, ada Agatha dengan Karena Kamu. Selamat

Iya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Dara Jana, hanya cinta yang bisa. Iya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, sebuah informasi kami sampaikan untuk Anda. Runway 18 Bandara Samratulangi Manado mengalami kebakaran rumput Selasa hari ini, 6 Oktober 2026 pukul 10.55 menit waktu Indonesia Tengah. Kejadian bermula dari kebakaran rumput di area luar pagar bandara yang kemudian merambat ke area rumput di sisi udara atau airside runway 18. Berdasarkan informasi awal di lapangan, api berasal dari area perbukitan di luar perimeter bandara dan diduga terdorong masuk ke area perimeter akibat angin yang cukup kencang. Sebagai langkah penanganan, petugas pemadam kebakaran segera melakukan pemadaman dan pengendalian api. Sejumlah kendaraan pemadam telah dikerahkan, terdiri dari 2 unit kendaraan pemadam Airport Rescue dan and Fire Fighting, kemudian 2 unit kendaraan pemadam dari Lanut, 2 unit kendaraan pemadam kebakaran Kota Manado. Hingga saat ini api telah dapat dikendalikan secara bertahap. Petugas masih melakukan proses pemadaman dan pendinginan untuk memastikan tidak terdapat titik api

0: sia-sia hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Baunya, ih lebay.
1: Apaan sih?
0: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Ya, pendengar Plus Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, kita jalan pada waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah saat kami bergabung dengan RRI Gorontalo untuk penyampaian lintas berita Maguta, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Nur Aisyah Banggai. Pendengar dan pemirsa, Lintas Magota kami akan awali dari RRI Manado. Julio Lawendatu dan Fidelis Graetania terpilih sebagai Putra dan Putri Literasi Sulawesi Utara 2026. Keduanya diharapkan mampu menjadi penggerak literasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
2: Julio Lawendatu dan Fidelis Graetania terpilih sebagai putra-putri literasi Sulawesi Utara 2026. Sebelumnya, para finalis telah mengikuti berbagai tahapan seleksi dan pembekalan. Ketua Putra-Putri Literasi Sulawesi Utara, Standius Baraprima, berpesan kepada para pemenang agar terus menyuarakan pentingnya literasi di Sulawesi Utara. Menurut Bara, terpilihnya Putra-Putri Literasi Sulawesi Utara 2026 harus menjadi momentum untuk menghadirkan semangat baru dalam mengembangkan gerakan literasi di Sulawesi Utara.
3: Tentunya kita akan ada kampanye namanya literasi lagi di sekolah-sekolah dan juga kampus. Kita juga setiap generasinya, setiap katanya mereka diwajibkan untuk membuat sebuah karya ya.
2: Sementara itu, penulis sekaligus penyanyi Di Lestari yang hadir sebagai salah satu dewan juri mengapresiasi penyelenggaraan Putra-Putri Literasi Sulawesi Utara 2026. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Festival Literasi Sulawesi Utara dan dinilai menunjukkan kesungguhan dalam mendorong pengembangan literasi. Di Lestari berharap Festival Literasi dan pemilihan Putra-Putri Literasi Sulawesi Utara dapat terus berkembang menjadi program yang berkelanjutan. Dengan demikian, gerakan literasi tidak hanya berlangsung dalam kegiatan seremonial, tetapi memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.
4: Harapan saya mereka bisa bagi literasi masyarakat di sana, dan panjang saya rasa menjadi banyak itu hanya tapi sesuatu ada standar yang harus diusut panjang dan lestari, jadi semoga berlindung dengan baik dalam tahun ke depan. Dan
2: kepada para pemenang, Di Lestari juga berpesan agar tanggung jawab sebagai penggerak literasi dijalankan dengan sungguh-sungguh. Selain Di Lestari, dewan juri dalam pemilihan tersebut terdiri dari Ketua PPLSU Standius Baraprima, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Samratulangi Profesor Maya Warau, Tim Ahli Gubernur Misi 2 Peningkatan Kualitas SDM Faris Soharyo, serta Sekretaris PPLSU Faradilah Bahmid. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Roldi Apolti, mengatakan pihaknya terbuka untuk kolaborasi dengan Putra-Putri Literasi Sulawesi Utara. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan indeks literasi sekaligus membuat gerakan literasi semakin berdampak bagi masyarakat.
5: Kami sebagai PPLSU Putra-Putri Literasi Utara akan berkolaborasi mendorong PPLSU agar produksi dan sistem malam ini literasi dapat berdampak di masyarakat.
2: Dengan terpilihnya Julio dan Fidelis sebagai Putra dan Putri Literasi Sulawesi Utara 2026, gerakan literasi diharapkan semakin menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan memberikan dampak nyata bagi Sulawesi Utara. Ariani Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Manado, kita beralih ke RRI Gorontalo. Alih fungsi lahan pertanian terus menjadi perhatian pemetaan isu kewilayahan dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bone Polango.
6: Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan, gudang, dan kegiatan non-pertanian terus menjadi perhatian dalam pemetaan isu kewilayahan dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bone Polango. Kondisi tersebut dinilai perlu dikendalikan melalui perencanaan tata ruang yang lebih terarah agar pembangunan tidak mengurangi kawasan strategis, khususnya lahan pertanian yang memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Pemetaan isu alih fungsi lahan menjadi bagian dari kegiatan penyepakatan bilenase dan penjaringan isu kewilayahan serta penjaringan isu pembangunan berkelanjutan yang digelar di Grand Key Hotel hari ini. Bupati Smith Mille kepada wartawan mengatakan, Seluruh organisasi perangkat daerah harus menjadikan regulasi sebagai acuan dalam menjaga setiap program pembangunan. Setiap usulan kegiatan perlu diperiksa kesesuaiannya dengan tata ruang sebelum dilaksanakan.
7: Jadi begini, dasar kita adalah aturan perencanaan yang sudah ada di pemerintah. Nah, tinggal bagaimana kita mengelola aturan ini, apa, mengelola program yang ada, yang kita korelasikan aturan yang ada, sehingga efektivitas, efisiensi akan kita dapat. Jadi itu paling penting. Dan dengan demikian, arahan yang kita tuju itu adalah bagaimana terciptanya daerah stabil, cara pembangunan, dan daerah menjadikan raja sejahtera. Di mana sejahtera itu kita harapkan. Tidak sebatas sebuah impian, slogan dan sebagainya, tapi sejahtera yang kita abdikan kepada kita adalah sejahtera yang merupakan bagian hidup dari seluruh kehidupan masyarakat perubahan.
6: Menurutnya, tidak sesuainya pemanfaatan ruang tidak hanya dapat mengganggu arah pembangunan daerah, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum bagi pemerintah maupun pihak yang berkepentingan. Ismet Mili meminta seluruh OPD memiliki pemahaman yang sama dalam mematuhi tata ruang ketika merancang maupun menjalankan program pembangunan. Menurutnya, kepatuhan terhadap regulasi diperlukan agar pembangunan antar sektor tidak berjalan sendiri dan tetap berada dalam arah yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Selain menjaga tata ruang, Ismet Mili mengingatkan seluruh aktivitas birokrasi harus bermuara pada terjaganya stabilitas daerah dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Taufik Usman, dari Gorontalo, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke RRI Tahuna. Bupati Michael Tungari lantik puluhan pejabat mulai dari jabatan tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemda Sangihe.
8: Bupati Michael Tungari didampingi Wakil Bupati Tenris Bulhari melakukan pelantikan pejabat mulai dari jabatan tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas. Agenda penataan birokrasi ini berlangsung di Ruang Serbaguna Rumah Jabatan Bupati, Senin 5 Oktober 2026. Pada acara tersebut juga disesuaikan dua nomenklatur instansi yang berubah, termasuk penambahan badan baru yaitu Badan Pendapatan Daerah. Perubahan signifikan ditandai dengan bertransformasinya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapelitbangda menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan selamat atas dilantiknya sejumlah pejabat dalam jabatan yang baru sambil menekankan jabatan merupakan amanah untuk dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Tungari juga meminta pejabat yang dilantik tidak hanya menjalankan rutinitas, tapi juga berani mengambil keputusan serta bisa menangani persoalan dan dapat dipercaya.
9: Bagi saudara-saudara yang hari ini dilantik, saya menyampaikan selamat atas amanah dan kepercayaan yang diberikan. Saudara-saudara telah mengucapkan sumpah dan janji jabatan, karena itu mulai hari ini, setiap keputusan, setiap kebijakan, dan setiap tindakan saudara harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan daerah. Pertama, jaga integritas. Saya tidak membutuhkan pejabat yang hanya pandai menjalankan rutinitas. Saya membutuhkan pejabat yang jujur, berani mengambil keputusan, mampu menyelesaikan persoalan, dan dapat dipercaya. Hanya membuat laporan mengenai dirinya sendiri, yang paling banyak isi laporannya pun tidak benar. Perkuat pelayanan kepada masyarakat. Kita bekerja bukan untuk dilayani, kita ada untuk melayani. Masyarakat tidak terlalu membutuhkan pejabat yang banyak bicara tentang kewenangan. Masyarakat membutuhkan pemerintah yang hadir ketika mereka membutuhkan pelayanan, ketika mereka menghadapi persoalan, dan memberikan solusi ketika mereka mengalami kesulitan.
8: Ditambahkan Bupati Tungari, menjadi seorang pejabat atau pimpinan jangan hanya memikirkan kepentingan sendiri dengan memenuhi tuntutan administrasi, tetapi yang terpenting sejauh mana kinerja yang dilakukan ada manfaatnya bagi masyarakat. Ia juga menyentil bahwa seorang pejabat harus mampu bekerja sama, membangun kolaborasi, dan meninggalkan ego sektoral sehingga setiap program kerja pemerintahan dapat dilakukan secara maksimal. Anton Lahaube melaporkan.
1: Pendengar, kita ke informasi terakhir dari RRI Talaut. Penantiannya berakhir, warga Melongowane Talaut lega, hujan akhirnya turun.
10: Penantian panjang warga Melongowane Kabupaten Kepulauan Talaut akhirnya terbayar. Setelah hampir 2 bulan dilanda musim kering, hujan mulai mengguyur wilayah tersebut. Turunnya hujan disambut sukacita oleh warga yang selama ini menantikan datangnya air dari langit. Hujan diharapkan membawa kelegaan setelah kondisi kering cukup lama dirasakan masyarakat. Salah satu warga Melongowane, Mia, mengungkapkan rasa syukur atas turunnya hujan. Ia menyebut hujan menjadi berkat yang sangat dinantikan masyarakat.
11: Kami sangat bersyukur karena meskipun baru sedikit sudah turun hujan. Kedepannya kami itu sangat berharap supaya hujan lebih banyak lagi.
10: Menurutnya turunnya hujan tidak hanya menyegarkan lingkungan, tetapi juga memberi harapan bagi warga yang membutuhkan air untuk berbagai keperluan sehari-hari. Warga berharap hujan dapat terus turun secara normal sehingga kekeringan yang terjadi selama ini dapat segera berakhir. Marsuki Mengero melaporkan.
1: Pendengar, demikian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut. Saya Nur Ensya Banggai atas nama kerabat kerja bertugas. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI

Iya, pendengar persatukan dan informasi dan inspirasi. Demikian Kris Dayanti dengan Satu Sayap Tertinggal yang hadir untuk Anda, pendengar persatukan dan informasi dan inspirasi. Iya, selamat malam pastinya untuk pendengar di mana saja berada, tetap bersama kami. Pastikan Anda menikmati berbagai hiburan dan juga informasi-informasi yang penting dan akurat untuk Anda. Ya, pendengar, persiapan pelaksanaan World Coconut Day 2026 di Sulawesi Utara terus dimatangkan. Rangkaian kegiatan internasional yang akan berlangsung pada besok hari, 7 hingga 10 Oktober 2026 di Manado, diproyeksikan mempertemukan pemangku kepentingan kelapa dari berbagai negara. Pemantapan persiapan kembali dilakukan melalui rapat internal Dinas Perkebunan dan International Coconut Community serta konsolidasi panitia besar di Manado dan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara juga menghadiri rapat tersebut. Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara Tahlis Galang yang memimpin rapat menyampaikan hingga saat ini peserta International Conference diproyeksikan mencapai 500 orang. Selain itu, paket kemitraan pemerintah Kota Manado disiapkan untuk 1.000 peserta, sementara pameran telah mencapai 60 booth. Direktur Internasional Coconut Community ICC, Dr. Jelvina C. Alau mengatakan, World Coconut Day 2026 akan diikuti peserta dari 27 negara. Menurut Jelvina, peserta tidak hanya berasal dari negara anggota ICC, tetapi juga negara eksportir kelapa dan produk turunannya, termasuk sejumlah negara di Eropa dan China. World Coconut Day 2026 mengangkat tema Coconut in Times of Angus Stanley, Segregating a Food, Energy and Livelihoods. Agenda ini mencakup konferensi internasional, pameran global, pertemuan bisnis, serta berbagai kegiatan yang mendorong pengembangan industri dan hilirisasi kelapa. Sebelumnya, ICC menyebutkan penyelenggaraan World Coconut Day di Manado menjadi momentum untuk memperkuat posisi Sulawesi Utara sebagai salah satu pusat pengembangan komoditas kelapa sekaligus memperluas jejaring kerjasama industri kelapa secara global. Dengan waktu pelaksanaan yang tinggal beberapa hari, atau besok hari, pemerintah daerah bersama ICC dan panitia terus memastikan kesiapan teknis maupun substansi agar seluruh rangkaian World Coconut Day 2026 berjalan optimal. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam, tetap bersama kami. Saat ini waktu di studio kami pukul 18 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, benar. Terima kasih untuk Anda tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan selanjutnya kami akan hadirkan sebuah drama radio dengan judul Harga Sebuah Pil, persembahan dari RRI Banda Aceh. Selamat malam dan selamat mengikuti. Saat ini waktu di studio kami pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
2: Sejak kecil, Nisa hidup dalam keluarga yang tidak utuh. Ayahnya terjerumus narkoba dan meninggalkan keluarganya. Sejak saat itu, Nisa tumbuh dengan satu janji, tidak akan pernah menyentuh narkoba.
3: Nak, kamu harus jadi orang sukses. Jangan ulangi kesalahan ayahmu.
4: Aku janji, Bu. Aku akan membahagiakan ibu.
2: Dengan tekad itu, Nisa berhasil masuk perguruan tinggi negeri yang ia impikan. Namun, dunia kampus tidak semudah yang dibayangkan. Tugas menumpuk, biaya kuliah semakin besar, dan Nisa harus bekerja paruh waktu untuk membantu ibunya.
4: Tugas belum selesai, besok presentasi, uang kos pun juga belum dibayar.
5: Kamu harus istirahat, jangan dipaksakan.
4: Tapi kalau aku gagal semester ini, aku pasti ngecewain ibu.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami, dan saya Ike Darsono Momoya masih tetap menemani Anda untuk menadu sore hari ini. Dan kami akan hadirkan selanjutnya Mimbar Agama Buddha sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda umat Buddha di mana saja berada. Kami hadirkan lagu dari Meita Selani, sebelumnya Lord Buddha, kemudian Mimbar Agama Buddha. Selamat malam, selamat mengikuti.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sukihoto namo buddhaya. Bapak, Ibu, dan Saudara, khususnya para pendengar RRI Bersatu Manado dimanapun Anda berada, berbahagia sekali pada kesempatan hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Tentunya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Budaratana,

Damaratana dan Sanggaratana, serta para bodhisattva dan mahasattva, karena atas perlindungannya, sehingga pada kesempatan yang baik ini, kita masih di dalam lindungannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada kesempatan hari ini, kami akan mengambil judul dengan tema Ulambana. Bapak, Ibu, dan Saudara, istilah Ulambana berasal dari bahasa Sanskerta yang berakar dari istilah Pali, yaitu Ulambana, yang berarti menyelamatkan, menaikkan, atau menolong. Upacara Ulambana ini secara umum sering dilakukan oleh umat Buddha, apapun alirannya. Nah, khususnya ada dilaksanakan pada setiap tanggal 15 bulan ke-7 kalender lunar. Namun di sektor yang lain ada yang bisa melaksanakan sewaktu-waktu. Artinya tanpa ikatan tanggal, bulan, dan tahun. Bapak, Ibu, dan Saudara, sembahyang leluhur ini memang sering dikenal dengan istilah pelimpahan jasa. Dalam bahasa Pali disebut dengan istilah Patidana. Ada juga aliran lain yang menyebut dengan istilah Ulambana. Ini menurut tradisi atau majap Mahayana. Sejarah Ulambana termuat di dalam Ulambana Sutra. Sedangkan di dalam tradisi majap Theravada dikenal dengan istilah Patidana tadi, dan pada bulan-bulan tertentu, khususnya pada saat sembahyang leluhur atau sembahyang kubur, umumnya orang berbondong-bondong untuk pergi ke kuburan kerabatnya, kuburan leluhurnya yang telah meninggal, untuk melakukan sembahyang. Bahkan keluarga yang jauh, ya, itu juga ikut berbondong-bondong. Jadi tidak terikat yang dekat saja. Artinya keluarga yang jauh maupun yang dekat, semuanya berbondong-bondong pergi ke kuburan untuk membersihkan makam leluhurnya, memasang berbagai sarana amisa puja dan pernak-pernik lainnya, khususnya yang berkaitan dengan persembahyangan. Saudara, perlu diingat bahwa sembahyang yang mereka lakukan bukan untuk menyembah arwah. Sekali lagi, bukan untuk menyembah arwah. Juga bukan untuk memohon rezeki, tetapi untuk mendoakan agar arwah para leluhur yang telah meninggal dapat terlahir di alam yang berbahagia atau surga. Di sana ada amisa puja. Di antaranya ada kue, buah, dan lain sebagainya. Termasuk di sana ada juga kertas sembahyang. Pada suatu ketika, ada seseorang yang pernah bertanya kepada saya, bagaimana pendapat Bapak tentang sembahyang leluhur? Apakah cocok? Apakah sesuai dengan ajaran Buddha? Kemudian saya pun menjawab, iya, di dalam ajaran Buddha sangat menghargai jasa para leluhur yang telah meninggal untuk mengenang jasa-jasa kebajikan yang telah mereka lakukan. Di sini dikisahkan Yang Arya Pante Maha Moggallana. Beliau adalah salah satu siswa utama Sang Buddha Gautama yang memiliki kesaktian yang tertinggi. Beliau mampu melihat mendiang ibunya yang terlahir di alam peta atau alam setan kelaparan sebagai akibat dari karma buruk yang telah mereka lakukan di masa lalu. Ibunya ini digambarkan sebagai sosok yang sangat kurus namun perutnya buncit. Dan di setiap diberikan persembahan makanan, makanannya itu hangus, langsung hangus,
dan berubah menjadi bara api. Nah tentu, sebagai anak yang berbakti, Yang Arya Bhante Mahamoggallana Thera terus berjuang dari waktu ke waktu untuk menolong ibunya dengan menggunakan kesaktiannya. Tetapi segala daya dan upaya itu ternyata langkah bajik yang dilakukan untuk menolong ibunya itu semuanya adalah gagal. Perjuangan telah dilakukan berkali-kali, namun tidak pernah berhasil, gagal dan gagal lagi. Dengan segala daya dan upaya, kemudian beliau berpikir untuk melaporkan peristiwa itu kepada Sang Buddha. Kemudian tak berselang waktu, beliau langsung menghadap kepada Sang Buddha. Setelah sesampainya di hadapan Sang Buddha, kemudian setelah selesai memberikan penghormatan sebagaimana mestinya, kemudian beliau memohon, minta petunjuk kepada Sang Buddha terkait hal itu. Selanjutnya, Sang Buddha memberikan petunjuk bahwa ibunda dari Yang Arya Bhante Mahamoggallana Thera memiliki kekuatan karma buruk yang amat berat di masa lalu, sehingga dia hanya bisa ditolong dengan kekuatan kebajikan secara kolektif. Tidak bisa jika hanya dilakukan atau ditolong oleh Moggallana saja, seorang individu saja, hanya seorang anak saja. Tetapi harus banyak, harus terkumpul, harus secara kolektif, yaitu khususnya adalah dengan kekuatan kebajikan dari Sangha. Sang Buddha pernah menggambarkan hal ini di dalam beberapa sutta. Salah satunya adalah Tirukuda Sutta. Coba kita lihat pada salah satu bait di bawah ini. Uname udakang watang yata ninang pawatati ewang ewo ito dinang petanang upakapati yata wariwaha pura pari purenti sagarang ewang ewa ito dinang petanang upakapati, yang artinya seperti air hujan yang tercurah di bukit, mengalir turun mencapai lembah yang kosong. Demikian pemberian yang dilakukan atau yang diberikan di sini dapat berguna bagi makhluk halus sanak keluarga yang telah meninggal. Seperti dasar sungai yang bila penuh dapat menampung air yang turun mengisi lautan. Demikian pula pemberian yang diberikan di sini dapat berguna bagi makhluk halus sanak keluarga yang telah meninggal. Bapak, Ibu, dan Saudara, pelimpahan jasa atau patidana, ulambana, merupakan hal yang baik, ya. Dan ini tidak asing di kalangan masyarakat Buddhis. Momen positif ini merupakan bentuk rasa bakti dan rasa hormat kepada mendiang orang tuanya, para leluhur dan sanak keluarga yang telah meninggal dunia. Tentu baik di kehidupan sekarang atau di kehidupan yang lampau. Tidak sedikit orang yang memahami tradisi penyaluran jasa ini secara tidak tepat. Salah kaprah memang ada. Ada yang menganggap bahwa penyaluran jasa ini sebagai ajaran yang bertentangan dengan karma atau kama. Ia berpandangan bahwa semua makhluk memiliki dan mewarisi perbuatannya masing-masing. Dan dalam kenyataan yang sebenarnya, penyaluran jasa tidaklah menyimpang dari hukum karma. Penyaluran jasa merupakan salah satu cara. Sekali lagi, penyaluran jasa hanya merupakan salah satu cara untuk membuka peluang bagi orang lain agar berbuat kebajikan sendiri dengan cara ikut berbahagia atas kebajikan yang telah dilakukan
oleh orang yang menyalurkan jasa kepada dirinya. Perasaan ikut merasa senang melihat orang lain atau sanak saudaranya melakukan kebajikan inilah. Berarti ia juga telah melakukan atau telah berbuat baik melalui pikirannya sendiri, yaitu dengan melakukan mudita cita. Saudara, para mendiang memiliki hubungan karma atau kamma bandhu, serta memiliki jasa yang sangat berarti dalam hidup kita. Keberadaan kita saat ini tidak terlepas dari jasa-jasa kebajikan para leluhur, terutama orang tua kita. Orang tua dikatakan orang yang memberikan pertolongan sejati dan memberi pertolongan kepada anak-anaknya. Sebagai kewajiban bagi seorang anak untuk melimpahkan jasa kepada para leluhurnya, tentu ini patut kita lakukan. Guru Agung Buddha di dalam Sikkhavada Sutta Tiga Nikaya juga menjelaskan tentang beberapa kewajiban anak terhadap orang tua. Salah satunya adalah melakukan upacara ulambana. Setelah melakukan kebajikan, kemudian jasanya atau jasa-jasa kebajikannya dilimpahkan kepada mendiang. Saudara, patidana merupakan ungkapan rasa bakti sebagai ungkapan terima kasih atau pubakari kepada para leluhur yang telah meninggal dunia, dengan harapan agar mendiang mengetahui perbuatan baik yang dilakukan oleh sanak keluarganya yang masih hidup. Kemudian ia tergugah kesadarannya untuk ikut melakukan kebajikan dengan cara ikut merasa berbahagia melihat keluarganya atau orang lain melakukan kebajikan atau dikenal dengan istilah mudita cita tadi. Dengan turut merasakan kebahagiaan, mendiang yang terlahir di alam menderita, kemudian ia dapat ikut melakukan kebajikan mereka sendiri melalui pikirannya. Mudita cita inilah yang sesungguhnya yang dapat mengkondisikan para leluhur dapat terlahir kembali di alam bahagia. Saudara dhamma yang berbahagia, sebelum melakukan pelimpahan jasa, seseorang atau kita hendaknya terlebih dahulu harus melakukan suatu kebajikan. Jasa kebajikan yang selanjutnya harus dilimpahkan kepada para mendiang dengan harapan semoga kebajikan yang saya lakukan ini dapat dirasakan dan dinikmati oleh para leluhur, keluarga, dan semua makhluk yang memiliki hubungan karma dimanapun mereka berada. Asal-usul upacara ulambana ini sesungguhnya berasal dari peristiwa yang dilakukan oleh sekelompok orang yang melakukan korupsi terhadap barang-barang yang seharusnya dipersembahkan kepada Sangha yang dipimpin oleh Buddha Busa. Sebagai akibatnya, setelah kematiannya, mereka dilahirkan di alam neraka selama 92 kalpa. Di saat Sang Buddha Gautama masih hidup, mereka terlahir kembali di alam hantu kelaparan atau alam peta dan menunggu jasa kebajikan yang akan dilakukan oleh Raja Bimbisara dari Magadha yang dahulunya adalah kerabatnya. Hal ini telah diprediksikan oleh Buddha Kasyapa sebelumnya bahwa melalui atau lewat Raja Bimbisara lah mereka akan mampu mendapatkan makanan, minuman, dan sebagainya. 7 minggu setelah pencerahan, Sang Buddha Gautama pergi ke Benares, ibu kota kerajaan Magadha. Raja Bimbisara setelah mendengarkan dhamma dan menjadi pemenang arus, ia mendanakan makanan kepada Sang Buddha. Namun
tidak membaktikannya untuk kerabatnya yang terlahir di alam menderita. Karena para kerabatnya merasa kecewa, sang raja tersebut tidak melimpahkan jasa kebajikan yang telah mereka lakukan, maka mereka membuat suara-suara atau keributan yang menyeramkan di malam harinya. Ketika peristiwa itu diceritakan kepada sang Buddha, Raja Bimbisara baru mengetahui sebab dan bagaimana menyelesaikannya. Kemudian, sang raja mengundang sang Buddha beserta sangga untuk menerima dana makanan, dana air, pakaian atau jubah, dan tempat tinggal. Raja kemudian membaktikan setiap persembahan itu untuk kerabatnya yang telah meninggal. Dan barulah saat itu mereka mendapatkan manfaat jasa kebajikan yang telah diberikan kepadanya. Dan di akhir persembahan, sang Buddha memberikan khotbah tentang Tirukuda Sutta. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk melakukan kebajikan sebagai perwujudan rasa bakti kepada sanak saudara yang telah meninggal atau leluhur yang dapat memberikan manfaat baginya. Patidana atau ulambana akan memberikan berkah yang sangat besar bila memenuhi tiga syarat, yaitu yang pertama, lahan yang subur, yaitu sangga. Orang-orang baik dan bermoral merupakan ladang yang subur untuk menanam kebajikan. Yang kedua, bibitnya harus unggul, yaitu upacara patidana atau ulamana hendaknya dilakukan berdasarkan pengertian yang benar, bukan sekedar percaya begitu saja, apalagi berpandangan salah. Dan yang ketiga, orangnya harus terampil. Para donatur hendaknya memiliki keterampilan yang cukup, dapat melakukan pelimpahan jasa dengan baik, benar, tepat waktu, dan tepat sasaran. Saudara, di dalam Tirukuda Sutta, Sang Buddha menganjurkan cara yang lebih bijaksana bagi sanak keluarga yang telah ditinggal mati, yaitu dengan perdana makanan, minuman serta lain-lainnya kepada para bhikkhu sangha, dan selanjutnya menyalurkan jasa kebajikan yang telah dilakukan itu kepada orang yang telah meninggal dunia. Dalam Tirukuda Sutta disebutkan bahwa hantu para datu pacivikapeta adalah hantu yang apabila ia ikut berbahagia terhadap perbuatan baik yang dilakukan oleh keluarganya, maka ia dapat terlahir kembali di alam yang lebih baik atau alam yang menyenangkan. Karena dengan ia ikut berbahagia, ikut bermudita-cita, maka ia telah melakukan perbuatan baik atau kusala kama. Walaupun karma ini sangat kecil bobotnya, namun sangat membantunya untuk berbebas dari kehidupannya sebagai hantu kelaparan dan untuk bisa terlahir kembali di alam yang lebih baik. Jadi, makhluk peta ini tertolong oleh karmanya sendiri yang dia buat, yang dia lakukan melalui pikiran atau manokama, kusala manokama dengan memunculkan mudita. Penyaluran jasa kepada orang yang telah meninggal dunia hanya dapat dilakukan apabila orang yang telah meninggal dunia terlahir di alam hantu atau alam peta, setan kelaparan, yaitu para datu paciwika peta. Yang bersangkutan juga sebaiknya mengetahui adanya penyaluran jasa yang ditujukan khususnya kepada dirinya, sehingga dapat berterima kasih atas kebajikan ini. Pelimpahan jasa dilakukan oleh pelaku perbuatan baik dan mengarahkan pikirannya. Semoga almarhum mengetahui perbuatan baik yang dilakukan dan almarhum dapat menikmati jasa-jasa
dari perbuatan baik itu. Pelimpahan jasa adalah perbuatan baik yang tidak akan hilang karena pelimpahan ini, tetapi malah akan menambah jasa baik bagi pelakunya. Selanjutnya, untuk melimpahkan jasa kepada para leluhur, kita dapat membacakan Parita Etawata. Idangwo nyatinang hotu, sukita hotu nyatayo. Idangwo nyatinang hotu, sukita hotu nyatayo. Idangwo nyatinang hotu, sukita hotu nyatayo. Artinya, semoga jasa-jasa ini melimpah kepada sanak keluarga yang telah meninggal, semoga mereka berbahagia. Nah, di dalam membacakan etawata idangwo tadi, hendaknya disebutkan nama leluhurnya atau mendiang yang telah meninggal. Bapak, Ibu, dan Saudara, pelimpahan jasa merupakan ungkapan rasa bakti kepada para leluhur yang telah meninggal dunia. Pelimpahan jasa dilakukan dengan harapan agar orang yang telah meninggal mengetahui perbuatan baik yang dilakukan dan kemudian ikut berbahagia atas perbuatan baik yang dilakukannya, sehingga mereka dapat terlahir di alam-alam yang berbahagia juga. Orang yang melakukan perbuatan baik melalui pelimpahan jasa berarti telah meningkatkan kebaikan yang telah diperoleh. Dengan demikian, maka pelaku pelimpahan jasa tidak akan kehabisan perbuatan baik. Dan menurut Sikalwada Sutta, hal ini juga merupakan kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya yang telah meninggal. Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Akhir kata, sabbe satta bhavantu sukhitata. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih.

Ya, perkara dan umat Buddha di mana saja berada, demikian Anda ikuti mimbar agama Buddha untuk malam hari ini. Dan kita akan jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita. Dan saya Ike Darsono Momoya segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamanya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk masak sih sebenarnya cukup. Cuma kan kalau emak-emak itu biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayur kurang. Tapi kalau dengan adanya MDG ini, tercukupilah kondisinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Kak, pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
5: Gizinya tercukup ya, karena kan sudah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang. Tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupilah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
6: Perhatikan, pertama kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya Fahid Nafari menjelaskan, pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
6: Perhatikan, pertama kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih 1 hari, 2 spekulatif, jangan mengambil risiko.
7: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusannya diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
8: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari di selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah, mendidik anak itu tidak mudah.
7: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
9: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung usaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklan investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
9: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
10: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
9: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anugerah Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022. Correct? Right? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated, with energy security being the top priority.
15: I would like to leave you with five key priorities for climate action and sustainable growth as we would like to contribute to this agenda, first, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
14: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
15: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear. And the most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
14: Other priorities highlighted at the forum included expanding high integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy and waste energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Syaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Water security and resilience. We need.
17: Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
18: We already have.
19: Tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
20: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
21: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
20: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
21: With that, it is my
20: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur Negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
22: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan

0: Fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syah Ganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syah Ganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
0: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
2: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
0: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran

Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.

0: Australia are the kings of Southeast Asia. You know,
1: saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Asia Tenggara.
0: Love and want to represent this country and yeah, like I say, I'm so proud to be Indonesian today. And

Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran, "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar.

0: dapat rezeki supaya bersyukur.
1: Waduh, dagangan kok makin sepi ya, Jo? Kalau dulu pembeli ramai, sekarang banyak yang malas keluar rumah. Padahal kan barangnya lengkap, harganya pun sama.
2: Pak Budi, kenapa tidak coba jualannya dipindah atau dibawa ke dunia maya saja? Sekarang kan zamannya ekonomi digital loh. Segala kebutuhan orang cari dan belinya lewat gawai.
1: Ah, saya ini kan sudah tua, tidak paham yang gitu-gituan. Itu kan cuma buat anak muda atau orang kota saja. Saya mah cukup begini aja, meskipun hasilnya pas-pasan.
2: Jangan berkecil hati dulu, Pak. Ekonomi digital itu bukan soal umur atau tempat tinggal, tapi soal kesempatan. Teknologi itu alat, bukan beban. Dulu Bapak pakai timbangan manual.
1: Iya.
2: Sekarang sudah pakai timbangan digital, kan? Nah, ini langkah selanjutnya. Dengan berjualan lewat media sosial atau aplikasi, jangkauan Bapak tidak cuma warga sekitar.
1: Masa sih?
2: Iya, tapi bisa sampai ke seberang pulau, bahkan luar negeri.
1: Oh ya?
2: Modalnya cukup semangat dan kemauan belajar, Pak. Bapak tidak perlu mulai dari yang sulit, pelan-pelan saja.
1: Benar juga ya. Selama ini ternyata saya malas berubah. Padahal perubahan itu bisa bikin kita tetap jalan. Mungkin kalau diam saja ya ketinggalan mungkin ya.
2: Tepat sekali Pak Bud. Dunia sudah berubah. Mari kita ikut berubah juga. Agar rezeki makin luas dan berkah. Dan saya siap bantu Bapak. Mulai dari langkah pertama.
1: Baiklah Jo, terima kasih banyak ya. Kalau begitu saya mau belajar. Karena kalau tidak mau, pasti kalah sama zaman. Saya harus berani melangkah ke era digital ini.
2: Nah, gitu dong Pak Bud.
3: Ekonomi digital adalah jembatan emas. Ia meruntuhkan jarak, menghapus batas wilayah, dan memberi peluang yang sama bagi siapa saja, baik muda atau tua, kota atau desa, untuk maju, mandiri, dan sukses, asalkan berani beradaptasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, selamat malam kembali pendengar. Untuk Anda yang masih setia terus bersama kami di Pro 1 RR Manado sejak pagi tadi sampai dengan malam ini, ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan baik melalui 94.5, 88.2, 92 FM ataupun yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Senang bahagia sekali saya Mike ya kembali bisa menyapa Anda untuk kita lanjutkan Manado malam hari ini. Lagu-lagu hiburan kembali hadir untuk menemani Anda sampai jam 9. Dan nanti seperti biasa di jam 9 akan ada ruang rindu. Topik menarik. Oke, semoga harapan semua sehat, bahagia. Dan dua lagu terakhir saya coba pilihkan dari Peter Pan dan Winda. Ya, akhiri kursuman kita. Peter Pan dengan Kupu-Kupu Malam. Winda dengan Lilin-Lilin Kecil. Setelah itu kita lanjut. Ruang Rindu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
3: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
2: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
3: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
2: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
4: 101, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id Pro 1

0: Oke, baik, kembali selamat malam pendengar. Kita lanjutkan Manado malam hari ini. Ruang rindu, ruang yang Anda tunggu-tunggu. Memori lewat lagu. Ya pendengar, ada kalanya hidup tidak butuh terlalu banyak nasihat. Tidak butuh juga puluhan kalimat motivasi dan tidak butuh jawaban untuk semua pertanyaan. Ya, bahkan tidak selalu hidup ini butuh kepastian tentang apa yang akan terjadi besok. Terkadang yang kita butuhkan hanyalah satu kata. Satu kata yang cukup kuat untuk membuat kita tetap bertahan ya, ketika keadaan tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, kita punya topik malam hari ini ya. Gak usah panjang lebar ya. Topiknya saya hanya pingin satu kata untuk hari ini. Itu saja. Oke? Satu kata untuk hari ini. Pro 1, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam orang Boltara. Aduh.
1: Lewat lah.
0: Memang kumang. So memang sustain bye memang ini dari tower.
1: Oh, ya panas, yo.
0: Oh, katu. Masih panas dong di sana dong. Mar ada bye-bye punya atau ini?
1: Ada bye-bye.
0: Oke. Kalau begitu, terang langsung ke topik buat Om Aco, satu kata untuk hari ini apa?
1: Bagaimana, Bu Mike?
0: Satu kata untuk hari ini apa?
1: Satu kata untuk hari ini.
0: Apa?
1: Apa mau bilang nih?
0: Apa? Senangkah, sukseskah, atau panaskah, atau apalah? Kan Anda yang tahu.
1: Pekerjaan boleh selesai.
0: Oh, pekerjaan boleh selesai. Itu sudah lebih dari satu kata itu. Oke, okay.
1: Ya.
0: Baiklah. Kalau begitu malam ini orang Boltara lagunya pingin apa ini? Indonesia atau manca?
1: Indonesia.
0: Oke, okay. Indonesia, di sini saya punya 6 bintang rock kuserahkan. Ada Hengki Supit isi hati, atau mau Amy Search dan Inka Christie cinta kita?
1: Gimana yang ketiga itu, Mai?
0: Amy Search dan Inka Christie, cinta kita. Yang mana?
1: Nomor satu apa tadi?
0: Nomor satu kuserahkan. 6 bintang rock. Itu Jo? Pernah dengar nih lagu?
1: Belum pernah, mau coba.
0: DP lagu begini.
1: Ya, bro.
0: Ya, bagaimana? Nah, boleh.
1: Nyak dapat dengar.
0: Oh.
1: Boleh, Jo. Iya, menyanyi lagu.
0: Nyak dapat dengar, Mar. Boleh, Jo. Oke, dong.
1: Jo-nya lah begitu cerah, dong.
0: Oke. Baik, nanti mau dengar sebentar, paling mau acak, mau bilang, oh ini kok itu lagu, dong. Oke, okay. Langsung kirim for siapa.
1: Malam hari ini, punya ada turun di... Siapa yang sudah dengar lebih baik?
0: Itu no. Sibuk sokat tu.
1: Juga satu rompi makeup ya ada di kemon juga. Selamat malam. Dan ada satu juga salam kenal Ibu Lita yang ada di kemon juga. Ini orang kemon banyak sekali masuk.
0: Oh iya, Ibu Lita kakas-kasan itu.
1: Selamat malam Ibu Lita. Semoga boleh bergabung malam ini. Ini salam dari Bolmut. Yang paling gagal bilang no, daripada Boltara ini selamat di Boltara.
0: Lebih gampang mau cungu kan.
1: Gampang mau cungu ya sudah jadi Boltara dari ya Bolmut ya. Kembali ramai
0: juga. Oke. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Selamat malam buat orang Bolmut. Langsung kita bilang jadi orang Bolmut nih atau orang Boltara sudah gabung malam hari ini. Ya, salam kompak untuk keluarga, salam hormat juga untuk seluruh pendengar setia yang ada di Bolmut Boltara dan sekitarnya semuanya. Pro Satu, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Tante Ola.
2: Tahu itu.
0: Kita cuma lihat dari profil kok ini. Langsung hafal ini. Apa kabar Tante Ola?
2: Luar biasa.
0: Iya. Oke. Okay. Ya, sukses dengan usahanya ya Tante Ola ya.
2: Ya, okay. Terima kasih.
0: Ada sehat-sehat toh Tante Ola?
2: Puji Tuhan sehat.
0: Sehat-sehat. Oke. Okay. Kalau Tante Ola bagaimana hari ini, satu kata? Satu kata untuk hari ini. Laris manis satu. Atau
2: satu kata untuk hari ini, pembelinya sepi.
0: Oh. Sepi berarti. Satu kata hati ya. Hari ini berarti sepi.
2: Sepi.
0: Oke. Okay. Ya. Yang pasti tetap.
2: Tapi tetap ada berkat.
0: Tetap ada, iya. Tetap bersyukur karena kalau memang berkat nggak akan lari kemana, benar nggak?
2: Iya, betul kan.
0: Oke. Okay. Baik, Tante Ola, malam hari ini lagunya apa ini, Tante Ola? Indonesia atau manca?
2: Lagu manca apa?
0: Lagu manca. Di sini ada Uriah Heep, Come Back to Me. Ada Tom Jones, Green Green Grass of Home. Atau Rod Stewart, When I Need You.
2: Hah? Yang kedua.
0: Oh, Green Green Grass of Home ya? Oke. Okay. Baik, langsung kirim for siapa tuh lagu, silakan.
2: Salam pertama tentu for Bung Penyiar, Bung Mike.
0: Iya, Bung Mike, iya benar.
2: Salam sukses selalu, sehat, diberkati Tuhan.
0: Amin, makasih.
2: Dan salam kedua tentunya untuk seluruh penggemar Ruang Rindu, for satu.
0: Iya.
2: Semoga dimanapun berada, sehat dan sukses selalu. Dan salam ketiga untuk Pak Su dengan anak tersayang Meku.
0: Asik, mantap sekali.
2: Dan itu saja. Terima kasih.
0: Yo.
2: Bapak Abu Mas yang sudah mengangkat kepil kampung.
0: Oke, okay, baik. Sama-sama, terima kasih buat. Ya, selamat malam ya. Untuk Tante Ola yang ada di bahu rumah Makang Torang Pekios. Terima kasih Tante Ola. Salam kompak untuk keluarga juga. Salam bahagia selalu ya. Sukses dengan usahanya. Salam juga untuk Pak Su ya. Dan si siapa apa namanya tadi? Si kecil ya. Pokoknya untuk anak tercinta. Salam kompak selalu. Ya, walaupun sepi ya gitulah ya. Memang hidup ini perlu proses, kadang di atas, kadang di bawah ya. Oke, baik. Kita lanjutkan saja ya. Line telepon saya buka kembali. Pro 1, selamat malam.
3: Selamat malam, Bung Mai.
0: Selamat malam. Apa kata Elma?
3: Elma.
0: Oke. Apa kabar Elma?
3: Main kan Bung Mai so apa? So,
0: sarani kan? Ini kok ada yang sarani kok lebih dulu kong kita so jataingan no? Kasepen deh dang. Toh? Ibu Elsma Kalisung.
3: Kalau Elma teh kabar sejahtera bahagia.
0: Aduh mantap sekali.
3: Ya teh topik mau jawab indah.
0: Indah, oke. Okay. Kenapa indah?
3: Karena sama deh ini. Apa indah ada monitor Pro 1 juga setergabung.
0: Berarti kalau nyata gabung nyana indah dong berarti kan. Oke. Indah ya, indah pada waktunya ya.

0: Salam sehat, sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama istri, anak-anak di rumah.
1: Amin.
0: Langsung mau menyapa tiga spesial yang merlewatkan. Salam kenal. Di rumah makan yang di bahu sana, Kang.
1: Ya, betul,
0: Tantawala. Mau jalan-jalan di makan di rumah makan di bahu sana. Ibu Ola, kan?
1: Iya.
0: Ibu Ola, rumah makan bahu ini salam kenal dari orang Makali Sungkom, Nano Pante, Ibu El. Salam sehat. Lancar-lancar Ibu Ola, teh. Usaha tetap diberkati. Selalu bersama Tuhan. Lanjut, ada Ibu Hermin yang ada di Bitung Sari Kelapa. Salam sehat, tetap diberkati. Yang ketiga yang ada di Langowan, Bung Apin. Ini juga salam dari orang Makali Sungkom. Salam sehat, diberkati juga dan lancar-lancar usaha.
1: Okay.
0: Bung Mai, makasih. Dan selamat malam. Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Oke, terima kasih buat Ibu Elma ya, sudah gabung malam hari ini. Katanya indah ya. Indah bisa gabung. Kalau enggak bisa kalau enggak tergabung berarti enggak indah dan Kang. Bagus ya juga tuh Kang, Ibu Elma, Ibu Elsma Kaliseng. Oke. Ada tiga lagu sudah ya, yang sudah terrequest, 6 bintang rock kuserahkan, Tom Jones, Green Green Grass of Home, disusul Amy Sears dan Inka Christie dengan Cinta Kita. Topik kita malam ini sekali lagi, satu kata untuk hari ini.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Iya, baik, pergi ya, demikian ya, dua penyanyi legend slow rock, Amy Search dan Inka Christie kembali sudah hadir dengan Cinta Kita. Melengkapi ruang rindu malam hari ini, yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya. Langsung saja kita ke line telepon lagi, Pro 1, selamat malam.
1: Ruang rindu.
0: Selamat malam, Pak Raiko.

0: seperti
1: yang
0: biasa.
1: Pertama, Bung Michael, terima kasih, terima telepon, terima kasih selalu. Sukses dengan tugas pengajian hari ini. Pulang di rumah dengan pertemuan dengan keluarga dan selamat bahagia kan.
0: Terima kasih.
1: Oke. Buat keluarga di rumah, salam dari Raiko.
0: Iya.
1: Ayo lanjut, tiga orang spesial. Yang pertama, ada orang Sinorengian.
0: Oh, Pak James.
1: Mungkin okay. Sementara berusaha ini. Ada yang berusaha dari Pak Raiko, semoga sehat selalu. Sukses. Pagi yang sejahtera terus. Dengan keluarga.
0: Amin.
1: Bisa dari Pak Raiko, Pak James. Yang kedua, kita mau kasih selamat buat Ibu Natalia di Toli-Toli.
0: Yo.
1: Selamat malam, Ibu Natalia. Aso, ada Bung Michael dan tunggu.
0: Betul.
1: Ini salam dari Pak Raiko. Yang ketiga, ada Ibu Estelita yang ada di Gian di Tunggu. Aduh. Ini salam dari Pak Raiko. Buat Ibu Esther,
0: okay.
1: Sehat bahagia terus dan keluarga kan.
0: Baik.
1: Kembali ke Bung Michael bertugas. Selamat melanjutkan. Terima kasih.
0: Okay, sama-sama. Terima kasih. Selamat malam ya buat Pak Raiko yang ada di Lelem, Lelem 3 Kang Pak Raiko. Okay, baik. Makasih Pak Raiko. Salam hormat juga untuk keluarga. Mewakili Lelem juga sudah gabung. Makasih ya Pak Raiko. Ada Ibu Rose, ada Ibu Selfie, Ibu Nike. Ada Torang P, Om Nyong Wempi. Aduh, soalnya apa-apa dengar ini, semoga ada baik-baik kan. Ibu Lita di Kakaskasan, Ibu Sheni, Matani bersama keluarga semuanya ya. Pak Jokowi, Pak Hengki, selamat malam. Ibu Alka juga. Aduh, Torang P, Bung Chips juga ini kan. Lupa jarang-jarang ini kan, Christian. Torang lanjut dulu, Pro 1 selamat malam.
2: Selamat malam, Pro 1.
0: Selamat malam, Winorangian. Oke.
2: Okay. Ya, Pak James. Ini baru hadir.
0: Panjang umur, baru disebutkan tadi itu.
2: Iya, panjang umur.
0: Iya. Ada bye-bye ini, Pak James.
2: Puji Tuhan, sehat-sehat ini.
0: Bye-bye ini gimana? Oke deh, baik.
2: Walaupun belum hujan.
0: Iya, oke. Okay. Tetap sabar ya.
2: Iya, sabar
0: kalau
2: tetap.
0: Kalau kumang dia datang, lain lagi cerita ini. Oke, okay.
2: Ya.
0: Pak James, kalau Pak James, satu kata untuk hari ini apa Pak James?
2: Pak James bersyukur.
0: Bersyukur, karena?
2: Karena dalam keadaan yang sehat, semua boleh terpenuhi hari ini.
0: Oh, mantap sekali.
2: Boleh sukses.
0: Oke. Okay.
2: Dan boleh pulang dan selamat, tapi ibadah gua tadi.
0: Oh iya, artinya hari ini lancar-lancar semua ya?
2: Amin, lancar-lancar semua.
0: Okay.
2: Lancar.
0: Baik.
2: Sentosa. Ya, sentosa.
0: Oke, siap. Kalau gitu Pak James, Winorangian malam ini lagunya pingin apa? Indonesia tuh manca.
2: Pak James pilih mancanegara Jo.
0: Mancanegara. Masih dengan Uria Hip Come Back to Me, Willie Nelson Help Me Make It Through the Night, atau And I Love You So Perry Como.
2: And I Love You So.
0: And I Love You So. Oke. Baik.
2: Ya.
0: Iya. Silakan, Forza Petu Lagu.
2: Terima kasih Bung Aikso, angkat Pak James telepon. Pak James mengolah salam baru lewat tadi.
0: Iya, betul.
2: Ada Bapak Raiko ya?
0: Iya, Pak Raiko.
2: Malam Pak Raiko. Dari Raylem. Ini salam dari Binorang yang dari Pak James. Makasih itu salam dari Pak Raiko. Semoga Pak Raiko dalam keadaan sehat. Lantaran baik semua yang ada di Lelum. Dan yang kedua, ada di Girian. Ibu Esterlita. Selamat malam Ibu Esterlita. Ini tuh salam dari Pak James. Terima kasih tuh salam tadi malam juga. Ini salam balik dari Pak James. Semoga Ibu Esterlita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik.
0: Iya.
2: Semua keluarga di Girian sana. Yang terakhir Jo.
0: Yo.
2: Ada Pak Raiko, Pak Sagai. Di Kota Busung juga. Selamat malam Pak Sagai. Apa kabar Pak Sagai? So jarang kedengaran ini Pak Sagai, ayo, mungkin betul. Sibuk ya.
0: Sibuk toh.
2: Ini salam dari Pak James.
0: Iya.
2: Untuk Pak Sagai dan keluarga yang ada di Butung bahkan yang ada di Pakure. Selamat malam Pak Sagai.
0: Iya.
2: Semoga dalam keadaan baik. Pak Sagai yang ada di Butung dan keluarga yang ada.
0: Oke.
2: Dan untuk Bu Mai, terima kasih.
0: Ya.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Pak Raiko yang ada di Leilem ya. Terima kasih Pak Raiko. Salam hormat juga untuk keluarga. Salam Pak Raiko, Pak James. Makasih Pak James ya. Salam hormat juga untuk keluarga. Salam paling kompak semua yang ada di Winorangian dan sekitarnya. Siapa tahu dari Winorangian ya, yang lain juga bisa gabung ya selain Pak James tadi ya. Oke deh, baik. Torang lanjut dulu lain telepon, penelpon ketiga. Pro 1, selamat malam.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Selamat malam, Bung Mai.
0: Selamat malam, orang Bunaken.
3: Iya.
0: Lupa sumangan, tuh udah pada ingat ini, Kang.
3: Nyanda.
0: Oh, Nyanda.
3: Nyanda.
0: Okay. Aduh, sholat ini, kong belum... Baiklah, berarti habis ini baru mau tidur.
3: Biasa, jam-jam...
0: Oh.
3: 12 setelah selesai radio.
0: Oh begitu ya, oke deh, baik. Iya. Oke, kalau begitu, orang Bunaken, satu kata untuk hari ini apa?
3: Satu kata untuk hari ini, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Aduh,
3: ini... Orang bisa bangun pagi dengan keadaan sehat, bisa apa? Bekerja. Pokoknya. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Pokoknya perbanyak syukurnya ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau gitu gimana Indonesia atau manca nih?
3: Indonesia.
0: Indonesia. Dengar dulu baru pilih.
3: Oke. Okay.
0: Baik. Di sini saya punya Hengki Supit isi hati. Mayang Sari kusala menilai. Atau beliau di batas kota ini?
3: Itu Jono. Di batas kota ini.
0: Di sini di batas kota. Oke.
3: Okay. Ah iya.
0: Baiklah.
3: Di batas kota ini.
0: Oke.
3: Okay. Iya, di lagu kan ada dua tuh. Iyo, ada yang
0: di batas kota ini.
3: Dan
0: di sini di batas kota.
3: Ada yang di batas kota ini.
0: Iya.
3: Jadi yang mana ini, Bung Mai?
0: Di sini di batas kota.
3: Oh, oke.
0: Oke. Ya, silakan. Ya,
3: salam pertama buat Bung Mai. Selamat bertugas. Semoga kita tetap semangat. Doa terbaik buat Bung Mike di keluarga. Kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan sampai rumah ketemu dengan istri dan anak nona-nona cantik.
0: Iya.
3: Dengan selamat.
0: Oke.
3: Okay. Ya lanjut. Salam buat tiga orang spesial. Yang pertama ada Ibu Fatmawati, Ibu cantik yang ada di Bitung Kota Digital. Apa kabar? Kalau ada monitor gabung Pak Bung Mike, salam paling sayang.
0: Iya.
3: Baru yang kedua ada Ibu Elizabeth yang ada di Papua Utara. Apa kabar Ibu?
0: Iyo, Lisa? Esonya ada pada dengar.
3: Selamat Kang. Iyo, selamat Kang.
0: Iyo. Ibu Lisa.
3: Iyo, kalau ada bang monitor, bergabung juga Pak Bung Mike.
0: Betul. Ditunggu pokoknya.
3: Iya. Baru yang ketiga ada apakah yang gitu? Oh. Ibu cantik di Ermadi juga. Ibu Jane, apa kabar? Salam sehat, semoga sembuhkan Ibu Jane. Tadi malam kasih yang ada masuk radio. Kayak suaranya ada sedikit-sedikit masuk dingin mungkin.
0: Terlalu lincah kok.
3: Bu Maike yang bilang. Ibu Jane, Bu Maike yang bilang.
0: Kan,
3: bukan
0: kan memang torang semesti lincah-lincah, iya toh?
3: Iya. Nah soalnya itu malam minggu ada menyiar kasihan.
0: Oh, katanya.
3: Jadi cuma ragu-ragu ada sempat menyiar dari Ibu Jane. Tua,
0: baiklah.
3: Ibu Jane,
0: oke.
3: Kemarin kita tidak dapat bergabung itu malam. Iya. Itu saja Bung Mai. Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat rasu.
0: Terima kasih Ibu Haryati Bunaken.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pro 1.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
1: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: So we're up against a master thief. Assassin.
5: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
6: Our depan to my tat.
7: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu gak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: Di sini di batas kota ini demikian ya, ada Tommy Jepisa sudah hadir melengkapi malam Anda. Masih kita lanjutkan lagi Ruang Rindu malam hari ini. Line telepon saya buka. Yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp ya. Pro 1, selamat malam.
1: Hai Pro 1, selamat
0: Hai.
1: Malam. Malam juga Pak Mike.
0: Malam baik, orang jauh.
1: Iya,
0: orang dekat mar ada di jauh.
1: Setuju. Hatinya dekat, badannya jauh.
0: Oke deh. Bagaimana kabar di sana? Ada baik-baik semua ini?
1: Puji Tuhan ada baik-baik, walaupun sering di
0: apa ya?
1: Tidak baik-baik.
0: Oh, begitu. Ya.
1: Tidak baik-baik.
0: Oh, sama dengan
1: keadaannya.
0: Sama dengan judi kafe lagu dan gang.
1: Aku
0: tidak baik-baik saja. Oke. Usi, bagaimana Usi? Satu kata hari ini?
1: Sabar.
0: Karena?
1: Orang sabar disayang Tuhan.
0: Cepat pulang berarti kan?
1: Mesti.
0: Oke. Oke. Adakah yang membuat Anda harus bersabar hari ini?
1: Ada.
0: Ada ya?
1: Tadi.
0: Keadaan atau?
1: Oh, sudah ini boleh bercerita.
0: Oh, baiklah. Oke. Okay. Langsung torang ke lagu jo, mancanegara atau Indo?
1: Boleh masih boleh manca.
0: Masih boleh. Ada Uriah Heep Come Back to Me, Willie Nelson Tuh, Help Me Make It. Atau the classic I'm gonna lose you, bukan I'm gonna miss you.
1: Tapi I'm gonna lose. Tapi ada juga I'm gonna miss you dari Billy cuma lain Jo. Itu yang pertama Jo dari dari
0: Come Back to Me.
1: Come Back to Me.
0: Oh iya benar. Kalau Milli Vanilli, Girl, I'm Gonna Miss You. Itu.
1: Oh iya, selupa leh.
0: Jadi Uriah.
1: Selup leh.
0: Uriah jo kang. Oke.
1: Okay. Iya, Uriah aja.
0: Come Back to Me.
1: Supaya semua balik.
0: Iya, Come Back to Dendal ya. Oke. Okay. Dendal silakan kirim.
1: Pertama-tama tentunya untuk yang lagi tugas. Pak Mike, selamat tugas, tetap semangat, selalu sukses,
0: Usi.
1: Dan pasti selalu diberkati Tuhan, segala usaha, cita-cita, juga keluarga, kesehatan selalu dijaga.
0: Amin.
1: Terus, yang lagi call me, wow, ada Maybe bersama kekasihnya. Salam kompak persahabatan juga, salam kangen.
0: Kong seboleh laju-laju juga.
1: Aduh, itu lagi kuat. So bilang kuat, tadi tunggu-tunggu teh itu sepelamnya. Terus semua pencinta persatu, lima suara tidak terkecuali yang ada dalam Kota Manado, luar Kota Manado juga semuanya salam kompak persahabatan.
0: Yo.
1: Tetap semangat, sukses selalu. Dan pasti semuanya diberkati Tuhan, segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing. Orang-orang rumah. Ya orang-orang rumah. Nggak ada. Sendiri saja. Semua-semua Jo. Sang paling sayang.
0: Okay.
1: Terakhir untuk Pak Mike. Terima kasih. Selamat
0: Sama-sama.
1: Malam.
0: Sama-sama. Terima kasih. Selamat malam. Usi yang ada di Nabire, Usi Jain. Oke, terang lanjut lagi ya. Salam ya Usi Jain untuk semua yang ada di sana. Semangat ya di rantau. Pro 1, selamat malam.
2: Pro 1, selamat malam, Bu Mai.
0: Selamat malam. Ini mau bilang orang poli juga atau orang lelem, Kang?
2: Mana-mananya. Memang masih di poli.
0: Oh,
2: tapi
0: masih di poli.
2: Mana-mana aja,
0: Bu. Yang penting masih dengan Ibu Nike, Kang.
2: Betul.
0: Oke. Ada sehat-sehat ini, Ibu Nike?
2: Sehat sekali.
0: Aduh,
2: puji Tuhan, dan sehat selalu.
0: Oke, kalau begitu buat Ibu Nike hari ini satu kata apa?
2: Senang
0: karena
2: ada bercanda dengan anak-anak dan cucu-cucu.
0: Ah, mantap sekali ya. Salam untuk anak-anak dan cucu juga ya.
2: Amin.
0: Semoga ada sehat-sehat semua, Kang. Oke.
2: Betul, sehat-sehat semua.
0: Iya. Ibu Nike, malam ini perlu saya hibur dengan apa? Indonesia atau manca?
2: Indonesia,
0: Jo. Indonesia. Indonesia, saya masih punya Hengki Supit isi hati, Mayang Sari Kusala menilai, atau Panbers pelipur lara.
2: Panbers, Jo, pelipur lara.
0: Panbers, oke. Okay. Baik, ya. For siapa tuh lagu?
2: Mau salam pertama-tama buat Mike. Terima kasih banyak.
0: Yo.
2: Terima kasih Ibu Nike per telepon. Tuhan memberkati dalam tugas pelayanan di sepanjang malam ini sampai selesainya.
0: Iya.
2: Berkati terus bersama keluarga-keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
2: Ya, mau salam.
0: Iya.
2: Ada Ibu Natalia yang berada di Toli-Toli. Selamat malam Ibu Natalia. Dapat salam dari Ibu Nika di Lailem atau di Politeknik. Yang kedua ada apa ya? Ada Ibu Lita yang berada di Kakaskasen. Selamat malam Ibu Lita. Ini salam juga dari Ibu Nika di Politeknik. Yang ketiga ada Ibu Aurina yang berada di Tataran 2 Tondano. Selamat malam Ibu Aurina. Salam sehat. Salam kompak-kompak selalu.
0: Oke.
2: Kembali juga ke Bung Mai. Terima kasih banyak. Selamat malam dan shalom.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam Ibu Nike yang masih ada di Politeknik katanya. Ya, salam kompak juga untuk keluarga ya, semua yang ada di Lailem dan sekitarnya. Apa kabar juga yang ada di Tondano Lewet ini, Om Astan Slumowa, selamat malam, sehat-sehat selalu ya. Nanti saya baca lengkap sebentar WhatsApp-nya ya. Jadi yang tidak sempat gabung malam ini boleh kirim SMS ataupun WhatsApp ya. Kita ke line telepon lagi, Pro 1, selamat malam.
3: Pro 1, selamat malam Bu Maik.
0: Selamat malam Bung Aping.
3: Apa kabar Bu Maik?
0: Sehat. Bung Aping gimana Maik? Dan?
3: Ada di Langowan ini,
0: iya.
3: Bu Maik.
0: Bagaimana kabarnya?
3: Sehat luar juga. Biasa.
0: Luar biasa. Oke deh. Berarti kalau luar biasa, Bung Aping hari ini satu kata apa?
3: Bahagia sekali hari ini Bu Maik.
0: Bahagia karena?
3: Karena boleh melaksanakan tugas sepanjang hari dan juga boleh beribadah di malam hari ini.
0: Mantap sekali, luar biasa. Berarti hari ini lancar-lancar semua ya. Oke.
3: Iya, amin.
0: Bung Aping, saya hibur Anda dengan lagu apa malam ini, Indonesia atau mancanegara?
3: Indonesia aja, Bung.
0: Indonesia masih dengan Hengki Supit isi hati, Mayang Sari Kusala menilai, atau The Mercies hanya satunya nak lebe.
3: Kusala menilai saja.
0: Oh, Kusala menilai. Aduh. Baiklah.
3: Mau kirim salam dulu pertama buat Bu Maik, makasih banget telepon. Salam buat aku dapat, salam jumpa hari ini. Semoga sukses dalam tugas ya, boleh kembali ke rumah bersama dengan keluarga.
0: Amin.
3: Terus mengirim salam jo pertama ada Torante Ibu Cantik di Bitung Fatmawati, apa kabar? Ada Ibu Ros di Lelem, ada juga Klip di Matoling. Buat Bu Maik, terima kasih, selamat malam. God bless you.
0: Oke, okay, God bless you juga. Terima kasih Bung Aping yang ada di Langowan. Wah, ini pendengar yang jarang-jarang tapi luar biasa Bung Aping bisa tergabung malam hari ini ya. Apa kabar juga ini Ibu Elizabeth yang ada di Pakuweru Utara. Semoga Anda sehat-sehat, ada baik-baik. Kalau lagi monitor, siapa tahu biar di sesi terakhir nanti sebentar boleh tergabung, Kang. Oke. Okay? Yang tidak sempat gabung, kirim Jo SMS ataupun WhatsApp, Kang. Ya, jadi topik kita hari ini, satu kata untuk hari ini. Apa menurut Anda, ya?

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Pro 1.

0: Kusala menilai dari Mayang Sari akhirnya mengantar kita di sesi terakhir, 1-2 penelpon terakhir. Karena setelah ini saya akan lanjut untuk membacakan WhatsApp. Ya, apa kabar dulu untuk yang ada di Koka ya. Oma Wish dan Opa Niko, selamat malam ya. Ini lagi standby katanya. Oke, sehat-sehat selalu ya Oma Wish dan juga Opa Niko ya. Terhibur selalu bersama keluarga yang ada di Koka ya. Oke. Kita lanjutkan saja line telepon Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam, Michael.
0: Selamat malam, orang Leilem. Ibu Ros, iya. Ada bye-bye jauh ini?
1: Ada bye-bye.
0: Bye-bye, oke. Kalau Ibu Ros dan hari ini, apa topik kita malam hari ini gimana? Satu kata untuk hari ini apa, Ibu Ros?
1: Sehat.
0: Sehat, oke, baik. Iya. Sip. Oke, lagunya Indonesia ya pasti.
1: Iya, Indonesia. Oke. Okay.
0: Indonesia ada The Mercies hanya satu. Ada Black Sweet Mutiara yang ku sayang. Atau mau Bruri Bulan Bicara Sendiri.
1: Oh, ya. The Mercies Jo, hanya satu.
0: Hanya satu. Betul cuma ya, satu.
1: Tidak dua.
0: Oh. Ya lebih Kang. Satu Jo, kirang. Baik.
1: Satu Jo, enggak dua.
0: Kirim porsa batu lagu. Iya, silakan tiga orang.
1: Ya, pertama buat Michael, selamat melanjutkan tugas. Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Salam buat istri dan nona-nona cantik.
0: Terima kasih.
1: Dapat salam dari Tante Curut.
0: Ya.
1: Mau salam Jokang, yang so mas salam tadi ada Aping Kang di Langwan.
0: Iya,
1: kenapa Aping. Tuh salam Aping, balasan. Ada juga Ibu Lita di Jalan Pemandangan Kaskasen, selamat malam Ibu Lita.
0: Iya.
1: Ketiga, ada Ibu Natalia di Tolitol. Buat Michael okay. Yang tugas, terima kasih, malam baik.
0: Malam baik, terima kasih. Ini kayaknya masih boleh dua penelpon ya. Saya tunggu lagi ya. Oke, langsung saja Pro 1, selamat malam. Makasih ya buat Ibu Ros tadi. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Orang Tomohon.
2: Selamat malam, Mike.
0: Ya, selamat malam juga Ibu Sheni.
2: Aduh, Ibu Sheni rezeki ini. Sudah
0: apa
2: lama
0: kabar?
2: Tidak tembus-tembus, Mike.
0: Iyo, Mar ada sehat-sehat atau ini?
2: Ada sehat-sehat.
0: Sehat-sehat, oke.
2: Okay. Sehat luar biasa ya.
0: Luar biasa. Oke, okay. Kalau Ibu Sheni gimana sesuai topik?
2: Aduh,
0: satu kata
2: Sheni
0: untuk
2: bersyukur.
0: Hari ini? Bersyukur.
2: Iya,
0: okay.
2: Bersyukur itu banyak arti, Mike.
0: Ah.
2: Iya, bersyukur untuk apa? Pekerjaan.
0: Mm-hmm.
2: Bersyukur untuk bisnis.
0: Oh.
2: Begitu.
0: Oke. Okay. Baiklah. Kalau begitu kita ke lagu Ibu Sheni malam ini manca ya atau indo?
2: Manca.
0: Manca. Uh-huh. Oke, okay. Masih dengan The Classic I'm Gonna Lose You.
2: Iya itu aja Mike.
0: Oke.
2: Okay, dari tadi itu nyak dipilih-pilih toh.
0: Langsung.
2: Oke deh. Pertama buat Mike yang tugas.
0: Yo.
2: Salam buat keluarga. Kalau pulang.
0: Iya.
2: Hati-hati di perjalanan ya.
0: Terima kasih.
2: Selamat sejahtera. Tiga spesial. Kali ini bapak-bapak dulu kan?
0: Ya betul.
2: Kita mau salam buat yang ada di Bolmut. Bapak Aco, ini salam. Bu Sheni setiap masuk tapi aduh memang suka kalah jari ini. balik ya Pak Aco.
0: Yo.
2: Harapan juga Pak Aco dalam keadaan sehat-sehat, kedengaran di suara ya. Yang kedua ada di Trompe Pak Sagai ya.
0: Yeah.
2: Yang ada di Girian. Ini salam Pak Sagai dari Bu Sheni, mana suaranya? Kayaknya hari Minggu ini pengucapan syukur kan, Mike di Bitung.
0: Oh Bitung.
2: Iya.
0: Okay.
2: Itu salam, mungkin siap-siap ya. Walaupun hanya sederhana, tapi terutama kesehatan kan, Mike?
0: Iya.
2: Yang ketiga ada Pak Yos di Air Madidi. Sorry ya baru dibalas. Ini salam dari Bu Sheni. Salam hormat ya, mm-hmm, bersama keluarga.
0: Yo.
2: Kita kembali ke studio. Mm-hmm. Mike yang tugas. Terima kasih banyak. Shalom.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam Ibu Sheni. Tomohon. Ya, makasih sudah gabung. Kita ke penelpon terakhir ya. Oke, Pro 1 selamat malam.
3: Selamat malam Pro.
0: Selamat 1, malam. Bang, waduh, memang perjuangannya ini.
3: Bang Mai kayaknya memang jaringan dari tadi hilang-hilang ini streaming ini.
0: Oh, gitu ya. Oke. Okay.
3: Iya, jaringan.
0: Gimana kabar? Sehat-sehat ini?
3: Sehat, puji sehat, Tuhan. Sehat. Semoga Bang Mike juga demikian ya.
0: Amin, iya pasti. Iya, Ibu Natali, kalau gitu kita langsung ke topik ya. Ibu Natali gimana?
3: Iya.
0: Satu kata untuk hari ini, Ibu Natali.
3: Kalau satu kata, terima kasih Bang Mike.
0: Terima kasih karena?
3: Sudah diberi kesempatan, diberi Tuhan apa nafas kehidupan.
0: Oh. Oke, baiklah kalau gitu. Kalau gitu kita langsung ke lagu ya. Ibu Natali, lagunya ya. Indonesia atau Manca?
3: Hai. Hmm? Lagu Mancanegara.
0: Mancanegara, oke. The Rainbow, Temple of the King. Kemudian Thunderbird, My Lonely Heart. Atau mau Mac and Kathy Kisson, Do You Really Love Me? Yang mana?
3: Yang kedua, Bang Mike. Yang kedua.
0: The Thunderbird, My Lonely Heart. Oke, okay. Yeah. Baik. Langsung yeah. Kirim for siapa?
3: Oke, okay, yang pertama mau salam ya buat Ibu Elizabeth. Selamat malam. Mm-hmm. Salam sehat ya Ibu Elizabeth. Harapan ada sehat. Mm-hmm. Terus yang kedua ada Bu Ani di Kota Mobagu juga, selamat malam, salam sehat, mm-hmm, salam kompak selalu ya, harapan ada sehat. Dan ketika ada Pak Yosrifai yang ada di Air Madidi,
0: iya.
3: Makasih ya seberapa hari itu salam baru dapat balas. Harapan juga ada sehat Pak Yos bersama keluarga di rumah.
0: Okay.
3: Buat Bang Mai tetap semangat,
0: pasti
3: selalu, bahagia selalu. Mm-hmm. Doa terbaik ya Bang Mai.
0: Yuk.
3: Bersama keluarga yang ada di rumah. Oke, makasih, selamat
0: sama,
3: malam.
0: Sama-sama, terima kasih, selamat malam. Dan akhirnya Ibu Natali, penelpon terakhir, line telepon saya tutup. Mohon maaf pendengar ya. Oke, baik, saya langsung saja bacakan WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Yang pertama, ya ini dari, oh torong PO Pak Joni di Tondano, katu Kang. Tondano lewet so ini Kang. Selamat malam oh, Pak Joni. Iya, salam hormat Bung Mike yang baik. Topiknya satu kata untuk hari ini. Hanya cahaya, sebab aku, oh ya, oke. Okay. Hidup ada rintangan, serta waktu siang, juga malam yang kelam. Namun hanya aku yang melihat cahaya. Serupa berkata bercahayalah, kecuali waktu hidup saya telah selesai. Terima kasih, selamat malam Bung Mike dari Opa Joni di Tondano. Request lagu Edi Silitonga. Ya, biarlah sedih. Ya, itu judulnya Biarlah Sendiri ya. Oke, okay. Makasih buat Opa Joni yang ada di Tondano Lewet ya. Kemudian di Tondano Lewet juga ada Oma Stan Slumowa. Selamat malam ya Oma, sehat-sehat selalu ya. Malam baik Ruang Rindu Pro 1, malam baik Bung Michael. Satu kata malam ini, semangat. Lagu Bung Mike pilih Akang Jo. Oke, okay. Nanti ikutan Jo berarti ya. Salam-salam buat Stefani ya. Dua darah manis, Ica and Krista, sehat-sehat sukses selalu. Terima kasih dari Oma Stan Slumowa di Tondano. Oke, okay. Makasih Oma Stan, terhibur selalu ya. Oke, okay. Baik, kemudian torang lanjut lagi WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Iya, dari Susi di Dendal. Selamat malam Pak Mike. Susi Dendal, satu kata hari ini, cukup tahu. Cukup tahu, kalau tidak boleh terlalu menaruh harapan pada seseorang karena hati setiap manusia punya versi masing-masing. Oke, okay. Request lagu Demi Strauss, My Reason. Ya, kirim buat Ibu Rita Dendal, Ibu Usi Nabire, dan seluruh pendengar yang ada dimanapun berada. Salam kenal, salam sehat selalu buat Pak Mike, sehat selalu dan diberkati, diberkati. Terima kasih. Oke, makasih Usi, Susi. Kemudian di telling ada Ibu Agnes, ya. Selamat malam Pro 1, selamat malam Bu Mike. Satu kata hari ini, delete. Oh, menghapus orang-orang yang berpikiran negatif tentang aku dari hidupku. Kalau boleh ke laut aja, Jo. Tinggal spesial, Pak Rai, Kopa James, Ibu Els, Makalisung. Salam kompak, sehat, bahagia bersama keluarga masing-masing, amin. Buat Bung Mike, sehat, sukses, bahagia bersama keluarga tercinta, amin. Lagu Bob Tutupoli, Aku Tak Percaya. Oke, saya cari dulu ya lagunya. Aku Tak Percaya. Iya, mana nih lagunya?

Iya, makasih buat Ibu Agnes yang ada di Teling. Bung Mike, terima kasih dan selamat malam. God bless you. Kemudian, wah ini panjang sekali nih. Selamat malam Pro 1 RR Manado. Satu kata hari ini, Kang. Aku bahagia dan sehat lahir batin. Semoga para pendengar juga begitu. Mau kirim versuk. Dulu-dulu ini. Iya, kirim versuk orang-orang dulu leh begitu katanya. Jadi saya mau kirim buat Ibu Dareho Gunena ya di Mahera Guest House Tikar, sama Ibu Susi Dareho, mat malam dan mat istirahat. Tak lupa Bung Mike yang lagi tugas, God bless you bersama keluarga, amin. Lagu Willingly. Ya, makasih ya. Ini gak ada nama nih, siapa nih? Kartini. Ya, makasih. Kemudian dari Ibu Selvi. Selamat malam Ibu Selvi, selamat malam Pro 1. Satu kata untuk hari ini, semangat. Salam baku dapa lagi ya, walau hanya lewat chat. Request lagu Love, Mercies. Iya, lagunya Love dari The Mercies, siap lagunya. Kirim untuk Ibu Ros, Pak Raiko di Lailem yang terakhir buat penyiar malam ini Bung Mike. Selamat bertugas, sukses selalu dan terima kasih. Terima kasih buat Ibu Selvi. Kemudian selamat malam Bung Mike ya, topik senang karena Bung Mike yang nyiar malam ini. Oke, makasih Bu Melvana. Lagunya apa ini Bu Melvana ya? Nanti di chatting aja biar nanti saya kirimkan ya. Apa saya putarkan lagunya maksudnya. Oh, ada balas salam ini katanya ya, Oma Stans dari Ibu Stefani bersama anak-anak ya. My family. Clarissa dan Krista. Oma Yana juga yang ada di House of Dior. Lewet bukan lelet. Dilewet ya Tondano. Semoga sehat dan bahagia selalu. Ya, ini ada balasan salam dari Oma Stefani di Palampan. Oke, tuntas sudah ya semua yang sudah ngirim WhatsApp-nya. Mohon maaf ya, yang lain tidak dapat saya respon karena memang dibatasi dengan waktu. Sekali lagi terima kasih. Ya, selamat menikmati waktu istirahat Anda ya. Semoga dapat kumpulkan kembali tenaganya biar besok kembali bisa beraktivitas di hari yang ketujuh. Biar tambah semangat lagi, lebih semangat dari hari ini, oke? Sekali lagi terima kasih, selamat malam dan tetap bersama kami.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

Merinding adalah fenomena pada tubuh yang terjadi secara tidak sadar, yang melibatkan saraf simpatik, saraf yang mengontrol respon refleks tubuh seseorang. Mendengar kata merinding, apa yang Anda pikirkan? Merinding terjadi karena otot-otot kecil pada kulit berkontraksi. Akibatnya, folikel rambut sedikit naik dan membuat bulu tubuh berdiri. Dua penyebab utama merinding, yaitu kondisi fisik dan emosi. Kondisi fisik yang menyebabkan merinding adalah kondisi atau cuaca dingin. Merinding yang terjadi saat cuaca dingin diyakini mekanisme tubuh untuk menaikkan suhu tubuh. Jika suhu tubuh naik, maka merinding pun akan berhenti. Merinding yang disebabkan oleh emosi sering dikaitkan dengan emosi ketika merasa terharu, takut, atau sedih. Meski merinding adalah respon yang wajar, namun ada beberapa kondisi khusus yang mengindikasikan bahwa merinding adalah gejala penyakit tertentu, seperti tubuh menggigil, yang umumnya disebabkan karena flu atau demam biasa. Merinding juga dapat menandakan gejala atau kondisi kelainan kulit yang membuat kulit merinding dalam waktu yang lama. Salah satu mitos yang dikaitkan dengan merinding adalah hal-hal mistis. Padahal, ada banyak alasan mengapa seseorang bisa merinding.

Baik, beringat dengan terengarnya irama musik ini, maka usai sudah rangkaian jalan kami di kesempatan hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Dan saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja yang bertugas ya di sepanjang hari ini, mengucapkan terima kasih untuk atensi Anda. Dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 1 Manado.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Talaut. Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz. Membawakan program siarannya untuk hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melowane, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

capek banget pulang kerja. Kita journaling dulu deh ya sebelum keburu mager. Hari ini aku bersyukur banget. Tadi siang aku diajak markup sama temen aku di kantor. Mana nominalnya gede banget lagi. Kaget banget, katanya dia pertama kali juga mau coba-coba. Kalau berhasil kan lumayan. Tapi aku tolak aja, enak aja. Aku kan juga punya pendirian. Maksudnya kan sama aja kayak korupsi. Kalau dibiasain jadinya ngerugiin diri sendiri, ngerugiin orang lain pula. Tapi dia kekeh. Ya udah, dia aja, aku mah ogah. Bener kan? Ketahuan bos. Bos marah besar tadi. Katanya dia mau dilaporin polisi. Untung aku gak ikutan. Untung aku percaya sama pendirian aku. Kalau markup, korupsi cuma bikin hidup jadi lebih sulit. Biarpun pertamanya mungkin gak ketahuan, tapi sepandai-pandainya tupai meloncat kan pasti bakalan jatuh juga. Hah, untung aku gak main-main sama barang kayak gituan. Udahlah, segitu dulu ya curhatku hari ini. Bye-bye, aku mau tidur.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cu.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, pendengar, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda yang di pagi hari ini sudah mendengarkan kami di 101,2 MHz RRI Talaut. Saat ini seperti biasanya kita dalam program acara Mutiara Pagi. Sudah ada Ibu Pendeta Yustince di Rangga Espak MTOL yang di pagi hari ini akan memberitakan firman untuk kita dengarkan bersama. Kepada Ibu Pendeta kami persilakan.
1: Baik Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Pagi hari yang indah melimpah syukur dan sukacita di hati kami, Tuhan, atas kebaikan dan cintamu yang terus kami nikmati dan kami alami, sehingga pagi hari ini, Tuhan, kami masih boleh menikmati kehidupan dengan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Bapa, kami akan belajar firman-Mu mendasari hidup kami di sepanjang hari ini. Karena itu Tuhan, sebelum kami mau membaca dan memahaminya, Tuhan berkati, kuduskan, sucikan kami agar kami layak dalam kebenaran-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Allah yang terambil dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, 2 Korintus pasal 12, kita baca ayat 9 dan 10. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan 10, firman Tuhan berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahan-Ku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang dikasihi, diberkati Tuhan, bagian bacaan firman Tuhan ini diberi tema tetap kuat di tengah dunia yang tidak mudah. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita hidup di dunia yang semakin maju. Teknologi berkembang demikian pesatnya. Informasi dapat kita peroleh dengan cepat. Komunikasi terjadi dengan cepat. Tetapi saudara, di tengah kemajuan ini, banyak orang yang justru menjadi lelah. Kita bisa terhubung dengan banyak orang, tetapi hati kita tetap merasa kesepian. Kita bisa melihat kehidupan orang lain melalui media sosial, dan tanpa sadar kita mulai membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Kita melihat orang lain berhasil sementara kita merasa tertinggal. Kita melihat orang lain bahagia sementara kita sedang berjuang. Kita melihat keberhasilan orang lain sementara kita tidak bisa melihat pergumulan mereka. Akibatnya banyak orang yang mengalami hidup dalam tekanan. Setiap pergumulan ini, setiap hal yang dijumpai, menjadikan hidupnya dalam tekanan. Ada yang kuat secara fisik sesungguhnya, tetapi lemah secara mental. Ada yang terlihat tersenyum, tetapi sedang menangis di dalam hati. Ada yang tetap bekerja, tetap melayani, tetap beraktivitas, tetapi sebenarnya dia sangat lelah. Saudara, Bapak, Ibu pendengar yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini memberikan sebuah pengharapan bahwa
2: kita harus tetap kuat. Sebab Tuhan berkata, cukup kasih karunia-Ku bagimu. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kita semua memiliki kelemahan. Kita sering berpikir bahwa orang yang beriman tidak boleh lemah. Kalau menangis dianggap kurang beriman. Kalau takut dianggap tidak percaya. Kalau sedang kecewa dianggap gagal. Padahal firman Tuhan tidak mengajarkan bahwa orang percaya tidak akan mengalami kelemahan. Tetapi justru Alkitab banyak menceritakan tokoh-tokoh yang pernah berada di titik terendah dalam kehidupan mereka. Artinya, menjadi orang percaya bukan berarti tidak akan berjumpa dengan masalah atau pergumulan. Tetapi menjadi orang percaya, ketika masalah datang, kita mempunyai Tuhan yang menyertai kita. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, manusia tidak dapat hidup dengan kekuatannya sendiri. Tetapi manusia membutuhkan pertolongan Tuhan. Paulus dalam bacaan kita berkata, jika aku lemah, maka aku kuat. Mengapa saudara? Karena ketika dalam pergumulan, dia menyadari bahwa dia tidak sendirian. Dia memiliki Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita pun dalam pergumulan, mari kita menyadari bahwa sesungguhnya dalam ketidaksanggupan, maka kita mulai bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita membandingkan perjalanan hidup kita dengan perjalanan hidup orang lain. Salah satu pergumulan manusia sampai saat ini adalah membuat perbandingan. Kita melihat kehidupan orang lain dan mulai bertanya, mengapa dia berhasil dan saya belum? Mengapa pekerjaannya begitu bagus dan saya biasa-biasa saja? Saudara-saudara, kita tidak tahu perjuangan mereka. Kita tidak tahu masalah yang mereka hadapi. Karena itu jangan pernah mengukur nilai diri kita berdasarkan kehidupan orang lain. Tuhan meminta kita saudara untuk setia menjalani panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan iri dengan perjalanan hidup orang lain, karena Tuhan mempunyai waktu dan jalan yang berbeda untuk setiap orang. Apa yang penting bukan siapa yang cepat, tetapi siapa yang berjalan bersama Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kegagalan bukan berarti Tuhan selesai dengan kita. Tuhan tidak peduli dengan kita. Pintu yang tertutup bukan berarti semua pintu sudah tertutup. Air mata hari ini bukan berarti kita akan menangis selamanya. Masa sulit yang sedang kita jalani bukan berarti masa depan kita suram. Tuhan masih bekerja untuk kita. Seringkali kita hanya melihat apa yang terjadi hari ini. Tetapi saudara, Tuhan melihat sebuah perjalanan kita ke depan. Seringkali kita melihat masalah. Tetapi Tuhan melihat proses. Kita melihat kelemahan. Tetapi Tuhan melihat potensi yang dapat Dia bentuk dari diri kita. Kita melihat jalan buntu, tetapi Tuhan melihat jalan yang belum kita ketahui. Karena itu saudara-saudara, jangan mengambil keputusan untuk mengakhiri harapan hanya karena sedang berada dalam satu musim kehidupan yang sulit. Tuhan berkata kepada Rasul Paulus, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Tuhan tidak berkata, semua masalahmu akan hilang. Tetapi Tuhan berkata, kasih karunia-Ku cukup bagimu. Ini berarti Terkadang Tuhan tidak langsung mengubah

Ada yang sakit, yang sedang mengalami kegagalan, ada yang merasa lelah, kehilangan semangat. Saudara, jangan menyerah karena kelemahan ini. Kelemahan bukan akhir dari segalanya. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Masalah bukan akhir dari segalanya. Air mata bukan akhir dari segalanya. Karena Tuhan masih sementara bekerja bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau kami sembah, puji dan muliakan. Allah yang terus ada, memberkati kehidupan kami, yang terus menyertai, menuntun langkah-langkah juang kami, dan yang terus berproses, terus berdiri bersama kami, mendekap kami, memeluk kami dalam berbagai musim kehidupan. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini hari yang baru untuk kami. Tuhan, beri lagi kesempatan beraktivitas dan menjalankan tugas karya kami. Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu telah menjadi santapan rohani kami, menguatkan, menyegarkan, meneguhkan iman kami. Kami diajar bahwa kami berada dalam situasi, dalam kehidupan yang diperhadapkan dengan berbagai gumul dan persoalan. Kami diajar hari ini untuk tidak menyerah, karena Tuhan ada bersama kami. Karena dalam pergumulan, dalam persoalan, dalam kesulitan hidup, dalam kelemahan, kasih karunia Tuhan cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hari ini Tuhan, kami akan bekerja, kami akan melakukan setiap aktivitas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami masing-masing. Tuhan berkati, kekuatan baru, semangat baru, kesehatan, hikmat surgawi mengalir atas kami, sehingga Bapa di sorga, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami harapkan, itu akan boleh terwujud dan berhasil, diberkati Tuhan dengan segala yang baik. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau memberkati seluruh rakyat bangsa Indonesia. Biarlah kami hidup dalam kedamaian, dalam persatuan dan kesatuan. Kami hidup menjalin kasih satu dengan yang lain. Kami pun Tuhan boleh menjaga persatuan dan kesatuan. Kami berdoa Tuhan, jauhkan dari perpecahan, pertikaian, pertentangan. Tetapi biarlah damai sejahtera-Mu menjadi bagian hidup kami. Para pemerintah kami Tuhan, dari pusat sampai ke desa, Tuhan mau taruh hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa ini Tuhan, melalui tanggung jawab kepemerintahan, bukan untuk sekelompok orang, tapi untuk seluruh rakyat bangsa Indonesia, mulai dari pusat sampai ke desa. Bahkan terlebih khusus Tuhan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut, Tuhan berkati hamba-hamba-Mu untuk memberi yang terbaik, berikan kekuatan kesehatan, sehingga Tuhan, Kabupaten Kepulauan Talaut akan terus maju dan berkembang. Kami berdoa Bapa bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu, orang sakit di rumah, di puskesmas, di rumah sakit. Tuhan tolong jamah mereka, ulurkan tangan-Mu Bapa, tangan-Mu yang penuh kuasa pemulihan, tumpangkan ke atas tubuh mereka sehingga mereka boleh menikmati kesembuhan. Yang dalam pergumulan yang berat, Tuhan berkati, tuntun mereka, kuatkan iman dan pengharapan mereka sehingga mereka boleh melewati setiap perjuangan hidup dan mereka pun boleh menjadi pemenang. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk anak-anak kami, generasi-generasi muda harapan bangsa dan negara. Tuhan berkati mulai dari tumbuh kembang mereka, pendidikan mereka, masa depan mereka Tuhan, kiranya dalam rancangan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melaksanakan tugas di pros

Satu RRI Tol Laut ini Tuhan berkati dengan kekuatan kesehatan bersama keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua. Kami berdoa Tuhan untuk teknisi, untuk satpam, untuk ibu kekasih Putri Silangin yang telah bertugas dari subuh sampai beberapa waktu ke depan. Tuhan memberkati hamba-hambamu dengan kekuatan kesehatan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini seru sembahyang kami. Kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat hidup kami yang kekal. Haleluya. Amin.

Ya, Provos atau RRI, telah demikian firman Kristus yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Justine Cediranga Espak MTOL. Semoga menjadi kekuatan, berkat, terlebih khusus sukacita untuk kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Justine Cediranga Espak MTOL. Semoga Bapa Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati dan melindungi Ibu Pendeta bersama keluarga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya pendengar, di kesempatan kali ini nantinya di pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah, kami mengajak Anda untuk beralih ke program Satu Manado untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Sambil menantikan di pukul 6, masih dengan Kidung-Kidung Rohani kami hadirkan untuk Anda semua.

0: untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Kris, Mbak Kris, ya. Orang harus panggil saksi, ya, untuk mengingatkan dia. Artinya mungkin sahabat, ya, orang yang tahu persis, ya, untuk mengingatkan, ya. Kemudian kalau lagi suruh panggil saksi, ya, kan bicara pertama empat mata, ya, kemudian ditambah jadi enam mata, ya, kemudian tambah lagi satu saksi. Tapi dia tidak mau mendengarkan, kita bukan berhenti untuk diam, tidak. Tapi kita berhenti untuk berdoa. Jadi berhenti berkata, tapi kita mendoakan. Kenapa ini penting? Saya bilang tadi, karena biar nanti Tuhan yang bekerja atas dirinya. Dia pasti akan cari suatu saat. Aduh, betul kata itu Ibu Esther udah bilang. Aduh Ibu Esther, makasih banyak nih, so seingat apa kita tuh lalu kita, aduh kita so salah kote, kenapa kita nyandak dengar. Nah sekarang ini so ada DP efek, DP akibat, baru kita sadar. Ternyata mengingatkan kita punya manfaat atau faedah.
1: Baik.
0: Ya, kadang orang perlu proses dalam melakukan hal ini. Begitu Mbak.
1: Baik, terima kasih juga Pak Pendeta sudah mengingatkan kami pagi hari ini. Karena saling mengingatkan dengan kasih dan saling mendoakan, ini harus terus menjadi reminder sebagai orang Kristen akhir-akhir ini ya. Dan sudah di penghujung perjumpaan kita, mohon maaf untuk sambungan telepon yang sudah tidak terangkat mungkin pagi hari ini karena waktu kami yang sudah tidak ada. Karena sebentar lagi akan mendengarkan Warta Berita Daerah Pagi, Pak Pendeta akan menutup dengan kesimpulan dan dengan doa. Langsung silakan.
0: Iya, jangan pernah berhenti untuk saling mengingatkan, ya, supaya kita tidak pernah menyesal. Dan mengingatkan itu sangat penting, apalagi ketika sebelum kita mengingatkan, kita membawa itu dalam doa. Percayalah bahwa Tuhan bisa memakai kita, bisa memakai siapa saja untuk mengingatkan kita, sahabat kita, teman kita, rekan sekerja pelayanan, supaya apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan sesuai dengan apa yang kita kehendaki, supaya kita tidak salah dalam bertindak. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan kekal selamanya. Terima kasih ketika Engkau memberkati Radio Republik Indonesia untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa supaya Tuhan terus berkati pimpinan, karyawan-karyawati, bahkan para guru secara khusus. Hambamu Mbak Priscilla Belebu, diberkatilah dia pribadi dan keluarga, tapi juga bersama teman-teman, sahabat di pagi hari ini yang bertugas. Pro 1, Pro 3, dan Pro 4. Berkatilah kiranya juga Pro 2 dalam kasih dan anugerah. Kami berdoa supaya Tuhan menolong dan memberkati semua yang mendengar, yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, baik yang sudah menghubungi kami lewat telepon maupun lewat WA. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka. Mamna di Banjar, memberkati Bung Senius di Bitung, Pak Sage di Bitung, dan Ibu Esther di Deli. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Engkau memberkati Bu Dokter Anda mereka lalu MBA, keluarga Penatua Kilis Lontaan, Pak Penatua Michael dan Ibu Penatua Desi. Memberkati Ibu Wilminta Mengendar, Pak Boy dan anak Ruli, itu mohon. Pak Yunus Pangemona, Bapak Adum, Ibu Poluan, Umas Mampo Putung, Ibu Marta, Tansi Abraham Seru Sentra, bahkan Bapak Yance Lamong, Ibu Foni Mamahan, Mama Hani, keluarga Lamongnya Tondo, Ibu Aneke di Paniki, Bapak Deddy Yanis dan keluarga, dan Bapak Roy Hakim yang ada di Bitung, diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa kami, memberkati Sulawesi Utara, Kota Manado. Tuhan, kami rindu Engkau memberkati alam ini dengan menurunkan hujan yang kami butuhkan menurut kuasa dan kehendak-Mu. Kami percaya semua kami sementara berdoa dan bermohon, biar semua terjadi menurut kehendak dan kuasa Tuhan. Kami akan melanjutkan tugas kami, Tuhan. Tolong agar kami mampu melakukannya dengan setia. Berkati juga proses pemilihan di tanggal 8, 16, dan 18. Semuanya ada dalam kendali Tuhan, supaya dalam pemilihan pelayan khusus, Tuhan yang menolong panitia dan menolong semua mereka yang akan dipilih dan terpilih, biar tetap bekerja sesuai dengan apa yang Kau mau. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
1: Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanan pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan juga keluarga. Selamat pagi, shalom. Demikian pendengar Pro 1, teman Pro 2, dan sahabat Budaya Pro 4 untuk Mutiara Pagi di kesempatan hari ini Rabu 7 Oktober 2026 dengan tema saling mengingatkan supaya tidak salah bertindak dengan pembacaan Alkitab 2 Tawarik 19 ayat 10. Semoga bermanfaat untuk pagi hari ini. Kita jumpa lagi untuk di Mutiara Pagi edisi selanjutnya. Selamat pagi.

Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi.
1: Jadi kami memberikan penghargaan kepada personil yang berprestasi.
0: Warta Berita Daerah Pagi edisi Rabu 7 Oktober 2026 selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Pendengar, kita ke informasi yang pertama. Kasat Serse dan Kasat Lantas Polres Tomohon dapat penghargaan atas dedikasi menjalankan tugas dengan baik dari Kapolres.
2: Kapolres Tomohon AKBP Novrial Alberti Kombo memberikan apresiasi kepada Kasat Reskrim Ibtu Royke Mantiri dan Kasat Lantas Ibtu Heskia Tueje atas prestasi dalam pengungkapan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi dan pemberantasan knalpot brong di wilayah hukum Polres Tomohon. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Kapolres Tomohon dalam rangkaian apel pagi di lapangan apel Mapolres Tomohon Senin 5 Oktober 2026. Apresiasi ini menjadi bentuk pengakuan institusi atas kinerja dan dedikasi personil dalam menyelaksanakan tugas penegakan hukum serta menjaga ketertiban masyarakat.
1: Itu terkait dengan pengungkapan penyalahgunaan BBM, bahan bakar minyak ilegal, terjadi di wilayah hukum Polres Tomohon. Dan kita ketahui bersama, Bapak Kapolri yang baru ini kan, ini merupakan salah satu program juga untuk melakukan pengungkapan, perintah langsung untuk melakukan pengungkapan terkait dengan BBM ini. Selama kami di sini kurang lebih sekitar 4 bulan, ada dua pengungkapan terkait dengan BBM. Jadi kami memberikan penghargaan kepada personil yang berprestasi untuk lebih baik lagi ke depan melaksanakan pengungkapan terkait dengan BBM ini. Nah, kemudian dampak dari yang kita kembali kepada knalpot brong itu, setelah dilakukan penertiban dan penindakan, memang sudah dirasakan masyarakat, sudah berkurang terkait dengan kebisingan ini, kendaraan yang lalu-lalang sudah berkurang. Nah, ini tetap kita akan laksanakan terus. Itu pun dengan penyalahgunaan BBM, ini akan kita lakukan penindakan terus, pengungkapan kasus juga terkait dengan ini, karena ya ini sangat meresahkan juga ya terkait dengan konsumsi gunaan bahan bakar yang khususnya untuk warga masyarakat yang ada di Kota Tomohon. Dengan adanya penyalahgunaan ini kan akan terkendala.
2: Dalam arahannya, Kapolres Tomohon AKBP Novrial Alberti Kombo menegaskan agar prestasi yang telah dicapai tidak membuat personel berpuas diri, melainkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam mengungkap praktek penyelewengan BBM subsidi dan memberantas penggunaan knalpot brong. Selain Kasat Serse dan Kasat Lantas, penghargaan juga diberikan kepada Polsek Tomohon Tengah atas prestasi dalam pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukumnya. Miki Kodowati melaporkan.
0: Kita ke informasi selanjutnya, status tanggap darurat karhutla di Provinsi Sulawesi Utara telah dimulai tanggal 5 Oktober hingga 14 hari ke depan.
3: Provinsi Sulawesi Utara saat ini berstatus tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Penegasan ini disampaikan langsung Kepala BPBD Sulut Adolf Tamengkel. Tamengkel mengatakan status tanggap darurat karhutla di Sulawesi Utara sejak Senin 5 Oktober hingga 14 hari ke depan.
4: Tanggap karhutla dari pemerintah provinsi dimulai dari tanggal 5 Oktober tambah 14 hari dari tanggal 5 Oktober. Karena El Nino ini masih berjalan sehingga mengakibatkan berkepanjangan nih musim kering. Yang semestinya ini sudah musim hujan, tapi karena ada fenomena El Nino sehingga musim kering berkepanjangan. Menurut ramalan BMKG mungkin nanti November. Terus berdoa supaya secepatnya musim penghujan.
3: Sementara itu, Ketua Tim Relawan Pemburu Api, Stephen Melonda mengatakan, karhutla yang terjadi di kaki Gunung Kelabat Kabupaten Minahasa Utara awalnya sudah mulai reda, namun dini hari kemarin kembali membara. Menurut Melonda, saat ini titik api terpantau di kaki Gunung Kelabat berada di Desa Laikit dan juga Air Madidi. Berdasarkan data selebaran karhutla, hampir di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara telah terdampak. Roy Pesak melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, kualitas udara di Kota Manado terancam mengalami penurunan akibat kemarau panjang, polusi emisi, hingga maraknya kebakaran hutan dan lahan.
5: Kualitas udara di Kota Manado terancam mengalami penurunan akibat musim kemarau panjang yang memicu penumpukan partikel debu, polutan emisi kendaraan, hingga maraknya kasus kebakaran hutan dan lahan. Kepala PPKLH DLH Manado, Leon, mengungkapkan bahwa fenomena langit mendung atau berkabut yang belakangan ini terjadi merupakan dampak dari akumulasi polutan di udara.
6: Tentu kualitas udara dia akan menurun ketika ada kebakaran hutan dan lahan, ada partikel-partikel debu, polutan yang masih tertinggal di atas, ini akan mempengaruhi tentunya, kualitas udara akan menurun.
5: Meski pengujian laboratorium pada semester pertama menunjukkan kualitas udara Manado masih tergolong baik dan di bawah baku mutu, potensi penurunan kualitas udara tetap nyata jika aktivitas pembakaran terus berlangsung. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan juga disarankan menggunakan masker untuk mengantisipasi paparan debu dan polusi.
6: Memberikan himbauan kepada masyarakat terkait dengan situasi dan kondisi saat ini, kalau boleh masyarakat tidak membakar sampah sembarangan, Pak. Tidak membakar sampah, apalagi membuang itu puntung rokok. Puntung rokok di sembarang tempat, tanpa mematikan langsung buang, akhirnya dampaknya besar. Begitu juga terkait dengan pembukaan lahan. Kalau bolehnya tidak ada masyarakat yang mau buka lahan pembakar-bakar.
5: DLH Manado sendiri dijadwalkan kembali melakukan pengujian kualitas udara semester kedua untuk memantau kondisi terkini di lapangan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus resmi menutup rangkaian Festival Literasi Sulawesi Utara 2026. Kegiatan ini merupakan salah satu agenda besar putra-putri literasi Sulawesi Utara yang diketuai Standius Bara Prima.
7: Literasi sekali lagi tidak berdiri sendiri. Dia ada selain ada ikatan dengan bidang-bidang lain.
8: Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus resmi menutup rangkaian Festival Literasi Sulawesi Utara pada Minggu 4 Oktober 2026. Kegiatan yang merupakan kolaborasi dari Putra-Putri Literasi Sulawesi Utara PPLSU bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sulawesi Utara ini mengusung tema Merawat Kearifan dan Menciptakan Narasi untuk Masa Depan Peradaban. Festival ini melibatkan pelajar, mahasiswa, guru, pegiat literasi, komunitas taman baca, penulis lokal, budayawan, seniman, hingga pelaku UMKM. Gubernur Julius mengapresiasi PPLSU yang telah menggagas dan menyelenggarakan kegiatan ini. Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa gerakan literasi dapat berkembang melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
7: Saya bangga ya, dilaksanakan 3 hari. Jadi bukan hanya literasi semata, tetapi bisa menggandeng UMKM dan termasuk budayawan, seniman, semua masuk di dalamnya. Ya, seperti sambutan saya tadi, bahwa dia tidak berdiri sendiri literasi. Ya, ada komponen lainnya yang saling mendukung, saling mengikat, dan itu saling melengkapi. Ya, dan saya melihat hari ini digelar di Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara Manado itu tampak, ya, tampak satu dengan lainnya saling mendukung. Ya, saling mendukung, saling menguatkan, sehingga literasi itu semakin nyata.
8: Sementara itu, Sekretaris PPLSU Faradilah Bahmid mengatakan antusiasme masyarakat selama pelaksanaan Festival Literasi Sulawesi Utara cukup tinggi. Menurutnya, respon masyarakat tersebut terlihat dari keikutsertaan dalam berbagai kegiatan, mulai dari bedah buku, talk show, hingga workshop literasi. Faradilah juga mengatakan Festival Literasi Sulawesi Utara tidak hanya ditujukan sebagai sebuah kegiatan atau peristiwa, namun menjadi bagian dari upaya membantu pemerintah meningkatkan indeks literasi di Sulawesi Utara. Ia berharap Festival Literasi dapat menjadi agenda tahunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
9: Sungguh tidak menyangka, saya pikir ketika kita mengangkat gerakan literasi atau mengangkat Festival Literasi Sulawesi Utara, saya pikir akan sunyi, sepi gitu. Ternyata melihat antusias teman-teman yang ikut bedah buku, talk show, ikut tentang kegiatan berbagai macam workshop tentang literasi, itu membuktikan bahwa Sulawesi Utara itu indeks literasinya akan terus meningkat. Dan kegiatan-kegiatan festival seperti ini bukan hanya sekedar memberikan sebuah dampak peristiwa, tapi juga kami bertujuan untuk membantu pemerintah dalam hal ini untuk meningkatkan indeks literasi di Sulawesi Utara.
8: Penutupan Festival Literasi Sulawesi Utara 2026 juga dirangkaikan dengan berbagai pertunjukan seni dan industri kreatif. Musisi Enda Endresa, Aditya Sofyan, dan Koko Lense tampil menghibur. Selain itu, terdapat penampilan stand-up komedi dari komika Iyai Arbi. Teater Isbima turut menampilkan kisah perjuangan pahlawan perempuan Sulawesi Utara, Maria Walanda Maramis. Sementara Sanggar Edelweiss Manado membawakan tarian Indonesia Menari. Usai penutupan, Gubernur bersama jajaran mengunjungi pameran lukisan yang menjadi bagian dari Festival Literasi Sulawesi Utara 2026. Pameran tersebut menampilkan karya sejumlah seniman lokal Sulawesi Utara sebagai ruang ekspresi dan apresiasi terhadap karya seni daerah. Festival Literasi Sulawesi Utara 2026 diharapkan menjadi momentum memperkuat ekosistem literasi melalui kolaborasi berbagai unsur masyarakat. Aryani Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, karena letaknya yang strategis di dermaga pelabuhan dan jembatan Soekarno, Pasar Bersehati Manado berorientasi pariwisata.
10: Posisi Pasar Bersehati Manado yang terletak di antara dermaga pelabuhan dan jembatan Soekarno menjadikan tempat jual beli ini tidak hanya sekedar lokasi bertransaksi. Tidak semua yang datang ke Pasar Bersehati mencari bahan belanja rumah tangga, karena banyak kunjungan ke lokasi itu justru di areal kuliner tepat di bawah jembatan Soekarno. Oleh sebab itu, banyak pengunjung lokasi sekitar food court dan dermaga pelabuhan lebih kepada menikmati panorama laut. Kepala Perumda Pasar, Luki Senduk, mengakui perkembangan Bersehati ternyata menjadi semacam objek wisata kuliner dan panorama laut.
11: Pasar itu kalau bersih, maka pengunjung akan nyaman, maka pasar akan lebih tertib, dan kita mau menjadikan Pasar Jengki Bersehati ini bukan cuma sebagai kunjungan pasar, tapi juga sebagai kunjungan wisata. Karena di dekat pasar ini atau latar belakangnya bisa ada jembatan Soekarno. Banyak yang datang untuk ambil foto, sehingga betul-betul ini jadi tempat wisata juga. Kita buat pusat kuliner di bawah jembatan Soekarno.
10: Oleh sebab itu, Perumda Pasar sangat menekankan pada kebersihan pasar dan ketertiban, kenyamanan, karena sejauh ini Bersehati adalah tempat jual beli sekaligus objek wisata di Kota Manado. Audi Kanores melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Pagi, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administrasi, melainkan menjadi bagian dari tanggung jawab sosial.
12: Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administrasi, melainkan menjadi bagian dari tanggung jawab sosial yang berdampak langsung pada pembangunan daerah. Pemerhati sosial kemasyarakatan Lexi Galisaran menilai kesadaran warga terhadap kewajiban membayar pajak sudah baik, terlebih dengan adanya program keringanan membayar pajak yang dikeluarkan pemerintah provinsi.
13: Kalau saya melihat, banyak masyarakat yang menggunakan kesempatan untuk membayar pajak, apalagi dengan adanya kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara lewat Bapenda untuk ada keringanan-keringanan pajak. Oleh karena itu, saya melihat bahwa memang tingkat kepatuhan itu ada yang tinggi, tapi memang ada momen-momen tertentu, karena misalnya keringanan pajak, mereka tunda itu dia. Karena belum pikir asli kan ada keringanan. Jadi misalnya ada penghapusan denda dan lain sebagainya. Kendaraan itu kan harusnya lengkap, itu surat-suratnya. Surat-surat lengkap itu berarti kan terungsi bayar pajak. Jadi kalau ada DP tahun berakhir kan satu tahun satu kali bayar itu. Nah, bahkan kemudian saya dengar ada informasi bahwa orang yang bayar belum habis itu tempo bahkan ada penghargaan. Itu ada kerjasama Bapenda dengan DPRD atau dari mana lagi. Oleh karena itu saya berharap berharap untuk mari seorang syarat bayar pajak. Karena itu untuk bermanfaat bagi kepentingan banyak orang.
12: Kalisaran juga mengapresiasi berbagai program yang mempermudah layanan pembayaran pajak, termasuk digitalisasi dan pelayanan jemput bola yang dinilai dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Ia berharap tingkat kepatuhan pajak kendaraan terus meningkat seiring bertumbuhnya kesadaran bahwa pembangunan daerah memerlukan dukungan bersama dari seluruh elemen masyarakat. Calvin Wisang melaporkan.
0: Pendengar, hukum tua Desa Tumaratas Jenri Rondonu bersama hukum tua Desa Tumaratas 2 Rocky Woran beri apresiasi kepada Inspektorat Kabupaten Minahasa yang dipimpin Irban Nofri Sendo yang telah melakukan pemeriksaan fisik tahap 1 bersumber dari dana desa tahun 2026.
14: Menindaklanjuti program kerja Inspektorat Kabupaten Minahasa awal Oktober akan melakukan pemeriksaan reguler terkait pekerjaan fisik yang bersumber dari dana desa tahun 2026 tahap pertama. Ini dikatakan Irban Novisendo saat melakukan pemeriksaan fisik dan administrasi di Desa Tumaratas dan Desa Tumaratas 2 serta Desa Kopiwangker, Kecamatan Langgungan Barat. Lebih lanjut, Irban Novisendo selesai melakukan pemeriksaan di Desa Tumaratas dan Tumaratas 2 kepada RRI mengatakan dia dan tim beri apresiasi kepada pemerintah desa di mana berdasarkan RAB pekerjaan, hasil pekerjaannya telah melebihi volume dikarenakan tingkat partisipasi swadaya masyarakat sangat tinggi.
15: Kami sesuai dengan program kerja tahunan inspektorat, kami saat ini sedang melakukan pemeriksaan reguler khusus di Langgungan Barat. Dan hasil dari ini pekerjaan fisik yang dilaksanakan, kami merasa aneh.
16: Oh, anehnya apa, Pak?
15: Anehnya begini, di RAB ini pekerjaan halusnya cuma 25 cm, kok dibikin 50 cm?
16: Oke, Pak, begitu, Pak.
15: Nah, berarti koordinasi langsung dengan ketua, ternyata pekerjaan itu memang bagus dan melebihi dari RAB yang di volume yang di RAB
16: itu di kedua desa
15: atau? Di kedua desa. Jadi untuk Tumaratas pekerjaan paving lebar seharusnya hanya 3,5 meter menjadi 4 meter. Jadi itu anehnya, kok bisa jadi 4 meter?
16: Kenapa begitu, Kang?
15: Ya, mungkin di desa lain tidak ada, hanya di Tumaratas. Tumaratas itu untuk drainase, pertama gorong-gorong, pekerjaan apa itu plat dekar, dianggarkan hanya 4 meter, tapi dikerjakan 7 meter. Lebar 1 meter dikerjakan 1,40 meter.
16: Tidak rugi itu, Pak.
15: Nah, itu tergantung itu apakah swadaya atau itulah, tapi sifatnya dana desa untuk merangsang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pekerjaan di desa.
14: Okay. Terkait hasil pemeriksaan fisik pekerjaan jalan permukiman pemasangan paving blok tahap 1 tahun 2026 oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa, Hukum Tua Desa Tumaratas Jendri Rondonuo secara pribadi mengatakan berbangga dan berapresiasi kepada pihak Inspektorat Minahasa yang telah melakukan pemeriksaan. Dan kepada masyarakat di Desa Tumaratas, Langgungan Barat, Hukum Tua Jendri Rondonu juga tak lupa beri apresiasi terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya dalam membantu mendukung program kerja pemerintah desa.
17: Sesuai dengan penilaian dari inspektorat, ya semua baik-baik saja karena memang sesuai dengan anggaran dan volume, sesuai bahkan melebihi dari apa yang dianggarkan. Baik dari panjang maupun lebar pekerjaan yang kami sudah laksanakan, ternyata hasil pemeriksaan sangat memuaskan, sangat membanggakan saya selaku hukum tua, bahkan membanggakan masyarakat yang ada di Desa Tumaratas.
16: Jadi untuk program ke depan ini?
17: Untuk program ke depan, prinsipnya saya selaku hukum tua Desa Tumaratas akan berupaya semaksimal mungkin sebatas kemampuan saya untuk memajukan, untuk mesejahterakan masyarakat Desa Tumaratas, membangun desa yang kami cintai, Desa Tumaratas.
14: Masih dari Kecamatan Langgungan Barat, Hukum Tua Desa Tumaratas 2, Ruki Waran, beri apresiasi kepada Inspektorat Kabupaten Minahasa yang telah melakukan pemeriksaan fisik berupa pekerjaan drainase yang bersumber dari dana desa tahap 1 tahun 2026, di mana menurut Hukum Tua Ruki Waran, hasil pemeriksaan telah melebihi volume pekerjaan dikarenakan swadaya murni masyarakat. Desa Tumaratas 2, Langgungan Barat.
18: Kami juga selaku pemerintah desa sangat mengapresiasi tim dari inspektorat karena sesungguhnya kehadiran mereka di desa juga memberikan pendampingan. Seandainya ada kekurangan, tentu ada saran dari mereka untuk diperlengkapi. Tapi kami bersyukur untuk pekerjaan tahun ini, khususnya tahun pertama, ada kelebihan volume sebagaimana yang hasil pemeriksaan dari inspektorat. Tentu ini juga bagian dari swadaya masyarakat. Ada tenaga-tenaga yang bisa membantu sehingga ada kelebihan dari pekerjaan yang kami kerjakan.
14: Selesai melakukan pemeriksaan di Desa Tumaratas Raya, Inspektorat Kabupaten Minahasa yang dipimpin Irban Novisendo melanjutkan pemeriksaan pekerjaan fisik tahap 1 di Desa Kopiwangker, Kecamatan Langgungan Barat. Dari Minahasa, Jefas RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar kebakaran hutan ancam lahan warga, kejarita laut serukan pencegahan.
19: Kebakaran hutan dan lahan harus dicegah karena dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, baik secara ekonomi maupun material. Staf Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut Asima Anggelina mengatakan, kebakaran hutan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam sumber penghidupan masyarakat. Menurutnya, salah satu kerugian yang dapat dirasakan langsung warga adalah rusaknya lahan perkebunan akibat kebakaran. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu hasil pertanian dan pendapatan masyarakat.
20: Ada beberapa kasus yang ada di Talaut ini mengenai kebakaran, dan itu banyaknya itu kebakaran lahan. Di sini kan di Talaut banyaknya lahan kopo di kelapa. Iya. Selain kopra ada cingki sama pala. Dan beberapa kasus yang kita temui dan kita laporkan itu memang kebanyakan terjadi di lahan perkebunan itu. Jadi dampaknya tentu sangat luas, selain dampak diri sendiri, tapi juga terhadap ekonomi.
19: Ia mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, terutama di tengah kondisi lahan yang mudah terbakar. Asima berharap masyarakat semakin sadar akan bahaya kebakaran hutan dan lahan, serta bersama-sama menjaga lingkungan untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Pagi, pendengar. Selanjutnya kita ikuti wawancara Bobby Sambeka bersama manajer Humas Bandara Samratulangi, Yanti Purnomo, terkait kebakaran di runway Bandara Samratulangi, Manado.
21: Kebakaran di Bandara Samratulangi, Manado, Bu. Silakan Ibu Yanti.
22: Oke. Terkait dengan kejadian pada hari ini, tanggal 6 Oktober, memang ada kebakaran di sekitar area runway ya, sekitar area runway, dan sampai sekarang untuk sementara operasional penerbangan kami tutup sampai pukul 17.00 akibat kondisi asap yang cukup tebal juga yang berdampak pada jarak pandang atau visibility-nya. Begitu. Jadi ada dua juga, ada enam kendaraan pemadam kebakaran yang kami turunkan, yang dua juga dari unit pemadam kebakaran dari Kota Manado. Dan hingga saat ini api telah dikendalikan secara bertahap, dan proses penanganannya masih dibutuhkan sekitar beberapa jam ke depan juga. Bu, untuk sejumlah...
21: Ya, lanjut. Sejumlah apa, Bu?
22: Oke, untuk sejumlah penerbangan yang mengalami penundaan atau delay, ada Lion Air Manado ke Surabaya status delay, kemudian ada Wings Air juga yang Manado ke Ternate, kemudian ada juga yang mengalami holding, kemudian ada yang divert Garuda Indonesia tujuan Jakarta Manado, dia divert ke Gorontalo, dan kemudian ada juga Transnusa yang Sorong ke Manado itu divert juga ke Gorontalo, gitu.
21: Bu, untuk penyebab kebakaran sendiri seperti apa? Dari mana? Mungkin saudara data-data untuk...
22: Penyebabnya sendiri kami juga belum tahu secara pasti ya. Tetapi kami tetap melakukan proses pemadaman atau pendinginan, cooling down, untuk memastikan tidak terdapat titik-titik api yang berpotensi untuk kembali menyala. Seperti itu. Diperkirakan memang masih... sekitar beberapa jam ke depan untuk kami pantau terus terkait dengan hal itu.
21: Nah, Bu, untuk awas sendiri, untuk luasan, berapa luas runway yang terbakar itu, Bu?
22: Yang terjadi adalah area sekitar runway di 18. Untuk luasnya sendiri belum kami dapat pastikan seluas seperti apa ya. Tetapi sejauh ini kami masih mengambil langkah untuk mitigasi dan melakukan penyesuaian dan penutupan sementara dalam penerbangan ini.
21: Oke, terima kasih ya Ibu yang atas wawancaranya ya.
22: Oke, terima kasih. Selamat sore.
21: Selamat sore, Bu.
0: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi edisi Rabu 7 Oktober 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado Pagi ini. Saya Priscila Balebu.

Ya, Perang Pro 1 RRI Talaut, demikian warta berita pagi yang sudah Anda ikuti lewat Pro 1 RRI Talaut. Selanjutnya, saat ini Anda kembali lagi bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Talaut.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Setiap pagi, kita bangun di negeri yang sama. Negeri dengan 1000 pulau, ribuan bahasa, dan berjuta budaya. Indonesia, rumah kita bersama. Tapi, pernahkah kita benar-benar melihat bahwa perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jembatan untuk saling mengenal? Kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda cara bicara, bahkan cara berpikir. Tapi, satu yang tidak pernah berubah, kita semua ingin hidup damai, ingin maju bersama, ingin Indonesia tetap berdiri kokoh. Terkadang, kita lupa. Lupa bahwa persatuan tidak datang begitu saja. Ia dijaga, ia dirawat lewat sikap saling menghormati, lewat keinginan untuk mendengar, dan keberanian untuk berkata, "Aku berbeda, tapi aku bagian darimu."

Mari kita jaga persatuan ini. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling banyak, tapi tentang siapa yang mau berdiri bersama. Aku, kamu, kita. Beda itu biasa, bersatu itu luar biasa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar, selamat pagi. Kami ucapkan untuk Anda ini pagi hari ini masih saja mendengarkan kami di frekuensi 101,2 MHz maupun di aplikasi RRI Digital. Masih bersama saya Putri menemani Anda di edisi kali ini. Ya, dan pendengar, seperti biasanya kami akan hadirkan informasi untuk menemani Anda semua di pagi hari ini.

Ya, baik pendengar, masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Kepulauan Talaut kini memiliki peluang lebih besar memperoleh bantuan program bedah rumah berdasarkan Permen PKP nomor 6 tahun 2026, dan calon penerima yang telah menghuni rumah minimal 1 tahun sudah dapat mengikuti program tersebut. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim Kabupaten Kepulauan Talaut Dr. Imelda Tingginiha mengatakan, perubahan persyaratan ini memberikan kesempatan kepada keluarga yang membutuhkan untuk memperoleh hunian layak. Iya, pendengar, menurut Imelda, kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak keluarga di Talaut yang tinggal bersama orang tua. Bahkan dalam satu rumah ditemukan hingga 3 kepala keluarga. Padahal bantuan bedah rumah diperuntukkan bagi bangunan yang sudah tersedia dan diperbaiki. Karena itu, keluarga yang masih tinggal bersama orang tua disarankan mulai mengupayakan pembangunan rumah sederhana secara swadaya. Imelda menyebut program tersebut masih berlangsung hingga 2029, sehingga masyarakat memiliki peluang untuk mengajukan bantuan pada tahun-tahun berikutnya. Untuk memastikan penerimaan sesuai ketentuan, Dinas Perkim melalui verifikasi langsung ke desa dan kelurahan. Calon penerima harus berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, tercatat dalam data tunggal sosial ekonomi nasional, desil 1-4 atau memiliki pendapatan suami dan istri, di bawah UMP, UMK yang berlaku. Selain itu, persyaratan lain meliputi kepemilikan lahan sendiri, KTP, dan KK, serta bukti kepemilikan tanah. Permohonan juga wajib melampirkan foto kondisi rumah dari 5 sisi, yaitu bagian depan, belakang, kiri, kanan, dan bagian dalam. Pendengar Pos 1, Imelda berharap pemerintah desa turut membantu masyarakat memenuhi kelengkapan administrasi, sebab masih ditemukan warga yang belum memiliki KTP maupun KK atau terdapat perbedaan data antara kedua dokumen tersebut. Seperti kami kutip dari laman resmi rri.co.id, Imelda mengatakan, kami berharap ada dukungan pemerintah desa untuk membantu memenuhi persyaratan, sekaligus meyakinkan masyarakat agar mau berswadaya. Dengan begitu, keluarga yang memenuhi kriteria dapat memanfaatkan peluang bantuan ini.

0: Will you ever allow complete freedom of the press?
1: Never. Because it is a revolution.
2: Cindy Adams adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi Bapak Bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan. Bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan. Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams, yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya, sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tanpanya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra Fajar bertingkah laku dalam kehidupannya sampai rahasia-rahasia politik sang presiden.

0: Kenapa ya? Kok sekarang pemerintah gencar banget ngomongin soal pangan?
1: Ya iyalah, soalnya Presiden Prabowo sudah tegaskan Indonesia bisa swasembada pangan secepatnya. Bahkan akhir tahun ini kita bisa stop impor beras, jagung, sampai garam.
0: Wih, hebat dong! Tapi emang penting banget ya?
1: Ya penting lah, kalau krisis dunia datang, negara lain pasti utamakan rakyatnya sendiri. Jadi kita harus siap dengan pangan sendiri dong.
0: Oh, jadi dengan kita melakukan swasembada, itu buat jaga bangsa kita juga dong?
1: Iya betul, kalau pangan kita aman, negara pasti kuat. Itulah pertahanan sebenarnya. Swasembada pangan bukanlah pilihan, tapi kebutuhan. Untuk bangsa yang mandiri dan kuat, yuk kita dukung.

Ya, pernah selanjutnya pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menggelar rapat forum penataan ruang di ruang rapat sekretaris daerah pada Selasa 7 Oktober 2026. Ya, rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaut, Dr. Yohanes BK Kamagi. Dan agenda utama pertemuan ini adalah membahas perencanaan serta penataan ruang daerah di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut agar lebih terarah dan terintegrasi. Ya, pendengar, rapat dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda, Kepala Kantor ATR BPN, serta Kepala Bapelitbang. Selain itu, jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah terkait juga turut hadir. Dan para Kepala PD tersebut meliputi Kepala Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PMP TSP, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Pariwisata Kebudayaan, Dinas Kominfo, Dinas Perkim, Dinas Perindak, Dinas Perhubungan, Kasatpol PP, serta Kepala BPBD.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada khalayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still
2: exists.
1: Aljubrator Indonesia latazalu maujudah.
2: Yang di sini adalah Aceh.
1: Inwe, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah, Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
3: Dan di sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Ya, pendengar, selanjutnya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaut siap mendukung kebutuhan sarana komunikasi dalam rangkaian penutupan karya bakti skala besar Kodim 1312 Talaut. Kesiapan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Talaut Stella Bentian saat menghadiri rapat koordinasi persiapan penutupan karya bakti skala besar Kodim 1312 Talaut pada kemarin Senin 5 Oktober 2026. Pendengar, prosatu rapat koordinasi berlangsung di ruang data Kodim 1312 Talaut dan membahas berbagai persiapan menjelang kegiatan penutupan. Stella Bentian mengatakan Dinas Kominfo dan Statistik Talaut siap memberikan dukungan khususnya dalam pemenuhan sarana komunikasi yang dibutuhkan selama rangkaian kegiatan. Menurut Stella, dukungan komunikasi menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan lancar, termasuk dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Melalui koordinasi lintas instansi tersebut, seluruh persiapan diharapkan dapat dimatangkan sehingga penutupan karya bakti skala besar Kodim 1312 Talaut berlangsung aman, tertib, dan sukses.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: suka juga lagu ini, Nak. Selalu ada di nadimu kan judulnya?
1: Iya, Bu. Aku lagi latihan aja.
0: Wah, merdu suara kamu. Kamu tahu nggak arti dari lagu ini?
1: Kayak kita harus kuat ya, Bu. Walau hidup kadang nggak baik.
0: Benar. Dan tahu nggak, Nak? Di hidup yang kadang nggak baik ini, kita punya bekal penting. Namanya Pancasila.
1: Oh, yang sering kita ucapin waktu upacara.
0: Iya, coba kamu sebutin. Masih inget gak?
1: Ingat dong. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Wah, bangga deh sama anak ibu masih ingat ternyata. Tapi Nak, yang paling penting nih, Pancasila bukan hanya dihafal saja, tapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Maksudnya, Bu?
0: Nah, jadi diamalkan itu artinya dilakukan sehari-hari di mana saja kamu berada. Contohnya, berdoa sebelum makan dan belajar itu mengamalkan sila pertama. Atau ketika kamu menolong teman di sekolah dan sopan pada guru, itu mengamalkan sila kedua.
1: Oh iya, ingat Bu. Ibu guru juga pernah bilang kalau mengikuti upacara dan menjaga kebersihan sekolah itu amalan sila ketiga kan?
0: Benar, karena dengan begitu kamu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga ada kebersamaan. Jadi Nak, kalau kamu mau mendengar pendapat teman tanpa marah-marah, itu mengamalkan sila keempat. Dan kalau sila kelima, kalau kamu tuh tidak pilih-pilih teman hanya karena mereka kaya atau miskin.
1: Oh, baik Bu. Jadi Pancasila itu bisa buat aku jadi anak yang baik dan kuat ya Bu?
0: Pastinya, karena kamu tuh punya dasar dalam cara berpikir dan bertindak baik di sekolah, di rumah, atau di mana saja. Pancasila akan selalu ada di tengah badai sekalipun.
1: Hidup Pancasila!
0: Hidup Pancasila!

0: Iya, Perang Pusat RRI Talaut di studio kami telah menunjukkan pukul 7:59. Tak terasa kebersamaan kita berakhir sampai di sini. Dan saatnya saya Putri Silangen harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita ketemu nanti pada edisi selanjutnya. Dan saat ini kami akan mengajak Anda untuk beralih ke program 3 Jakarta untuk mengikuti informasi dari dalam dan luar negeri.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.
2: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Soehartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
3: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Soehartoyo selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Yusmik Pepue. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Ridwan Mansur, Arsul Sani, Adis Kadir, Lilik Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober.